0: kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
1: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
2: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tersemudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan empat prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, fondasi komunikasi publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam empat prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
4: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu, yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
6: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
5: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
9: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
8: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu perharinya ke 6 titik. 5-6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
9: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
7: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Pasai ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja, kadang-kadang mencari sumber air yang bersih. Tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
9: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan karena menurutnya ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
10: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
9: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
11: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
12: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan.

0: seperti ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat-saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerja samanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Treslinda, silakan.
3: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota, Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan.

menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Paken sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light. Dominasi kendaraan minibus, juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor, juga Solo, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light, mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi

0: 68% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera etle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera etle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Praslinda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Perkiraan cuaca.
2: Pendengar, pagi ini kami hadirkan perkiraan cuaca langsung bersama perkirawan cuaca BMKG Banyuwangi. Dan pagi ini yang sudah tersambung bersama kami ada Mbak Rahmayani. Mbak Rahma, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak.
2: Ya, sehat selalu?
3: Ya, sehat, Alhamdulillah.
2: Baik. Agak naik sedikit mungkin, nggak nampak? Ya, siap. Silakan informasinya untuk RRI pagi ini.
3: Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Izin memberikan perakiran cuaca hari ini, tanggal 26 Agustus 2026. Untuk perakiran cuaca di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur, sehingga sore hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi berawan tebal. Malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Dini hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Udara berkisar antara 6 hingga 36 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 33 hingga 100%. Angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 36 km per jam. Dan untuk perkirakan cuaca di wilayah Tapal Kuda, hari ini diprediksi cerah hingga cerah berawan. Wilayah Bondowoso diprediksi cerah hingga udara kabur. Wilayah Jember diprediksi cerah hingga cerah berawan. Wilayah Lumajang diprediksi cerah hingga udara kabur. Wilayah Probolinggo diprediksi cerah hingga cerah berawan. Wilayah Situbondo diprediksi cerah. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca di wilayah penyeberangan Ketapang Gilimanuk yang berlaku hari ini pukul 7 pagi hingga 7 malam, kondisi cuaca cerah hingga cerah Kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan, kecepatan angin 1 hingga 17 knots dari arah tenggara hingga barat daya, tinggi gelombang 0,1 hingga 0,8 meter kategori rendah, jarak pandang minimal 6-8 km. Kemudian untuk perakiran cuaca di wilayah Bandara Belimbing Sari Banyuwangi, hari ini diprediksi cerah berawan dengan arah angin dari tenggara dengan kecepatan 10 knots dan jarak pandang mendatar 9 km. Kemudian untuk peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku tanggal 26 hingga 29 Agustus 2026, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter dengan kategori sedang berpeluang terjadi di Selat Badung. Kemudian untuk tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter dengan kategori tinggi berpeluang terjadi di perairan Banyuwangi, Selat Bali bagian selatan, dan perairan selatan Pulau Bali. Kemudian rekomendasi kepada masyarakat di mana saat ini wilayah Banyuwangi dan sekitarnya sudah memasuki musim kemarau. Yang pertama, masyarakat diimbau selalu menggunakan pelindung kulit dan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan dan menghindari paparan matahari langsung. Yang kedua, waspada terhadap bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan hindari aktivitas pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Yang ketiga, bijak menggunakan air bersih dan memaksimalkan pembangunan atau perbaikan bangunan, rumah, jalan, maupun saluran air selama musim kemarau. Terakhir, masyarakat dan seluruh pihak terkait diminta terus memonitor perkembangan informasi peringatan dini cuaca dari BMKG melalui aplikasi mobile phone info BMKG dan juga sosial media BMKG Banyuwangi. Berikut perakiran cuaca yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Mbak Rahmayani, informasinya komplit sudah. Selamat bertugas kembali, sehat selalu, sampai ketemu, assalamualaikum. Iya, demikian pendengar, kita sudah dapatkan info perakiraan cuaca langsung dari BMKG Banyuwangi.

0: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Sampai ke pedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
4: Kita melaporkan manakala terjadi sesuatu melalui pesawat layanan telepon kami yaitu 110.
0: Dengarkan dan ikuti Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi. Halo.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita pagi ini dalam Jember Menyapa. Saya Eti Darmiati bersama tim, ada rekan Anis Dwi Agustin, Febri Lina, dan kawan-kawan yang bertugas hari ini. Jember Menyapa pagi ini kita akan mengangkat isu yang cukup menyita perhatian publik di wilayah Besuki dan sekitarnya. Reaksi dan aksi begitu ya, pemerintah daerah terhadap penerima PKH yang terindikasi judi online. Pendengar, bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH hadir sebagai jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, apa jadinya jika dana bantuan yang seharusnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokok atau pendidikan anak justru tersedot ke pusaran judi online? Nah, fenomena ini bukan lagi sekedar isu, melainkan tantangan serius yang membutuhkan langkah tegas baik dari sisi pendampingan sosial maupun penegakan hukum. Untuk membedah sejauh mana pemetaan, pengawasan, hingga tindakan hukum terkait masalah ini, kami akan hadirkan dua narasumber keren yang sangat kompeten. Yang pertama, Ketua Tim Kabupaten Katim Kap SDM PKH Situbondo, Bapak Sulhaidi. Kemudian nanti juga insya Allah kami akan hadirkan AKP Selimat Akmal, ini Kasat Reskrim Polres Situbondo. Kita akan kupas tuntas bagaimana langkah pembenahan di lapangan dan tindak lanjut hukumnya.

0: Ya, pendengar pagi ini telah tersambung bersama kami Bapak Suhaidi melalui jalur Zoom. Ini kita coba sapa beliau, masih belum on cam. Oh, sudah. Ya, assalamualaikum Pak Edi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi, sehat Bapak?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk RRI pagi ini. Luar biasa Bapak, jadi kita membahas tentang satu fenomena yang sekarang lagi istilahnya lagi viral gitu. Lagi viral di kawasan Besuki. Jadi sebenarnya bukan hanya Situ Bondo ya, kawasan Besuki, cuman yang mencuat nih Situ Bondo. Sebagai awalan nih, awal dialog kita pagi ini dalam Jember Menyapa, apa yang ingin disampaikan Pak Edi nih terkait kondisi di sana, di Situ Bondo, Pak? Mana suaranya, Pak?
1: Oke, bentar.
0: Ya, sudah muncul. Baik.
1: Sudah muncul ya?
0: Sekarang kamera, nah, sudah. Aduh, Bapak. Ya, mungkin dipaskan terlebih dahulu. Baik.
1: Kalau ini pakai HP, Mbak.
0: Oh iya, nggak apa-apa. Apa ini? Nampak jelas kok, Bapak. Katuran, silakan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berkaitan dengan beberapa informasi terkait dengan KPM yang terindikasi, KPM Bansos yang terindikasi judol, kami selaku Katinkap sudah melakukan kegiatan verifikasi. Bahkan sampai hari ini sudah berjalan, teman-teman pendamping di seluruh kecamatan masing-masing sudah melakukan koordinasi dan verifikasi kepada KPM yang secara by data aplikasi itu 1331 itu sudah kami coba telusuri, sudah kami coba klarifikasi, kami pastikan untuk proses selanjutnya sesuai dengan petunjuk Kemensos bahwa ada dua hal yang bisa dilakukan oleh KPM yang terindikasi judol. Pertama itu adalah melakukan sanggahan, baik yang indikasinya karena datanya dipakai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab maupun datanya dipakai oleh anggota keluarga KPM tersebut. Sehingga di situ kami tidak berhenti di situ, kami juga terus melakukan mendorong bagaimana KPM tidak mendekat atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat merugikan terhadap diri sendiri. Khususnya yaitu judi online. Dan kami juga melakukan edukasi kepada seluruh KPM yang di luar yang tidak terdeteksi terhadap atau terindikasi judi online. Itu yang kami sudah lakukan. Namun perlu digarisbawahi bagi yang memang terindikasi judi online, kami sesuai petunjuk dari Kemensos, kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan untuk memberikan pemahaman bagaimana KPM bisa melakukan sanggah atau melakukan stop judi online itu untuk sementara.
0: Oke, berarti dari hasil panjenengan apa istilahnya ya, mencari data realita di lapangan itu sebenarnya akar masalahnya apa ya Pak?
1: Kalau judi online itu kami kan mendapatkan data melalui aplikasi SIGNG di setiap pendamping. Nah, setelah kami coba telusuri itu rata-rata KPM atau rata-rata yang make itu adalah anggota daripada KPM. Okay. Tetapi ada juga sebagian, ini karena belum selesai juga ya, ada juga sebagian yang datanya dipakai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena kenapa? kami dugaan kami kuat ke sana, karena ada beberapa KPM yang notabenenya itu adalah lansia, lansia yang umur 60 ke atas itu malah ada yang terindikasi judol. Nah, akhirnya setelah kami mencoba dan bertanya lebih dalam, ternyata memang dia ya secara kasat mata saja tidak mungkin lah. Nah, setelah saya mencoba mendalami hal tersebut terhadap keluarganya yang dalam satu kakak atau lingkungannya, itu tidak ada yang mengetahui. Ya, kami berkesimpulan.

0: Baik, oke. Bapak, menghadapi fenomena ini, kami menyebutnya fenomena karena juga proses sekarang masih berjalan ya, Pak ya. Tentu pengawasan ini jadi kunci. Nah, bisa diceritakan pada kami, Pak Edi, bagaimana sebenarnya mekanisme validasi data dan pengawasan di lapangan yang dilakukan oleh para pendamping PKH selama ini, agar nggak salah sasaran. Tadi bisa diceritakan, ya?
1: Kita pertama memang senantiasa melakukan kegiatan yang namanya P2K2, pertemuan kelompok. Tentu di situ salah satu dari kegiatan pertemuan P2K2 itu adalah bagaimana bantuan itu tepat sasaran, tepat guna, agar supaya bantuan dari pemerintah itu dirasakan manfaatnya. Karena bagaimanapun bantuan itu bukan sekedar hanya bantuan, kalau yang saya tahu PKH seperti itu. Karena bantuan PKH itu sasarannya jelas. Bantuan PKH itu sasarannya itu adalah kepada kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial. Maka kami memang setiap bulan itu melakukan kegiatan P2K2 di setiap dampingan teman-teman pendamping. Bahkan kami sebagai Katinkap itu sering melakukan supervisi kepada teman-teman pendamping dalam hal kegiatan P2K2. Salah satu yang kami tekankan kepada teman-teman pendamping itu ATM, kemudian data diri itu harus dijaga dengan baik. Jangan sampai diberikan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena itu juga nanti akan merugikan Bapak Ibu sendiri, KPM pada khususnya. Itu yang kami sampaikan dan kami titik tekankan kepada seluruh KPM yang ada di Kabupaten Situbondo. Dan kami juga memberikan gambaran, Mbak. Dengan adanya fenomena hari ini sebagian kecil, sebagian KPM ini terindikasi, agar mereka tidak mencoba-coba, agar mereka lebih berhati-hati supaya menjaga data diri dan ATM-nya dengan baik.
0: Begitu, baik. Menjadi PR manakala penerimanya itu berusia lansia, begitu ya Pak Edi. Kemudian gagap teknologi misalnya. Ini jadi PR besar ke depannya. Kemudian ini Pak Edi, kaitannya dengan sanksi sosial. Kan ada nih pertanyaan yang sering ditanyakan baik oleh warga sana sendiri, warga Situbondo sendiri atau netizen. Jika seorang penerima PKH itu terbukti secara sah menggunakan dananya untuk judol, judi online, ini apakah ada sanksi tegas ya Pak? Seperti misalnya ya, pencoretan permanen atau pemblokiran nama dari kepesertaan PKH?
1: Untuk sementara ini ya, yang kami tahu dan informasi itu memang dari pimpinan Kemensos. Pertama memang bagi yang terindikasi judi online itu bantuannya ditangguhkan sementara.
0: Ditangguhkan
1: sementara. Dan diberikan jalan pertobatan.
0: Istilahnya bagus ini, jalan pertobatan.
1: Kalau misalnya sudah diberikan jalan pertobatan seperti yang saya sampaikan tadi, ada klarifikasi sanggah dan ada stop judol, ternyata masih melakukan kegiatan itu, kami belum tahu itu nanti keputusannya ada di pusat. Kami fungsional di bawah. Tapi jalan pertobatannya sudah ada.
0: Itu sudah menunjukkan itikad luar biasa dari pemerintah daerah ya Pak ya. Ada apa ya, sisi humanis ini tetap dijadikan.
1: Nah yang kita hadapi ini KPM ini, Mbak. Di satu sisi bagaimana pemerintah menargetkan agar supaya dia keluar dari garis kemiskinan, tapi di sisi yang lain ada kecelakaan yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita bina. Terus lakukan edukasi itu.
0: Baik, oke Pak Edi, penanganan judol ini kan

0: aku, iya, lebih ke arah judul sekarang gitu. Kan tidak bisa hanya mengandalkan sanksi memang, tapi edukasi itu sangat-sangat butuh diperkuat. Langkah preventif dan edukasi bersama seperti apa yang sudah atau sedang atau akan dijalankan oleh tim PKH dan mungkin jajaran bersinergi dengan misalnya Polres Situbondo atau pihak yang lain. Katuran Pak Edi.
1: Pertama, kalau dari internal teman-teman pendamping PKH itu memang sudah itu tadi melakukan kegiatan-kegiatan edukasi mengumpulkan KPM khususnya yang memang terindikasi judol untuk memberikan arahan-arahan dan pengarahan agar supaya nanti ketika sudah diberikan pertobatan, jalan pertobatan itu tidak mengulangi lagi. Itu. Kemudian juga kami melakukan kegiatan hal seperti itu supaya tidak terjadi dan bertambah ini kepada KPM yang tidak pernah melakukan atau terindikasi judi. Terindikasi judi, itu juga kami sampaikan kegiatan sosialisasi itu. Nah, untuk dengan pemerintah kami belum melakukan langkah-langkah itu. Tapi saya berharap memang saya kalau boleh berpendapat, andaikan ada Bapak dari Kapolres, dari mungkin dari Dewan, ini kita bisa duduk bersama untuk memberikan semacam ya sosialisasi dan edukasi sekaligus penekanan bahwa tidak ada untungnya bermain judi.
0: Iya, baik.
1: Ini sebagai langkah langkah bagus saya kira untuk kedepannya supaya tidak lagi KPM khususnya KPM tapi pada umumnya masyarakat Situbondo ini tidak benar-benar memperhatikan apa yang menjadi warning pemerintah Kabupaten Situbondo.
0: Baik, Pak Edi, alhamdulillah ini Pak Selimat Akmal sudah siap di ujung telepon. Sebentar saya sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum. Terputus sepertinya, bisa dihubungi kembali. Ya, barusan sudah sempat tersambung dengan AKP Selimat Akmal, ini Kasat Reskrim Polres Situbondo. Baik, kita tunggu semoga bisa tersambung kembali. Jadi menarik bahwa ini persoalan yang nyata ada di depan mata. Tapi solusinya karena kemarin-kemarin tidak kepikir sampai ke sini gitu Pak Edinge.
1: Iya, kami juga tidak berpikir ke sana. Tapi ketika memang sudah terjadi, mau bagaimanapun kami tetap mengikuti yang menjadi arahan pimpinan di pusat.
0: Baik, dan pagi ini kita juga ingin mendengarkan langsung dari AKBP Selimat Akmal. Sudah tersambungkah? Baik, beliau memang sedang melakukan beberapa kegiatan nih ceritanya Pak Edi. Jadi barusan selesai Zoom, kemudian masih ada kendala, baru saja tersambung. Baik, kalau masyarakat sendiri begitu mendapatkan edukasi yang sudah Panjenengan sampaikan tadi untuk awal, edukasi awal disampaikan, itu mereka bagaimana menerimanya Pak?
1: Ya, alhamdulillah awal-awal ya Pak. Ini bermacam tanggapan, khususnya di KPM PKH ya.
0: Iya.
1: Di KPM PKH yang terindikasi judol, ada banyak beragam tanggapan. Ada yang menyampaikan, saya tidak pernah main dan semacamnya. Terus kemudian ketika sudah dicoba didalami, ini anak saya yang main, tapi sudah lama berhenti. Ada yang seperti itu. Ya termasuk ada ya. Lansia yang memang betul-betul tidak pernah masuk dalam lingkaran kegiatan yang seperti itu, akhirnya juga ya kaget gitu. Nah, tapi kami coba menyampaikan, memberikan pemahaman bahwa ini masih ada jalan untuk memperbaiki diri. Ada jalan untuk memperbaiki bagaimana bantuan kemudian ke depan ini bisa tersalur kembali. Cuma untuk sementara ini, karena memang posisi datanya itu dalam konteks data masih masuk dalam apa indikasi judi online, akhirnya untuk sementara pemerintah menangguhkan bantuannya untuk sementara. Namun sampean bisa melakukan kegiatan proses perbaikan-perbaikan seperti sanggah dan surat pernyataan stop judi online itu.
0: Rata-rata mereka kaget nggak, Pak?
1: Kaget awalnya, tapi setelah kami mencoba memberikan pemahaman, akhirnya mereka ya mungkin ya ada yang dengar ya anaknya main, karena rata-rata Mbak itu memang bukan KPM sendiri. KPM sendiri bukan, tapi malah justru memang keluarga-keluarga terdekat, bahkan ada yang dalam satu kakak.
0: Iya, kita memang harus waspada sekarang di era digital, karena sekali klik salah nanti bisa kejebur gitu istilahnya. Baik, Pak Edi, sepertinya kami agak kesulitan untuk menghubungi kembali Kasat Reskrim Polres Situbondo karena memang berbarengan dengan sebuah kegiatan. Izin Bapak, kami ingin mendapatkan apa istilahnya pesan utama Panjenengan mengudara di RRI pagi ini, mungkin ada himbauan, pesan tegas atau closing statement lah untuk warga masyarakat Situbondo khususnya dan Jawa Timur pada umumnya terkait bahaya judi online ini. Monggo.
1: Seperti yang kita tahu bersama, kami hanya ingin menegaskan kembali bermain judi online itu tidak ada untungnya, hanya kesenangan semata, tapi kebahagiaan pasti tidak akan pernah didapatkan. Itu. Maka untuk masyarakat khususnya Kabupaten Situbondo, berhati-hatilah dengan judi online. Untuk KPM PKH yang tidak terindikasi, jadikanlah pelajaran saudara-saudara kita yang hari ini terindikasi judi online, agar supaya bantuannya bisa dipergunakan sebagaimana peruntukannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
0: Baik, matur nuwun sangat Bapak Sulhaidi Katim Kap SDM PKH Situbondo, sudah luar biasa berkenan kami repoti pagi ini memberikan pencerahan juga, matur nuwun, memberikan kesempatan untuk pertobatan. Semoga selalu sehat Bapak, makin sukses.
1: Insyaallah
0: ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Pendengar dan pemirsa, demikian tadi kita telah bersama Bapak Sulhaidi Katim Kap SDM PKH Situbondo, sudah memberikan banyak informasi dan pencerahan buat kita. Ini kaitannya dengan tema hari ini, reaksi dan aksi pemerintah terhadap penerima PKH terindikasi judol. Sampai di menit ke-32, lepas dari pukul 8 pagi, kami masih terkendala untuk menghadirkan Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Selimat Akmal. Maka kemudian kami usaikan sampai di sini dialog Jember Menyapa untuk edisi hari ini. Terima kasih Anda setia menyimak kami. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
3: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
4: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
2: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
3: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
4: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, di Swiss ada aturan unik tentang memelihara hewan tertentu seperti marmut ataupun kelinci. Hewan ini tidak boleh dipelihara sendirian karena dianggap bisa membuat kesepian. Makanya pemilik biasanya diwajibkan memeliharanya secara berpasangan.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

0: Kancing baju terlihat kecil dan sederhana. Di zaman dahulu, pakaian belum memakai kancing seperti sekarang. Orang-orang mengikat baju dengan tali, peniti, atau bros dari tulang dan logam. Fakta menariknya, kancing pertama justru lebih sering dipakai sebagai hiasan, bukan sebagai pengikat. Barulah pada abad ke-13 di Eropa, kancing mulai digunakan sebagai pengancing pakaian. Sejak saat itu, kancing sudah menjadi bagian penting dan terus digunakan hingga sekarang.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video di media sosial yang menyebutkan konsumsi ikan lele menjadi penyebab meningkatnya kasus gagal ginjal. Narasi tersebut mengaitkan data pembiayaan penyakit gagal ginjal oleh BPJS Kesehatan yang mencapai 11 triliun rupiah dan menyimpulkan bahwa ikan lele berkontribusi terhadap penyakit tersebut. Memang benar, biaya pengobatan gagal ginjal meningkat, namun hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pasien, akses layanan kesehatan, serta biaya pengobatan, bukan karena konsumsi ikan lele. Menurut National Kidney Foundation, penyebab utama gagal ginjal kronis adalah penyakit seperti diabetes dan hipertensi, bukan satu jenis makanan tertentu. Selain itu, tidak ada bukti ilmiah atau pernyataan resmi yang mengaitkan ikan lele sebagai penyebab gagal ginjal. Klaim bahwa ikan lele menyebabkan gagal ginjal adalah disinformasi, jenis misleading atau kontes keliru dan menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.
1: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
2: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
3: Indonesiaan,
4: lautan yang bertaburan, pulau-pulau,
2: agama, kuliner, dan alam.
1: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
2: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
6: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
5: Punya keluhan soal kebijakan publik?
7: Sampai ke pedalamannya itu ada penerangannya kurang.
5: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
8: Ya, Halo RRI.
5: Hubungi kami di 0331-336-652 atau WhatsApp ke 0811-3040-911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
9: Kita melaporkan manakala terjadi sesuatu melalui pesawat layanan telepon kami yaitu 110.
5: Dengarkan dan ikuti Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9.

Peringkat tanggal 26 Agustus 2026 ya. Tanggal 26 ini memang masih dalam satu cakupan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi tanggal 26 Agustus ini ada yang istimewa nih pendengar. Karena apa? Karena di tanggal ini dikutip dari laman Pos Indonesia ya, kantor pos pertama didirikan Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff di tahun 1746. Dan tentunya pos

Indonesia ini memiliki perjalanan panjang yang bermula dari pendirian kantor pos pertama di Batavia. Dan layanan ini terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan juga perubahan teknologi komunikasi. Perubahan perjalanan panjang ini, pendengar, membawa pos Indonesia melewati berbagai perubahan status kelembagaan hingga menjadi perseroan. Dan kini jejaring layanannya menjangkau berbagai kota, kecamatan, desa hingga kawasan transmigrasi terpencil. Dan tentunya pendirian kantor pos pertama ini bertujuan menjamin keamanan surat penduduk, terutama dalam menunjang aktivitas perdagangan dan hubungan dengan Belanda. 4 tahun setelah kantor pos Batavia berdiri, layanan serupa kemudian dibangun di Semarang. Dan kehadirannya bertujuan menciptakan hubungan pos teratur sekaligus mempercepat pengiriman antar kedua wilayah tersebut. Dan rute pengiriman ini ketika melalui Karawang, Cirebon, hingga Pekalongan sebelum mencapai tujuan. Dan jaringan ini menjadi bagian awal berkembangnya pelayanan pos sebagai layanan publik di Indonesia. Dan perjalanan ini kemudian memasuki fase baru dengan status jawatan PTT, pendengar. PTT ini merupakan singkatan dari Pos, Telegraph, and Telephone, dengan fungsi utama memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan pada masa itu, operasional jawatan PTT tidak diarahkan sebagai kegiatan komersial nih, pendengar. Dan pelayanan publik menjadi fokus utama badan usaha yang ketika itu dipimpin seorang kepala jawatan. Perubahan berikutnya membawa lembaga ini menjadi perusahaan negara pos dan telekomunikasi atau PN Postel. Perkembangan sektor pos dan telekomunikasi kemudian mendorong pemisahan serta perubahan kelembagaan berikutnya. Dan di tahun 1965, status ini berubah menjadi perusahaan negara pos dan giro atau PN Pos dan Giro. Perubahan dilakukan mengikuti perkembangan pesat bidang pos dan juga telekomunikasi di masa itu, di tahun 1965, pendengar. Dan perubahan kembali di tahun 1978, jadi perusahaan negara pos dan giro menjadi perusahaan umum pos dan giro gitu ya. Dan hingga akhirnya saat ini berkembang menjadi PT Pos Indonesia. Dan akhirnya di tanggal 26 Agustus pun menjadi pengingat perjalanan panjang pelayanan pos yang telah berlangsung sejak 1746. Dari sebuah kantor di Batavia, Pos Indonesia berkembang menjadi jaringan layanan yang menjangkau berbagai penjuru negeri, pendengar.

Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

0: to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
0: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
0: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
2: Lagi enggak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
4: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
3: Punya keluhan soal kebijakan publik?
5: Dompet kepedalamannya itu penerangannya kurang.
3: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
6: Ya, Halo RRI.
3: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
7: Kita melaporkan manakala terjadi sesuatu melalui pesawat layanan telepon kami yaitu 110.
3: Dengarkan dan ikuti Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi. Halo.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Siang hari ini begitu semangat saya hadir di tengah ruang dengar Anda, karena saya nyampe kantor juga disambut dengan semangat yang luar biasa dari para pengunjung Basar UMKM yang ada di halaman LPP RRI Jember. Berikut juga penampilan-penampilan yang ada di panggung pentas seni rakyatnya saat ini. Udah gak sabar pingin cepet-cepet opening terus jajan di Basar UMKM di depan sana. Jadi di kesempatan opening kali ini untuk gelaran perjalanan Jember Siang ini edisi Rabu 26 Agustus 2026, saya akan meracuni Anda pendengar untuk bisa turut mampir di halaman LPP RRI Jember untuk bisa ya menikmati hiburan yang sudah disiapkan, sekaligus bisa kulineran di Basar UMKM yang ada di halaman depan LPP RRI Jember. Tentunya di kesempatan kali ini juga masih akan saya kasih informasi-informasi menarik untuk Anda. Berikut juga lagu-lagunya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Today in history.
2: Today in history. Pada 26 Agustus 1883, Gunung Krakatau di Selat Sunda memasuki fase letusan utamanya yang sangat dahsyat. Dentuman dan abu vulkaniknya membumbung puluhan kilometer ke angkasa, menutupi sinar matahari dan mengguncang kawasan pesisir Jawa, serta Sumatera. Letusan katastrofik ini memicu gelombang tsunami besar serta mengubah iklim global hingga beberapa tahun setelahnya. Peristiwa 26 Agustus ini dicatat oleh para ilmuwan sebagai salah satu letusan gunung berapi terbesar dan terhebat dalam sejarah modern manusia.

Pendengar Pro 1, harga emas batangan antam begitu ya yang dipasarkan melalui logam mulia kembali melemah pada perdagangan Rabu 26 Agustus 2026. Setelah mengalami tren positif, harga logam mulia tersebut kembali turun Rp18.000 per gramnya. Berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, pecahan 1 gram kini diperdagangkan seharga Rp2.750.000 dan harga pembelian kembali atau buybacknya ditetapkan sebesar Rp2.610.000. Masyarakat bisa membeli emas dalam beragam ukuran begitu ya, logam mulia ini sesuai dengan kebutuhan investasi. In this economy memang kita benar-benar kalau bisa lebih hemat dan dibanyakin nabungnya begitu ya, investasi jangka panjang. Tapi kalau bisa mau investasi ke emas itu harus benar-benar ini adalah uang yang dingin gitu ya, supaya tidak merugi istilahnya seperti itu. Karena investasi emas ini adalah investasi pilihan untuk jangka panjang.

0: udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Wah, pembukaan resto barunya Rina rame banget ya. Ah, mampir ah.
2: Eh, Bejo. Kebetulan kamu mampir nih, kamu mau pilih mau makan apa? Gratis.
1: Wah, mana menunya Rin? Aku mau pilih dulu ya. Wah, apa ini? Mix salad with peanut sauce, 50.000. Vegetables cooked in coconut milk, 50.000 juga. Waduh Rin, mosok ganti nama ke minggir segini jadi mahal hargai. Wong ya sama aja gaduh-gaduh, lodeh, iso-iso wae kamu Rin.

Medigar Pro 1 RR, jumpa dimanapun Anda berada. Baru saja saya mencoba untuk kembali melihat langsung semarak kebahagiaan yang ada di halaman depan LPPR RI Jember, yaitu ada Basar UMKM gitu ya. Kemudian ada penampilan panggung rakyat di sana, ada hiburannya. Jadi aku sempat jajan-jajan di sana. Banyak loh jajanan-jajanan di sana, ada makanan, minuman, ada aksesoris, kemudian ada juga apa lagi tadi tuh? Snack-snack gitu ya. Snack masuk makanan enggak sih? Makanan berat juga ada, kue-kue juga ada, buah, kemudian minuman. Terus apalagi ya, banyak pokoknya. Silakan yang mungkin saat ini sedang melintasi kawasan Lejen Panjaitan 61 Jember bisa mampir, dibuka untuk umum ya. Bisa belanja sambil melihat panggung hiburan rakyat yang sedang terselenggara di halaman depan LPPR RI Jember. Keren ya. Jadi acara ini, Basar UMKM ini setiap hari bakalan ada di halaman LPPR RI Jember mulai kemarin di launching, yaitu tanggal 24 sampai nanti tanggal 9 September 2026. Jadi ayo semarakan RRI Fest 2026 di RRI Jember.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
2: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
1: Oh iya, ayo. Yalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas. Bukan buat kita-kita.
2: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
1: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
2: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

0: Baik, pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk menyimak update informasi seputar dunia olahraga begitu ya. Dan sebelum itu, kami sekali lagi menginformasikan untuk Anda yang mungkin melintasi kawasan Lajen Panjaitan dan bertanya-tanya ada apa ya di RRI kok rame. Gak cuma hari ini kok, masih akan terus berlanjut sampai tanggal 9 September 2026 gitu ya. Ini adalah rangkaian acara dari RRI Fest 2026 yang diselenggarakan oleh RRI Jember begitu ya. Jadi ada beberapa timeline untuk rangkaian acaranya. Saya akan coba untuk kembali informasikan kepada Anda pendengar supaya tidak bingung ya kan. Oh, ada apa ya? Ada apa ya? Ada apa di sini gitu. Jadi memang RRI Fest begitu ya. Itu rangkaiannya dimulai dari launching hari Senin kemarin tanggal 24 Agustus 2026 begitu ya. Sekaligus basarnya dimulai pada tanggal tersebut. Kemudian basar ini masih akan lanjut sampai tanggal 9 September 2026. Ada basar murah, pasar murah begitu ya. Jadi ada minyak, beras yang harganya di bawah pasaran begitu. Kemudian acaranya ada apa saja? Acaranya ini ada mulai dari basar dan pasar murah, pentas rakyat, kemudian ada senam bersama dan jalan sehat, cek kesehatan gratis di LPP RRI Jember tanggal 30 Agustus, kemudian tanggal 3 September donor darah. Tadi pagi rekan-rekan seluruh karyawan LPP RRI Jember juga melaksanakan baksos begitu ya di salah satu yayasan panti asuhan, kemudian tabur bunga, kirim doa ke Taman Makam Pahlawan begitu. Dan untuk beberapa agenda selanjutnya bisa diikuti juga tanggal 30 Agustus besok gitu ya. Tinggal 4 hari lagi ada senam bersama, jalan sehat, cek kesehatan semuanya gratis. Dan kemudian juga ada donor darah di tanggal 3 September mulai dari pagi yang jelas. Kalau jalan sehatnya mulai 5.30 sampai dengan selesai. Kemudian kalau donor darahnya mulai jam 8 pagi begitu ya. Jadi jangan sampai terlewatkan.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
2: Sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro3 Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lens di Lens setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga, Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really really terrible.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas, kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lars Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi tim Austria juga, dari segi fisik, kemauan dan mentalitas, Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan, skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa, karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lars menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lars akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga, Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027. Usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff change to be in here. Dan James!
2: Leeds United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Tricky Tricks dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with a win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
4: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini, karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
2: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United terus mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton. Melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin, gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yori Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Riono Sukia Soto. Namun kiper Betis Alvaro Valens tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farab yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Lawan Vales kembali melakukan penempatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Concedió ocasiones. Es verdad que las ocasiones concedió.
3: Memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir. Kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
2: Como para haber conseguido algo más en ataque.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
4: Bueno, lo valoro como 3 puntos muy importantes.
3: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini, Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Oh, talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya, semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama hampir tetap. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah rame. Artinya, sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten. Juga punya bintang dari Denis Sumargo hingga Mario Wisang. Hey, come on, everybody want to... Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri.

Putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. Dua medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queenmi Kenly Ryu pada nomor speed relay putri U17 serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmoh Yibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari Panjat Tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha suci Allah yang maha agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami dalam perjalanan Jember siang ini. Cuaca siang hari ini cukup terik begitu ya. Jadi pas banget kalau dengerin siaran Pro 1 sambil mungkin minum yang seger-seger, yang dingin-dingin, tapi juga jangan terlalu dingin. Tetap harus jaga kondisi tubuh ya kan. Kondisi tubuh, karena kita tahu di dini hari ke pagi itu masih cuaca tiba-tiba dingin banget, padahal malamnya kerasa gerah gitu kan. Jadi musim yang seperti ini jangan sampai kita jadi terlena, akhirnya kurang bisa menjaga kondisi tubuh begitu. Nah, pendengar, kali ini informasi datang dari kanal rri.co.id pendengar. Jadi kali ini PLTS gitu ya. Pemerintah melalui Kementerian SDM mendorong program PLTS 100 GWP sebagai langkah strategis memperkuat kemandirian energi nasional. Program ini diharapkan memperluas pemanfaatan energi bersih sekaligus memperkuat ketahanan pasokan listrik bagi masyarakat secara nasional. Balil menyebut Indonesia memiliki potensi energi surya besar karena berada di wilayah tropis dengan paparan sinar matahari sepanjang tahun. Penguatan industri panel surya dan sistem penyimpanan baterai dalam negeri menjadi fondasi penting pelaksanaan program tersebut. Tiga proyek yang terhubung dalam peluncuran tersebut yakni PLTS Terapung Gajah Mungkur, PLTS Desa Sembur, dan PLTS Pulau Rengit. Ketiganya menunjukkan penerapan energi surya pada skala pembangkit besar hingga kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan. Pada tahap awal, pemerintah meluncurkan 14 proyek PLTS di 6 provinsi dengan total kapasitas sekitar 5,3 GWP begitu ya. Proyek tersebut mencakup PLTS Gilimanuk berkapasitas 300 MWP dan PLTS Terapung Gajah Mungkur sebesar 134 MWP. Dan selain itu, pemerintah mengembangkan PLTS Desa Sembur berkapasitas 0,92 MWP serta PLTS Pulau Rengit sebesar 0,078 MWP. Pengembangan ini diarahkan untuk memperluas manfaat energi surya bagi aktivitas masyarakat dan kebutuhan kelistrikan setempat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ayo lagi kita main leh. Ini motor udah sip bener ini. Abis ditune up.
3: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
2: Ay, laju kalau kayak gitu.
3: Ayo.
2: Nah, udah belum?
3: Belum nyampe dapur asapnya.
2: Nah, kamu.
3: Nah, ya kurang lagi.
4: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah saleh, Husan?
2: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
4: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
5: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pawarta Basa Jawi dinten menika Rebo 16 Agustus 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sedherek, pemerintah Kabupaten Lumajang menika sampun nyurung pemutahiran data desil kesejahteraan masyarakat kanthi berkala supados penyaluran program pemerintah langkung tepat sasaran. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyuwun dumateng pemerintah kecamatan saha desa supados aktif nindakaken verifikasi kahanan warga wonten ing lapangan saha paring pangertosan babagan sistem desil menika. Pitedah menika dipunaturaken dening bupati ingkang langkung misuwur kanthi sesebutan Bunda Indah menika nalika mimpin apel setor madu wonten ing kecamatan Yosowila Bangun dinten Rebo wau. Miturut panjenenganipun kahanan sosial ekonomi masyarakat saged berubah. Saengga data kesejahteraan boten prayogi namung ginakaken informasi ingkang sampun dangu. Panjenenganipun ugi njlentrehaken mbok bilih ewah-ewahan kahanan ekonomi keluarga saged mempengaruhi posisi wonten ing pendataan kesejahteraan. Mila saking menika masyarakat dipun suwun migunakaken kalodhangan pemutahiran data ingkang dipun laksanakaken akan saben tigang sasi supados informasi ingkang dipun gadahi pemerintah tetap akurat. Bunda Indah ugi negesaken mbok bilih posisi desil dipun temtokaken ada dasar hasil pendataan soho indikator kesejahteraan. Mboten namung ada dasar pambiji pribadi tumrap kahanan ekonomi. Pemerintah desa soho kecamatan dipun ajab saged mbiyantu warga mangertos mekanisme pemutahiran data manut kalian ketentuan ingkang sampun dipun lampahi. Miturut panjenenganipun data ingkang valid dados dasar wigati kagem nemtokaken sasaran maneka warna program pemerintah wiwit saking bantuan sosial dumugi intervensi pembangunan saksanesipun saya akurat data kesejahteraan saya tepat ugi kawicaksanaan ingkang dipun susun kagem mangsuli kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lumajang ugi pangarep-arep kerjasama antawisipun pemerintah soal masyarakat wonten ing babakan pemutahiran data saged nyatakaken tata kelola pemerintahan ingkang ada dasar data kanthi mekaten saben ewah-ewahan kahanan warga saged enggal kacermin wonten ing pendataan saha dados dasar kagem paring pelayanan publik ingkang langkung tepat sasaran. Sederek sedoyo Politeknik Negeri Jember Poliji nyawisaken dukungan kagem mahasiswa aktif ingkang kapangribawani lindu bumi wonten ing Nusa Tenggara Timur. Kampus mbikak kalodhangan panyelarasan UKT manut kalian ketentuan ingkang sampun kalampahan bab menika dipunaturaken nalika wisuda kaping 49 wonten ing dinten Setu 21 Agustus kala wingi. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan lan Sistem Informasi Polije Wahyu Kurnia Dewanto ngendika mbok bilih kawigatosan menika dipun paringaken minangka wujud dukungan kampus dumateng mahasiswa ingkang kapangaribawan bencana. Miturut panjenenganipun penyelarasan UKT dipuntujuaken kagem mahasiswa aktif ingkang nyekapi ketentuan saha kapangaribawan kahanan bencana. Langkah menika dipun ajab saged mbiyantu mahasiswa supados tetap saged ngajengaken pendidikan wonten ing tengah-tengahing kahanan ingkang dipun adepi keluarganipun. Wonten ing sisi sanes, polisi ugi nyurung para lulusan ingkang nembe ngrampungaken pendidikan supados enggal migunakaken kalodhangan padamelan. Para lulusan tahun akademik kaleos langkung 2016 dipun raos perlu enggal mlebet wonten ing dunia profesional saksampunipun ngrampungaken pendidikan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari Tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: Lelagon Istimewa Pelipur Lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur Sari Laras-Laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek sedaya. Sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Mugi-mugi wonten ing siang menika kita tansah pinaringan sehat, selamat, sentosa, pinaringan kesempatan sareng-sareng wonten ing campur sari laras lari.

0: Siap, alhamdulillahirabbil alamin. Dipun wiwiti kalian lakon menapa kangen ngaten. Mugi-mugi sedayanipun nggih ngraosaken kangen pinanggih kalian kita. Campur sari laras laris.
1: Lakon laris.
0: Lako dangu mboten pinarak.
1: Macam kula kados ngoten kersane kangen nih kadah.
0: Oh iya.
1: Nalik kula mangke gabungan kan boten kangen.
0: Ngaten to.
1: Nangke to. Lek senajan to. Kula kok kesah gangsal taun ge. Terus kula boten nanti ketemu kali Mbak Retno. Beh kangen nih re.
0: Iya.
1: Ibaratnya kaya gunung kumintir tersunggi. Biar Mbak, sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Mereka cuacanya berpon buah tanggung kebayin tere ya Allah Mbak Retno.
0: Sami ya
1: meresek.
0: Wonten ngeri kengge. Sebentar.
1: Bentar tanggung Jawa tanggung
0: kebayin.
1: Jawa bentar enten.
0: Dereng.
1: Dereng, berarti sami. Luntur. Saking okay. Mas Atem satu mawon ke. Baca kata salam beberapa orang mawon baru tu ke. Agam Mas Sudrafiatna. Agam Mas Madun. Salam kompak persahabatan sehat selalu.
0: Yeah.
1: Agam Pak Rusdianto, Mbak Lili Suryani, kalian Pak Abimanyu, Bunda Mutia dan kesemuanya salam kompak persahabatan.
0: Sami-sami.
1: Matur sembah
0: nuwun.
1: Keluarga.

0: Barat no.
1: Nggih.
0: Wis lha bareng karo modern nyuwun anu no. Lagune iki kelem bareng no.
1: Napa?
0: Yang bareng ta mbih. Yo padha nelongso zamane zaman rekoso. Saget.
1: Nggih jenengan ingkang nyuwanten.
0: Loh. Pure pancen angin. Kudu nirau sangomel.
1: Ngaten.
0: Mboten
1: napa nggih Pak niku nggih? Irah-irah ini pun napa nggih?
0: Iya jono jawa dana langsung nih. Bareng Pak, mboten bareng.
1: Nggih, dipun padosaken rumi.
0: Mboten Pak, timbangan yang menjenengan mboten ngaturi menika, aku tewas lega, gelo.
1: Nggih, kula padosaken ingkang sampun sari niki ingkang mugi-mugi.
0: Nggih, sampun.
1: Nek mboten wonten ingkang campur sari. Terus pundi?
0: Sing penak, sing rada hubungo. Gendeng awan-awannya pepeleng mawon bareng nggih.
1: Oh, pepeleng.
0: Amargi nika siang wah benternya aduh minta ampun bareng nggih.
1: Nggih, saestu wonten ngriki.
0: Lah nggih. Bareng sampun kundur, Pak. Dereng kundur ya.
1: Sinten?
0: Nyenengan.
1: Dereng sange.
0: Oh, nggih. Nggih sampun bareng no. Pada atur pambasio nggih bareng nggih.
1: Monggo.
0: Ning kalih pendang keman Borawi sugeng siang. Lajeng kakang Bunda Mutia, Mbak Lili Suryani, Mbak Diana, Pak Maskur, mboten sembarang Pak Putra Madura ketemu Cak. Sugeng siang.
1: Nggih.
0: Lajeng wonten malih ingkang wonten anu wonten kencong Bunda Mutia nggih. Lajeng Pak ingkang wonten pondes di Bondo sinten bareng mau?
1: Sinten?
0: Di Bondo.
1: Pak Rahman niku.
0: Pak Rahman sugeng siang Pak Rahman.
1: Nggih.
0: Kalau ni kalau alhamdulillah kalau cuma masuk ya mabar, pada lo dangen banget.
1: Mila dah pak.
0: Oh, saya tu. Barulah betul tak?
1: Napa?
0: Kamu dereng barulah.
1: Dereng.
0: Dar siang dereng.
1: Nggih.
0: Oh, nggih sampun. Nggih pun pak Dona kule pepeleng yang mau
1: tapi pepeleng mau. Niki kalau pas saya kan yang campur sari, betul wonten ya pak. Wonten yang dangdutan.
0: Oh, boleh sembarang, boleh pun nggih. Nggih, Mbak Rena ngapunten.
1: Nggih.
0: Nggih. Ngapunten, mudah-mudahan Mbak Mutia monggo kula tenggo kalian Mbak Lili Suryani, Mbak Diana Ugi, Bapak Kanggu, Mas Randy, Mas Robi.
1: Nggih. Siap-siap.
0: Kalau ngeten cekap teman. Ayo Kang ngoten Balung sinten Mbak Rena? Mbak Rena.
1: Dalem.
0: Ayo Kang ngoten Balung sinten?
1: Mas Madun.
0: Oh nggih, sugeng jelas. Sugeng ya kang berangkat malih. Lajeng wonten wonten ingkang wonten pundi niku? Kula niki bingung warasane niku nggih.
1: Kenging menapa lho, Pak?
0: Kekesalan anu, dere peringatan-peringatan mari ngurutan, mari napa jenenge? Nggih, pun Pak.
1: Nggih,
0: nggih. Sampun matur nuwun nggih, Pak. Kirang langkunge ngapunten Kang Kata bareng nggih. Nggih,
1: nek.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, menapa ingkang dipun kersakaken lagunipun? Monggo katuran pinara. Waduh, campur sari laras-laris.
2: Belak. Tidur lari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng siang ya.
1: Sugeng siang ugi man.
2: Atas pundi pawartos wedal siang sak menika ya.
1: Atas pundi pawartosipun man.
2: Alhamdulillah sehat. Niki mboke nyuwun dipun pinangkane lelakon. Masalahnya mboke sakniki jangan terong.
1: Oh iya.
2: Terus mboke nyuwun dipun pinangkani lelakon engkang mawi judul jangan terong. Waljina niku.
1: Nggih. Engkang pundi?
2: Nggih waljina
1: terang, jangan terong.
2: Nggih. Waljina.
1: Nggih.
2: Niki sedoyo ngempal sedoyo tengriyo lagi dar jangan terong.
1: Wih, pepenak.
2: Kang Jaet, Kang Nano, Kang

0: Kenya, Sudiri, ugi ade nandang empal sedoyo nih. Nembe kemawon ingkang mandhap menika apa teguh nggih.
1: Nggih.
0: Sugeng siang apa? Kimboten kesukan malih kalian Ibu Yaya. Wonten Pak Prangkon, Pak Kiatno. Ugi wonten malih yang pulang nih mboten nate kekono. Monggo Eyang kula aturi kekono Eyang. Ugi Mbak Mutia.
1: Nggih, siap.
0: Mbak Diana kali Mas Mary pun sedoyo mawon gitu.
1: Inge, nak no.
0: Dumateng panjenengan je.
1: Inge.
0: Juga ngayai cici bangan tos paripurna ning acoro gitu. Campur sari laras lari.
1: Melegiter lari.
0: Assalamualaikum.

0: Iki lho sing asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
2: Iki rame ae apa ta iki?
1: Gila, Cak Parjo, tak kandhani wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
0: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
2: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo, Jo.
0: Piye to, Yu?
2: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran, Jo. Kalau nggak pakai cukai, jadi lebih murah. Terus, jumlah perokok pemula jadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye, Jal?
1: Wedo, rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ana sing gak gawe pita cukai, utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaane gak jelas. Wis gak bener.
2: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaane. Negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
0: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
2: Rokok kok gak jelas. Nyoh, kopi wae gratis.
0: Asik.
3: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
4: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: Lah inggih katuran pinara, monggo campur sari laras laris.
1: Lagi terlaris.
0: Oh, Masya Allah, lagi terlaris. Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Inggih-inggih, kados pundi pawartosipun?
1: Alhamdulillah, pawartos sehat sedaya keluarga. Terutama nih keluarga dalam piyambak, oleh keluarga campur sari laras laris enggang wonten Lumajang.
0: Waduh.
1: Suasana nih kak, kados ya nopong ya kan ini.
0: Terus pun sih.
1: Agustusan nggih.
0: Pameran ruame ngaten menika.
1: Nah, nggih. Pak Teguh sugeng siang. Sampun gegono niku wau nggih.
0: Pak Teguh sampun.
1: Oh, sampun nggih.
0: Nggih,
1: insyaallah dalam rawuh tanggal 3 dosa insyaallah.
0: Oh, waktu ini jalan sehat.
1: Jalan sehat.
0: Nggih. Monggo.
1: Main ketemu wonten dulur. Kang boten saged dipundhang.
0: Inggih.
1: Mangke tanggal bahasa kerak kromo inggile songo niku pinten, Pak?
0: Mboten wonten nggih songo.
1: Napa sekawan gangsal napa ngoten ae. Tanggal songo inggih insyaallah nggih rawuh malih, Mas. Kan penutupan mangke niku.
0: Nggih.
1: Kalian napa nggih silaturahim datang para kadang SKP ale kru RRI Jepang nggih termasuk ingkang napa hajat campur sari menika
0: nggih
1: enggak sih nggak ada hajat campur sari cinta. Oke, Pak Artos panjenengan pripun?
0: Alhamdulillah, ya rabbal alamin.
1: Kalau pinginan nggih tak late berubah nggih swanten.
0: Sinten?
1: Panjenengan?
0: Kula.
1: Nggih.
0: Mboten.
1: Kok rate pindeng-pindeng kethik ngoten lho. Seminggu yang lalu terus e.
0: Oh nggih.
1: Lah nggih.
0: Nggih, wektal telepon.
1: Seminggu yang lalu ngoten. Nggih, sekaripun boten derek niki.
0: Dalam?
1: Boten derek.
0: Boten.
1: Sekaripun. Gubuk asmoro mawon nggih.
0: Gubuk asmoro.
1: Nggih, gubuke kan wonten teng Panjaitan mriko.
0: Oh.
1: menawi kangen dateng gubuke pun kan wonten tulisane kan niku.
0: Terus pundi?
1: Wonten to. Nggih, tulisane niku nate dipun ampiri ngoten to. Terus mangke menawi kangen nggih langsung jujuk mawon dateng gubuk teng Panjaitan.
0: Inggih mangga katuran.
1: Kula sampai sama niku mboten nate mireng kabaripun Mas Bro.
0: Sinten?
1: Pak Mas Bro.
0: Mas Bro.
1: Nggih napa sampun wonten rewangi napa pripun? Nggih, salamipun kagem saya ini pun yang sampun ke kono.
0: Alhamdulillah. Loh, kok putus? Mas Bro. Iyalah. Tereng mantan lah ngendikan, rek. Lah kok ujuk-ujuk putus ngaten menika piye ta ya?

0: Oke, para sederek dipun aturi pinara ingkang terakhir menika sinten campur sari laras laris.
1: Jangan terong jeng.
0: Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ya ngalah protes. Campur sari laras laris. Halo, sinten menika? Lah kok mboten-mboten. Halo. Iya. Kok swantenipun ical-icalen iki lho. Monggo pinarak campur sari laras laris.
2: Legi tur laris.
0: Legi tur laris.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Iki niku lho sinten jeneng engkang kula.
0: Lambo.
2: Sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah, rabbil alamin. Panjenengan
2: sampun sibar nawas suara, Mbak.
0: Oh, nawas suara sinten siang menika mau. Sampun.
2: Oh, sampun. Oh.
0: Panjenengan mboten rawuh.
2: Saged nyuwun gending mboten niki?
0: Mboten.
2: Mboten.
0: Mboten.
2: Nunut
0: ngiyop kula nunut ngiyop
2: salame kagem Mbak Diana, Mbak Suryani, Bu Yaya, Pak Abim Anyu, lajeng nali Pak di Blangkong, Pak Giat no lajeng wonten sin malingi Cinta. Kak kesu pening lah. Kak buat seminar. Tahu lah sih, sudah ya mawan pun buat naik. Siang. Mbak Nam mungkin kita ansah pengaringan sehat.
0: Insya Allah.
2: Lancar cekini pun.
0: Oh, Masya Allah.
2: Yang pusat laras lari.
0: Ingin nana. Lagi terlaris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih para sedherek, kenging panuwun ingkang kathah dumateng panjenengan ingkang sampun nderek sesarengan wonten ing siang menika. Mugi-mugi saged dados tombo wonten ing swasana ingkang benter kados mekaten menika. Inggih katuran. Kula pamit rumiyin sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nganti rai roh aku. Kene, patule. Tak singgahnya Kangkang
4: apa?
3: Tak kandani ya
4: apa?
3: Tak kandani
4: ya ya

0: Yem-yem.
1: Apa, Kang?
0: Beras abang,
1: gitu.
0: Gereh bakar,
1: sambel
0: korek, asin. Jan.
1: Kasinan lah, Kang.
0: Kasinan. Nah, asin kita ada apa aja?
1: Apa? Pandane ku jenenge njaluk jangan terong.
0: Jangan terong.
1: Sesek tamang sakina ya, Kang ya.
0: Iya.

0: Selamat siang Saudara Pendengar Buletin Siang RRI Jember. Hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Ribuan penerima PKH Kabupaten Situbondo terindikasi melakukan transaksi judi online. Sementara tim pengawas PKH Pemkab Situbondo tindak lanjuti temuan indikasi transaksi judi online. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Pemkab Bondowoso siapkan jogging track di alun-alun RBA Kironggo. Dari studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Nova Novita. Sebanyak 1.331 penerima PKH Kabupaten Situbondo terindikasi melakukan transaksi judi online. Angka tersebut berdasarkan data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau SIKSNG yang dimiliki pendamping PKH Situbondo. Satuan Reserse Kriminal Polres Situbondo mengimbau penerima bantuan PKH untuk tidak terlibat perjudian, khususnya judi online. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, Satuan Reserse Kriminal Polres Situbondo mengimbau masyarakat, khususnya para penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH, untuk tidak terlibat perjudian khususnya judi online. Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Slimat Akmal mengatakan, judi online hanya akan menjanjikan sementara dan akan rugi selamanya.
2: Kami sampaikan di sini, kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya warga Kabupaten Situbondo untuk menghindari sekecil apapun yang namanya perjudian, baik konvensional maupun jenis judol secara online, ya, yang mana hanya menjanjikan sementara dan akan rugi selamanya itu kalau kita sudah bermain.
1: Imbauan ini menyusul ditemukannya 1.331 penerima PKH di Kabupaten Situbondo yang terindikasi melakukan transaksi judi online berdasarkan data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau SIKSNG yang dimiliki pendamping PKH di Kabupaten Situbondo. Mereka yang terindikasi atau sebanyak 1.331 penerima PKH ini ditangguhkan sementara pembayaran bantuan sosial PKH-nya karena masih terindikasi melakukan transaksi judi online. Kasat Reskrim Slimat Akmal mengatakan bahwa polisi berkoordinasi dengan dinas sosial setempat dan pendamping PKH untuk menindaklanjuti temuan 1.000 lebih keluarga penerima PKH yang terindikasi melakukan transaksi judi online tersebut. Slimat Akmal menegaskan bahwa dalam penanganan judi online, polisi mengedepankan upaya preemptif dan preventif, yakni melakukan upaya pencegahan sebelum tindak pidana terjadi. Katanya, judi online ini merupakan salah satu kasus yang menjadi atensi kepolisian karena merusak tatanan sosial masyarakat dan ekonomi. Banyak masyarakat yang terlibat judi online, salah satu alasannya karena mudah diakses menggunakan ponsel. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Situbondo sejak beberapa waktu lalu hingga saat ini masih getol melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan. Pengawasan terhadap penyaluran program bantuan pemerintah semakin ditingkatkan bukan tanpa alasan, yakni untuk menyikapi ledakan fenomena judi online di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Katimkap SDM PKH Kabupaten Situbondo Sulhaidi dalam program Dialog RRI Jember Menyapa Rabu 26 Agustus 2026 mengungkapkan berdasarkan hasil pemetaan dan investigasi sementara ditemukan beberapa keluarga penerima manfaat KPM yang terindikasi terjerat judi online. Rata-rata adalah data penerima yang disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
3: Berkaitan dengan beberapa informasi terkait dengan KPM yang terindikasi, KPM Bansos yang terindikasi judol, kami selaku Katimkap sudah melakukan kegiatan verifikasi, bahkan sampai hari ini sudah berjalan teman-teman pendamping di seluruh kecamatan masing-masing sudah melakukan koordinasi dan verifikasi kepada KPM yang secara by data aplikasi itu 1331 itu sudah kami coba telusuri, sudah kami coba klarifikasi, kami pastikan untuk proses selanjutnya sesuai dengan petunjuk Kemensos bahwa ada dua hal yang bisa dilakukan oleh KPM yang terindikasi judol. Pertama itu adalah melakukan sanggahan, baik yang indikasinya karena datanya dipakai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab maupun datanya dipakai oleh anggota keluarga KPM tersebut. Sehingga di situ kami tidak berhenti di situ, kami juga terus melakukan mendorong bagaimana KPM tidak mendekat atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat merugikan terhadap diri sendiri. Setelah kami coba telusuri itu rata-rata KPM atau rata-rata yang make itu adalah anggota daripada KPM.
0: Saudara, masih dari Kabupaten Situbondo, Polres Situbondo Jawa Timur memberikan edukasi kepada pelajar SMP Negeri 1 Situbondo melalui program Suara Demokrasi yang berlangsung di Polres Situbondo. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik mengatakan ada puluhan pelajar SMPN 1 Situbondo yang mengikuti pembekalan tentang demokrasi, hukum, keselamatan berlalu lintas, dan bahaya narkoba. Kapolres Bayu berpesan kepada para siswa agar menjadikan masa sekolah sebagai kesempatan untuk membangun karakter, meningkatkan kedisiplinan, menjaga perilaku, dan menjauhi berbagai bentuk kenakalan remaja. Dalam kegiatan tersebut, para siswa tidak hanya mendapatkan materi mengenai demokrasi. Jajaran Polres Situbondo memberikan pembekalan dari sejumlah satuan fungsi kepolisian. Selain materi dari satuan fungsi, peserta juga mendapatkan sosialisasi mengenai aplikasi super aplikasi Polri dari Sitik. Dan aplikasi tersebut diperkenalkan sebagai salah satu sarana pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Saudara, maraknya aktivitas masyarakat yang berolahraga dengan memanfaatkan bahu jalan raya di kawasan perkotaan Bondowoso, Jawa Timur menjadi perhatian pemerintah daerah. Aktivitas lari maupun jalan santai di ruas jalan yang padat kendaraan dinilai beresiko memicu kecelakaan. Kondisi tersebut tidak hanya membahayakan para pegiat olahraga, tapi juga pengguna jalan lainnya. Pemerintah Kabupaten Bondowoso kini menyiapkan solusi melalui penataan ruang terbuka hijau atau RTH di kawasan alun-alun RBA Kironggo, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bondowoso Henry Kurniawan mengatakan salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan jalur khusus atau jogging track bagi masyarakat. Henry menjelaskan penyediaan jogging track diharapkan dapat mengalihkan aktivitas olahraga masyarakat dari bahu jalan ke ruang yang lebih aman. Dan untuk memastikan penataan berjalan optimal, tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang, Pemkab Bondowoso juga sudah menggelar sosialisasi yang melibatkan sejumlah pihak. Saudara, warga Dusun Supit Desa Pronojiwo Lumajang kini bisa bernafas lega, pasalnya jembatan penghubung antara pemukiman dan lahan pertanian yang sebelumnya dalam kondisi memprihatinkan kini telah direnovasi. Renovasi jembatan dilakukan secara gotong royong oleh warga setempat dari unsur TNI dan juga unsur TNI. Selengkapnya dilaporkan Karyan Tony.
4: Gotong royong kembali menghidupkan akses warga di Dusun Supit Desa Pronojiwo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang. Babinsa Pronojiwo Koramil 0821-14 Pronojiwo serta akhir suhud bersama masyarakat turun langsung berrenovasi jembatan bambu yang menjadi jalur utama menuju area pertanian. Jembatan di RT 5 RW 10 tersebut selama ini menjadi satu-satunya penghubung bagi para petani menuju lahan mereka. Seiring waktu, konstruksi bambu mulai lapuk dan membahayakan warga yang setiap hari melintas membawa hasil panen mereka. Sejak pagi, warga bersama sertu akhir suhud menyiapkan material mengganti bagian jembatan yang rusak hingga memperkuat struktur agar lebih kokoh dan aman dilalui. Bagi warga, perbaikan ini bukan sekedar soal infrastruktur. Jembatan tersebut menentukan lancar tidaknya aktivitas bertani mulai dari mengolah lahan hingga mengangkut hasil ke rumah. Untuk itu di depan kami sudah ada salah satu warga petani kawasan tersebut. Selamat siang, Pak.
5: Selamat siang.
4: Pak, bagaimana Pak pembangunan jembatan ini dilakukan?
5: Ya, secara swadaya masyarakat dan gotong royong warga sekitar ini.
4: Dengan adanya jembatan ini mudah ya Pak ya para petani tidak memutar lagi, tidak menyelip.
5: Iya, karena ini hanya jembatan satu-satunya yang paling dekat menghubungkan antara rumah warga dan lahan.
4: Sementara itu Kepala Desa Pronojiwo Murdiono menyebut renovasi itu sangat mendesak untuk dilakukan. Kegiatan kerja bakti ini menjadi cermin kemanunggalan TNI dengan rakyat yang terus dijaga Babinsa di wilayah binaannya. Selain memperbaiki sarana-prasarana, kehadiran Babinsa juga dinilai memperkuat budaya gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dengan terselesaikannya renovasi, para petani di Dusun Supit kini bisa kembali beraktivitas tanpa khawatir melintasi jembatan tersebut. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Saudara, buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pemerintah Desa Kaligedang resmi menutup jalur pendakian Gunung Caringi mulai Senin 24 Agustus 2026 karena kawasan di sekitar gunung tengah dilanda kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kepala Desa Kaligedang, Sukarto, mengatakan keputusan penutupan diambil sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pendaki. Penutupan tersebut memang berdampak terhadap aktivitas ekonomi warga sekitar yang boleh mendapatkan penghasilan dari jasa ojek menuju kawasan pendakian. Di sisi lain, masa penutupan akan dimanfaatkan pemerintah desa untuk membenahi legalitas pengelolaan wisata Gunung Caringi. Salah satunya melalui pembentukan kelompok sadar wisata atau POKDARWIS dan pengajuan perjanjian kerjasama PKS dengan Perhutani Bondowoso. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Bondowoso, Intan Puspita Dewi mengatakan Disparbudpora Bondowoso akan memberikan pendampingan terkait tata kelola wisata dan kelembagaan. Saudara, tradisi endok-endokan Maulid Nabi Muhammad SAW menyatukan ribuan warga Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Tradisi ini tidak hanya menjadi perayaan budaya, tapi juga ruang memperkuat gotong royong dan kebersamaan masyarakat. Sedikitnya 1.500 peserta dari 19 kelompok kreasi budaya mengikuti pawai endok-endokan dari berbagai unsur, mulai lembaga pendidikan, yayasan, hingga kelompok masyarakat yang menampilkan beragam kreasi kembang telur dalam arak-arakan. Bupati Banyuwangi Ibu Fiestandani mengapresiasi konsistensi masyarakat Kembiritan yang terus merawat tradisi tersebut. Menurutnya, endok-endokan layak dipertahankan karena mengandung nilai kebersamaan yang relevan di tengah kehidupan masyarakat modern. Saudara, luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 202.000 hektar hingga Juli 2026. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Ditjen Gakum Kementerian Kehutanan Thomas Nivin Luri menyebut kondisi karhutla masih membutuhkan penanganan. Penanganan karhutla saat ini difokuskan pada 6 provinsi yang dinilai rawan kebakaran. Pemerintah bersama berbagai pihak terus melakukan pemadaman untuk mencegah kebakaran meluas. Penanganan karhutla saat ini berlangsung di 6 provinsi yang dinilai rawan kebakaran. Wilayah tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Menurut Thomas, sebagian wilayah rawan tersebut memiliki kawasan hidrologis gambut yang cukup luas. Kondisi gambut yang kering membuat wilayah tersebut lebih rentan mengalami kebakaran. Saudara, kita beralih ke berita olahraga.
6: Berita olahraga. Pro 1, kanal inspirasi.
0: Pembalap Mercedes Kimi Antonelli dipastikan menerima sanksi penalti penurunan 10 posisi grid pada Grand Prix Italia. Hukuman tersebut diberikan menyusul pemasangan komponen power unit baru yang melebihi batas kuota musim balap. Persaingan seri balapan tersebut dijadwalkan berlangsung di sirkuit Monza pada 6 September 2026. Antonelli saat ini masih memimpin posisi puncak klasemen sementara F1 dengan raihan total 242 poin. Kepala tim Mercedes Toto Wolff menegaskan penetapan lokasi sanksi murni berdasarkan kalkulasi akademis tim. Pihak manajemen membantah pemilihan Monza dipengaruhi faktor kebangsaan sang pembalap utama yang berasal dari Italia. Pembalap tim Ferrari Lewis Hamilton menempati posisi ketiga klasemen dengan jumlah perolehan poin sama seperti Russell. Keputusan waktu sanksi untuk mobil Russell masih dalam tahap pertimbangan.
6: Berita Olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Pendengar, Enea Bastianini dipastikan akan memperkuat Trackhouse pada MotoGP 2027 setelah meninggalkan Tech 3 KTM. Kepindahan itu membuat susunan pembalap Trackhouse untuk musim 2027 lengkap. Tech 3 KTM mengumumkan kepergian Bastianini pada akhir musim ini. Trackhouse kemudian memastikan pembalap Italia itu bergabung dengan kontrak berdurasi 2 tahun seperti dilansir dari Motorsport. Bastianini akan menggantikan Aig Ogura yang pindah ke tim pabrikan Yamaha. Ogura akan berduet dengan juara 2024 George Martin pada era MotoGP 850cc. Trackhouse sebelumnya memperpanjang kontrak Raul Fernandez pada awal Agustus 2026. Duet Fernandez dan Bastianini akan menjadi andalan Trackhouse untuk menghadapi musim depan.

Tuntas sudah informasi yang diimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Nova Novita bersama rekan operator Nada dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: solusi pelepas penat.
1: Anda suka lagu dangdut?
2: Aku suka banget.
1: Wow, dangdut adalah kita.
0: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
1: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Siap, suntikan semangat.
1: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
0: Pro dangdut, setiap hari jam 1:30 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di program acara Pro Dangdut adalah kita Gentata Joss bareng Lita Arsita untuk edisi hari Rabu 26 Agustus 2026. Apa kabar? 26 Agustus 2026. Belakangnya 26 ya. Tanggal dan tahun belakang itu cantik banget. Hampir sama gitu ya. Di Pro Dangdut adalah kita Gentata Joss bareng Lita Arsita pendengar nanti sampai di jam 3 sore. Aduh, luar biasa. Dari kemarin tanggal 24 sampai tanggal hari ini tuh RRI dari pagi sampai menjelang siang itu ruamenya luar biasa ya, pada hadir semuanya, pada nonton di sini semuanya, ada basar, ada banyak deh ketemu sama semuanya. Yang mau gabung Anda bisa di line telepon 336652 di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, gentak-gentak Jo.

0: Di Pro dan Dodola kita genta-genta jazz bersama saya Lita Arta di Pro 1 RRI Jember. Pendengar, cuaca di kota Jember luar biasa panasnya. Namanya telepon gak berhenti-berhenti dari tadi. Buruan dong Mbak Lita diangkat ya. Tunggu. Halo Pro Dangdut. Adalah kita. Ya.
1: Alhamdulillah berapa hari tidak masuk.
0: Kenapa?
1: Ini tiba-tiba seperti ini ya.
0: Alhamdulillah.
1: Dari ramenya dagangannya dangdut ini rame. Alhamdulillah bertambah pendengarnya nih. Alhamdulillah. Yang lama bisa mengalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini cuaca Jember Utara sangat cerah ceria. Aman terkendali, pengibaran bendera di mana-mana merah putih. Alhamdulillah. Sehat selalu ya, Mbak. Mbak Lita. Alhamdulillah. Berapa hari Mbak Lita ada siaran?
0: Iya. Lagi lagi sibuknya sama RRI Fest nih. Rame banget. Tanggal 30 hadir aja.
1: Allah, mudah-mudahan Allah meridhoi dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kesuksesan dalam penyelenggaraan RRI Fest. Apa itu ya? Sehat selalu, sukses selalu. Lagunya Mbak Lita. Iya ada lagi itu dari Bang Haji Romai Rama bersama sonetanya. Ada tiada lagi putut. Ya itu mantap coba ditanya.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Salamnya yang pertama untuk Bapak Murah sekeluarga. Semoga Pak Murah di dalam memperingati ulang tahun RRI ini dalam keadaan sehat, aman, dan selalu semangat Pak Murah. Selamat siang Pak Murah, selamat beraktivitas. Nah, juga yang terhormat Bapak Dendi, Bapak kita. Semoga Pak Dendi selalu dilindungi oleh Allah. Sebagai pimpinan harus tetap semangat dan tetap menjaga kesehatannya Pak Dendi, lancar sepertinya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Juga ada Aman Purawi, ada Cak Rendi sekeluarga, salam sehat, selamat siang Cak Rendi. Juga ada itu lagi Pak Arianto dengan Bu Nininya di Patrang. Semoga tambah sehat.
0: Oh, semoga tambah sehat ya.
1: Iya, semoga cepat sembuh, sehat selalu Bu Nini juga tetap sehat. Amin.
0: Amin juga, ya Rabbal Alamin.
1: Juga ada Mama Lisa, juga ada itu Pak Johol ini. Selamat siang dan sehat selalu. Yang empuk, yang empuk. Semoga diberi ketabahan dan kesehatan ya. Yang lalu biar berlalu, yang empuk tetap semangat. Juga ada Bunda Mutia, Bunda Diana, Bunda siapa? Jadi Bunda Cantika, ya semuanya deh tanpa terkecuali ya. Oh ya, Putra Magenda dengan Bapak Banu Malulu di Situbondo. Pak Putra Magenda semoga tambah sehat dan salam bahagia selalu.
0: Amin.
1: Semuanya, amin. Semuanya semoga tambah sehat. Dan ramaikan acara-acara yang meriah untuk memperingati, menyambut ulang tahunnya RRI ini ya. Meriahkan, semoga Allah selalu memberi kesehatan pada para pendengar-pendengar.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Buat Mbak Lita,
0: selamat
1: berjumpa, hati-hati di jalan. Semoga Allah SWT senantiasa selalu melindungi kerja Mbak Ita yang selalu membawa kesuksesan dan keceriaan. Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin. Sehat selalu ya Mbak Ita ya. Terima kasih.
0: Romai Ramanya tadi tuh gak terlalu lama kah?
1: Apa?
0: Romai Rama gak terlalu lama tadi tuh lagunya.
1: Gak begitu lama Mbak Ita ya.
0: Yang gimana lagunya?
1: Tiada lagi judulnya. Tiada lagi hati diriku gimana
0: sih? Asik. Saya tak coba dulu ya. Iya.
1: Kalau ada carikan Umay Rama lainnya dah.
0: Tiada apa? Lagi.
1: Mantap. Semakin hebat dan semakin seru.
0: Yuk, terima kasih. Yuk, iya. Tak merdeka, merdeka. Yuk. Yuk merdeka. Danut adalah kita.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Prodan adalah kita gentak-gentak. Jos, pendengar dimanapun Anda berada. Untuk edisi hari ini. Yuk, Bang, terima kasih ya. Salamnya tuh banyak banget.

0: panasnya tapi tetap hati tetap adem ya, dan pikiran juga tetap adem. Ada yang bertanya nih, RRFest sampai kapan nih? Insya Allah nanti punyanya sampai tanggal 9 September ya. Karena nanti besok juga masih ada bazar, UMKM tuh masih ada. Terus sampai hari Sabtu itu pun juga ada panggung rakyat, nonton aja. Tanggal 30 kita akan senam bersama dan jalan sehat bersama bareng RRFest buat semuanya pendengar. Dan hiburannya apa nih ya? Selamat siang tuh Pak Teguh yang di Banyuwangi, sabar dulu ya Pak Teguh ya. Sabar dulu, nanti akan saya terima teleponnya di 336652. Tapi sebelum saya terima telepon kembali di 336652, sang satu ini.
1: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Cek fakta, Pro 1 RRI Jember, sejumlah akun TikTok mengunggah video yang mengatasnamakan Koperasi Desa Merah Putih dan menawarkan pinjaman bagi masyarakat melalui brosur berisi skema angsuran bulanan dan tahunan dengan nominal pinjaman mulai dari 5 juta hingga ratusan juta rupiah. Unggahan tersebut menampilkan narasi seolah-olah program itu merupakan pinjaman berbasis online untuk seluruh masyarakat Indonesia, sehingga memunculkan kesan sebagai layanan resmi pemerintah. Pemerintah menegaskan informasi tersebut tidak benar. Wamenko Ferry Yulianto menyampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih merupakan program pemberdayaan ekonomi yang tidak membebani APBN dan dirancang untuk memperkuat ekosistem usaha di pedesaan. Bukan program pinjaman instan tanpa prosedur, pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi dari desa dan kelurahan dengan kegiatan yang mencakup simpan pinjam, toko, kebutuhan harian, distribusi sarana pertanian, apotek hingga klinik desa. Dengan demikian, klaim pinjaman atas nama Koperasi Merah Putih yang berada di media sosial dinyatakan menyesatkan. Dicek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: datang dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Ya, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember tuntas.
1: Bea Cukai Jember tuntas itu ya, pendengar dimanapun Anda berada. Nah, tadi juga ada sensus ekonomi, harus kita ini juga diikutin gitu ya, pendengar, kita sukseskan bersama sensus ekonomi pemerintah. Di Prodang itu adalah kita kenal Tata Jos. Nanti ada juga yang menarik pendengar ya. Apa tuh yang menarik? Sebentar ya. Nah, ini untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang lagi santai atau yang lagi di rumah atau yang lagi sibuk dengan kerjaan tapi tiba-tiba stok dapur ini habis. Tapi tenang aja, gak perlu repot-repot atau panas-panasan untuk Anda keluar rumah atau ke toko. Kan sekarang ada solusi yang paling praktis. Apa itu? Ada Alpha Gift. Mau cari apa aja buat kebutuhan harian keluarga, semuanya lengkap ada di sini. Mulai dari susu formula anak, beras pulen, air galon, susu kemasan, kartonan yang buat stok mingguan, sampai vitamin import buat jaga daya tahan tubuh biar tetap fit beraktivitas di Jember. Jadi belanja di Alpha Gift itu beneran bikin dompet kita senyum loh pendengar. Kenapa? Bebas ongkir tanpa ribet, langsung diantar ke depan pintu rumah. Banjir voucher diskon yang habis nggak habis-habis setiap hari. Poin belanja yang terus nambah dan bisa dipakai belanja lagi. Tinggal klik-klik lewat ponsel, belanjaan beres tanpa antri. Yuk download aplikasi Alpha Gift sekarang juga di Google Play, Google Play Store atau App Store dan nikmati serunya belanja hebat dari rumah. Alpha Gift, belanja lengkap, praktis dan gratis ongkir. Gratis ongkir sama dengan min belanja 25.000. Ya, iya dong. Minimal belanja 25.000. Iya sih, benar sih. Langsung klik langsung depan rumah Anda. Wow, luar biasa ya. Bersama Alpha Gift, pendengar dimanapun Anda berada. Yuk 336652, halo Bro Dangdut. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut.
1: Adalah kita. Genjak Kentak Jos. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah kabarnya baik sekali.
2: Alhamdulillah cukup lama tidak jumpa kemana aja.
1: Iya, oke.
2: Ramai pengunjungnya Mbak di.
1: Ramai banget.
2: Alhamdulillah seharian penuh Mbak ya.
1: Iya. Seharian penuh.
2: Iya. Pengunjungnya.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Setting ini jauh mau ke sana, Mbak.
1: Jauh. Oh iya. Ya, Bondowoso ya.
2: Masih sekarang musim pawai budaya, Mbak. Ini mulai kemarin-kemarinnya sekarang ini musim pawai budaya tingkat SD sampai SLBA. Cuman ini gak nonton juga. Apa katanya sudah sering nonton lagi tuh, Mbak.
1: Iya, oke. Okay.
2: Iya, tentunya dulu pernah ditonton, sekarang mau nonton gitu. Bolak-balik gitu lah ya.
1: Bolak-balik. Iya, wes. Oke.
2: Sekarang juga. Dulu masih remaja sering ditonton orang.
1: Sekarang?
2: Sekarang sebaliknya sudah mau nonton orang. Mudah-mudahan yang ditonton lebih bagus dari yang dulu.
1: Amin ya Robbal Alamin. Oke.
2: Okay. Request lagunya Mbak ya?
1: Apa tuh request lagunya?
2: Setia menunggumu.
1: Setia?
2: Menunggumu.
1: Setia menunggumu. Oke.
2: Okay. Lagu baru tuh Mbak.
1: Tak cek dulu ya, tak cek dulu.
2: Oke. Ya salamnya ikut yuk melong aja Mbak ya. Sudah lengkap tadi. Cuma yang belum disebut itu ada Mbak Lili Sofriani sama Mbak Bunga. Ini mungkin sempat lupa. Kebanyakan udah sampai lupa. Juga Pak Hadi udah. Iya tadi itu aja Mbak ya.
1: Iya wes.
2: Terima kasih waktunya.
1: Terima kasih Pro Dangdut.
2: Di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat. Pro Dangdut.
1: Menurut adalah kita.
2: Assalamualaikum.

0: Setia menunggu pendengar mana-mana berada. Sekian sebentar. Oke, okay. Ready. Nah, sekali lagi untuk pendengar dimanapun Anda berada yang mau gabung, Anda bisa. Oh iya, aku lupa sebelum tutup telepon ya. 336652 bareng Lita Arsita. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Kenta. Jos.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang Non Lita.
0: Selamat siang. Apa Ci? Gimana kabar?
1: Alhamdulillah, keluarga Manburawi selalu sehat walafiat. Juga buat Non Lita gimana?
0: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Alhamdulillah. Mau request lagu Non?
0: Lagunya apa tuh?
1: Oh, Roma Irama mari yo.
0: Mari Roma Irama ni.
1: Oh ya wes. Neng ono request iku ae Non.
0: Apa jenenge?
1: Iku lho. Jaran goyang boleh.
0: Apa salah dan dosaku sayang.
1: Nah, iki sing tak anteni suarane Non Lita percaya.
0: Kamu mesti wes aku iki dikerjain ya.
1: Ya enggak lah. Wong suarane api kok dikerjai. Terkecuali suarane elek dikerjai, dipokok nyanyi. Wong suarane penak kok. Wis suarane penak. Wonge ayu.
0: Wis ngrayu wis udah ngrayu dah.
1: Lho lha opo sih wong penyiar kok dirayu gak? Supaya pendengare seneng kok. Salam-salam yo.
0: Yuk, salamnya buat siapa?
1: Tadi ada yuk melong yo. Salamnya ikut Pak Yuk Melong. Terus yang kedua tadi siapa? Putra Makenda.
0: Iya. Di surat, di ini di Bondowoso.
1: Iya. Terus ada Pak Rusdianto. Ayo masuk Pak Rusdianto. Yowis Pak Paijo itu. Yowis kesemuanya ya Non. Buat dirimu Non.
0: Apa aku?
1: Yo semoga sehat selalu ya.
0: Iya, doain sehat sehat panjang umur, dijauhkan dari hal buruk gitu ya.
1: Nah, begitu, amin. Coba kasih bonus senyum dong.
0: Gak ono, wes ah.
1: Dangdut.
0: Dangdut apa adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Gentak-gentak jos, waalaikumsalam. Terima kasih yang lagi ada di Ambulu. Saya kasih lagu yang diduka Soleman Burawi buat semuanya. Yang mau telepon sabar ya. Bentar lagi deh.

0: Nah, udah nih di 33052. Halo Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut adalah kita.
0: Genta Genta Jos, assalamualaikum. Weh,
1: gimana punya kabar ya, Cen?
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Situ Bondo bagaimana, Situ Bondo?
1: Situ Bondo orangnya sehat. Cuacanya mendang-mendung. Panas dingin ini ceritanya.
0: Iya.

0: Di request lagu dulu ya, Ceng.
1: Request lagunya apa tuh?
0: Lagunya Memori Daun Pisang.
1: Memori.
0: Lanjut.
1: Enggak, udah.
0: Memori daun pisang. Na na na na na na.
2: Ada nih, Ceng.
1: Ada.
0: Oke, dah, terima kasih ya. Mau jalan-jalan dulu, pertama ada Ceceng di sana lagi mandu. Selamat sore, mudah-mudahan selalu sehat di keluarga. Tidak kurang suatu apapun. Juga ada Pak Arianto. Mudah-mudahan selalu sehat
1: di
0: keluarga.
1: Amin.
0: Tidak kurang suatu
1: amin,
0: apapun. Juga ada Manturawi. Ada Mbak Mutia, ada Mbak Lili Suryani. Tadi ada sensus nung.
2: Jateng.
1: Apa?
0: Ada sensus tadi, data sensus.
1: Iya, tadi itu iklannya.
0: Oke, dan Toyo Manlong, selamat sore. Ada Putra Magenda, ada Pak Banu Malulu, Putra Madura, sama Pak Baico. Ada juga Bang Madon, Bang Hendra juga ada, Cak Rendi. Oke, juga ada Pak Yul ya bersama Bapak Haji Holili. Oke, dah ke semuanya Dati Aceng ya.
1: Udah, itu aja ya.
0: Oke, lagunya tak tunggu, semoga Dati Aceng selalu sehat. Untuk Manturawi, sing tenang wae dah. Pro Dangdut.
1: Danut adalah kita.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih di Pro Dangdut. Danut adalah kita. Gentak-gentak jos gitu ya. Ini mana ini? Oke. Untuk pendengar Pro 1 RRI Jember yang lagi santai di rumah atau yang lagi ada di kantor, yang lagi beraktivitas atau yang lagi perjalanan di siang hari ini, pendengar, kalau stok dapurnya tiba-tiba habis, jadi tenang aja, nggak usah gupuh gitu ya. Nggak perlu repot-repot panas-panasan keluar rumah ataupun ke toko. Kan sekarang ada solusi yang paling praktis. Apa itu, Lita? Ada Alpha Gift. Mau cari apa aja buat kebutuhan harian keluarga, semuanya lengkap ada di sini. Mulai dari susu formula anak, beras pulen, air galon, susu kemasan kartonan yang bisa buat stok mingguan, sampai vitamin import buat jaga daya tahan tubuh biar tetap fit beraktivitas di Jember. Belanja di AlphaGift itu beneran bikin dompet kita senyum. Kenapa? Bebas ongkir tanpa ribet, langsung diantar ke depan pintu rumah. Banjir voucher diskon yang gak habis-habis setiap hari. Poin belanja yang terus bertambah dan bisa belanja lagi, tinggal klik lewat ponsel, belanjaan beres tanpa antri. Jadi download aplikasi AlphaGift sekarang juga di Google Play Store atau App Store dan nikmati serunya belanja hemat dari rumah. AlphaGift, belanja lengkap, praktis dan gratis ongkir. Gratis ongkir minimal belanja Rp25.000. Oke, Al Pro Dangdut.
3: Dangdut
1: adalah kita. Kentak-kentak jos. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo.
3: Sudah mulai aktif lagi ya, Mbak Lita.
1: Alhamdulillah.
3: Kemarin-kemarin kan ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan.
1: Kemarin-kemarin.
3: Iya. Mulai kapan ini aktif? Sekarang apa kemarin?
1: Mulai sekarang saya.
3: Oh, mulai sekarang. Tapi yang penting selalu sehat ya.
1: Amin, rabbal alamin.
3: Nah, lagunya ya?
1: Apa tuh lagunya?
3: Lagunya kasih hitam manis Mesa Rifit ya. Kenapa kenapa?
1: Dari Imam S. Arifin.
3: Judulnya hitam manis. Ya salamnya tadi ngikut Pak Rahman ya. Ya seperti Pak Rahman, semoga selalu sehat. Tambahin sedikit buat Mas Doni. Pak Tentu. Pak Paijo, Putra Madura, Ya wis buat Mbak Lita, selamat bertugas. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Uis. Saya kasih lagu dulu ya, pendengar. Jadi nanti Anda boleh gabung lagi 336652. Sabar dulu yang telepon. Sabar dulu, Pro Dangdut. Dan adalah kita.

0: Di Pradana adalah kita genta-genta aja. Bagaimana caranya mendapatkan kupon untuk mengikuti senam bersama dan jalan sehat di RRI Jember? Datang aja di RRI Jember deh tanggal 30 ya. Tanggal 30 dan nanti juga ada pasar murah. Pasar murahnya tanggal berapa? Pasar murahnya tanggal 9. Buruan, berasnya harganya sangat-sangat murah dan juga minyaknya juga murah. 336652. Halo Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Kentak-kentak, Jos. Tadi udah tak sapa loh waktu jenengan miss call itu. Waalaikumsalam.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Okay.
1: Gimana Mbak Rita? Sehat dengan?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mbak Rita, kalau masih ada waktu saya mau minta lagu ya Mbak Rita ya.
0: Apa
1: Pemuda
0: itu?
1: Pemuda idaman Mbak Rita.
0: Pemuda idaman?
1: Iya. Sakit Mbak Rita?
0: Sebentar. Si. Pemuda idaman.
1: Ya.
0: Sing piye lagune itu?
1: Dalam?
0: Yang gimana lagunya?
1: Gimana Mbak Rita?
0: Lagunya gimana?
1: Pemuda.
0: Oke.
1: Okay.
0: Udah wes.
1: Mau salam dulu Mbak Rita nggih.
0: Iya, salam. Ini buat siapa?
1: Ya, yang utama untuk Manturawi, selamat siang dan tengah sore. Bunda Mutia, Mbak Lili Suryani, Mbak Bunga yang ada di bandara. Kita ke dalam pulau untuk Mas Reddy, Mas Robi. Bisa juga dengan Dut tadi ada Putra Maginda. Bunda Yaya. Monggo Bunda, masuk Bunda. Ya. Ya, Mbak Rita.
0: Wes ya. Kok biasa aja.
1: Gimana Mbak?
0: Yo, Prodang dulu.
1: Wanita ya, Prodang dulu.
0: Ya.
1: Prodang dulu.
0: Dangdut adalah kita.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih.
0: Merdeka. Makasih ya, Prodang dulu ya. Dangdut adalah kita, kentang-kentang jus pendengar. Yuk, barang litar buat semuanya di Prodangdut.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program acara Pro Daun Daulat Kita Kata Tajos. Insya Allah saya besok ketemu lagi bareng Lita Arsita. Jangan lupa banyak berpikir positif, tebarkan kebaikan di sekitar kita pendengar. Dan jangan lupa tanggal 28 sampai tanggal 30 dan nanti hari puncak itu, datang yuk ke RRI yuk. Kita ada panggung rakyat, kita ada pasar UMKM, ada pasar murah yang tentunya gak bikin kantong dompet Anda menjerit pastinya ya. Terima kasih buat semuanya, Pro Daun Daulat Kita Kata Tajos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mas Aryo saat lagi buat semuanya.

Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1. Bagaimana kabar Anda? Siang hari menuju sore hari ini, cuaca di luar sana cukup terik dan tentunya meningkatkan kewaspadaan akan kesehatan kulit dan juga bagaimana cara kita beradaptasi terhadap cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini. Walaupun memang dominan panas ya untuk bulan Agustus dan diperkirakan sampai puncaknya di bulan September oleh BMKG. Oleh karena itu tetap waspada terhadap kondisi cuaca panas ini. Dan senang sekali saya Haryo Kukuh kembali hadir temani Anda dalam perjumpaan sore sampai malam hari nanti tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu dalam Jember sore ini.
1: Jember sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, sekarang membeli dan mengaktifkan kartu SIM baru tidak cukup hanya menyiapkan NIK dan nomor KK. Karena pemerintah memperketat proses registrasi untuk memastikan nomor seluler benar-benar terhubung dengan identitas pemiliknya dan mengurangi celah penyalahgunaan data. Mulai 1 Juli 2026, registrasi kartu SIM baru wajib menggunakan verifikasi biometrik wajah. Sementara metode lama menggunakan NIK dan nomor KK telah ditutup. Kemkomdigi menyebut kebijakan ini bertujuan memperkuat keamanan identitas serta mencegah penyalahgunaan nomor untuk penipuan dan kejahatan digital. Hingga 25 Agustus, hampir 19,7 juta kartu SIM baru telah diverifikasi menggunakan biometrik wajah dan prosesnya dinilai berjalan lancar. Untuk para pelanggan lama, aturan ini tidak mewajibkan untuk registrasi ulang.

Tahukah Anda? Tari Labako adalah tarian tradisional menggambarkan kehidupan para petani tembakau di Jember, Jawa Timur. Tarian ini dipentaskan oleh beberapa penari perempuan dengan gerakan yang menggambarkan aktivitas para petani di ladang tembakau. Diciptakan sekitar tahun 1980-an yang diprakarsai oleh Bupati Jember pada saat itu. Tarian ini merupakan bentuk penghargaan terhadap peran perempuan Jember terhadap industri tembakau, karena sebagian besar pengerjaan pada produksi tembakau dilakukan oleh perempuan. Nama Labako merupakan gabungan dari dua kata, yaitu lah dan bako. Kata lah merupakan potongan dari kata olah atau mengolah, sedangkan bako sendiri merupakan konotasi dari kata tembakau. Tari Labako adalah kesenian tradisional yang menjadi salah satu ikon kota Jember.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Pendengar, apakah Anda pernah mengalami motor tiba-tiba tidak mau di starter saat hendak berangkat? Jangan langsung panik atau buru-buru membawanya ke bengkel karena ada beberapa penyebab sederhana yang sebenarnya ini bisa kita periksa terlebih dahulu. Motor yang tidak mau di starter bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya aki lemah atau habis, terus ada busi yang bermasalah, sistem bahan bakar terganggu, sekring yang putus, saklar pengaman yang bermasalah, hingga masalah pada sistem starter. Kondisi sederhana seperti bensin habis atau standar samping yang masih turun, ini juga bisa membuat motor tidak menyala. Karena itu, sebelum ke bengkel, pengendara bisa melakukan pemeriksaan dasar terlebih dahulu. Jikalau penyebabnya tidak ditemukan atau motor tetap tidak dapat dinyalakan, sebaiknya serahkan pemeriksaan kepada mekanik agar kerusakan tidak semakin parah. Dan yang paling penting adalah servis rutin. Ini menjadi hal yang penting agar motor Anda tetap awet dan nyaman ketika Anda ajak jalan-jalan.
1: Kenapa ini? Ayo nyala. Terlambat aku nanti. Duh, Kak. Apes aku ini gara-gara motor butut. Has.
2: Sudah berbulan-bulan aku tidak diservis. Oliku sudah kotor, busiku hampir mati, dan akiku mulai melemah. Aku sudah mencoba bertahan, tapi hari ini aku menyerah. Aku tidak butuh banyak, hanya sedikit perhatian. Ganti oliku, cek busiku, dan pastikan aku tetap sehat. Sama seperti kamu, aku juga butuh perhatian.
3: Kendaraan itu kayak sahabat, butuh perhatian. Jangan cuma dipakai terus, kasih dia waktu untuk istirahat dan perawatan. Gak mau kan mogok di tengah jalan?

0: dari jalur sempit yang padat menjadi jalan bebas hambatan. Jalan Tol Jagorawi merepresentasikan lompatan signifikan dalam kemajuan infrastruktur transportasi Indonesia. Diresmikan pada tahun 1978 oleh Presiden Soeharto, tol sepanjang 59 km ini dikenal sebagai tol percontohan yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor dan Ciawi, sekaligus menjadi awal dari pengembangan jaringan jalan tol nasional. Jagorawi saat ini terhubung dengan berbagai ruas tol lain, seperti tol dalam kota, tol lingkar luar Jakarta, tol Bogor Ring Road, tol Cimanggis Cibitung, tol Cinere Jagorawi, hingga tol Ciawi Sukabumi. Ruas ini menjadi penggerak utama arus barang dan penumpang di kawasan Jabodetabek dan sekitarnya.
1: Tau gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak Barito...
2: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
2: Nah, tuh kan! Kesel. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Pendengar Pro 1, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan segera tersambung bersama Pro 1 RRI Sumeneb untuk Anda ikuti info prima berjaringan Jawa Timur Korwil 10. Tetap bersama kami.

0: Peter.
1: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, jerapah adalah hewan darat dengan leher paling panjang di dunia. Meskipun memiliki leher yang sangat panjang, jumlah tulang leher jerapah ternyata sama dengan manusia, yaitu 7 ruas.
2: What?
1: Hanya saja, ukuran tiap ruasnya jauh lebih besar sehingga membuat leher jerapah tampak sangat panjang.
3: AI, kerjakan tugas berikut.
4: Berikut tugas Anda.
3: Buat lebih ringkas lah.
4: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
3: Oh, singkat, padat, pulang.
5: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
3: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
5: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
3: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
5: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
3: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
5: Ya.
6: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.

0: peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu selama periode 12 hingga 23 Agustus 2026. Kapolresta Sumenep Kombespol Ari Indra Sentanu mengatakan, dari 6 kasus tersebut, polisi mengamankan 7 tersangka yang seluruhnya laki-laki. 6 tempat kejadian perkara berada di kecamatan kota, sebanyak 2 TKP, serta masing-masing 1 TKP di kecamatan Bluto, Pasongsongan, dan Manding. 7 tersangka yang diamankan masing-masing berinisial KR, RY, AM, KH, IH, SH, dan IM. 4 tersangka diketahui berprofesi sebagai wira swasta, sedangkan 3 lainnya tidak bekerja. Barang bukti yang diamankan berupa sabu seberat 5,5 gram, 1 timbangan digital, 6 unit telepon seluler, 3 sepeda motor, 1 iPad, dan sebuah bom. Berdasarkan hasil penyidikan, 3 tersangka berperan sebagai pengedar, 3 sebagai kurir, dan 1 tersangka sebagai pembeli.
1: Pelaku yang berhasil kita amankan ada 7, yaitu inisial AR, inisial RY, inisial AM, KH, IH, SA, dan IM. Kemudian profesi tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu diantaranya wira swasta ada 4 orang, kemudian tidak bekerja ada 3 orang. Barang bukti yang berhasil kita amankan yaitu sabu 5,5 gram, kemudian timbangan digital 1 unit, handphone sebanyak 6 unit, R2 atau motor sebanyak 3 unit, iPad sebanyak 1 buah, dan bow sebanyak 1 buah.
0: Kapolresta Sumenep Kombespol Ari Indra Sentanu menjelaskan, modus yang digunakan para tersangka antara lain transaksi melalui transfer, pemetaan lokasi menggunakan Google Maps, transaksi tatap muka, sistem tempel, serta komunikasi melalui aplikasi WhatsApp. Kapolresta Sumenep menambahkan, barang bukti sabu seberat 5,5 gram yang berhasil diamankan dalam pengungkapan tersebut diperkirakan dapat mencegah penyalahgunaan narkotika terhadap sekitar 100 orang. Imam Muhlis melaporkan.
2: Program Eco Learning School 2026 di Sumenep mengajak siswa mengenal pertanian ramah lingkungan melalui praktik hidroponik, bahkan instalasi hidroponik yang dibuat memanfaatkan galon air mineral bekas. Rukaya Zain melaporkan.
3: Program Eco Learning School 2026 yang digagas komunitas Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid terus memberikan pembelajaran berbasis praktek kepada generasi muda. Salah satu kegiatannya digelar di Kebun Selada Taruna Tani Hidrofarm Desa Talang Sumenep. Praktek hidroponik dipandu praktisi Purwanto Hadi Kusuma. Menurut Purwanto, para siswa dan guru dari 5 sekolah mendapat pembekalan mengenai prinsip dasar hidroponik, pengelolaan nutrisi tanaman, serta efisiensi penggunaan lahan dan air. Peserta tidak hanya mendapat teori, tetapi juga diajak membuat instalasi hidroponik sederhana dengan memanfaatkan galon air mineral bekas. Pemanfaatan barang bekas menjadi instalasi hidroponik menunjukkan keterbatasan lahan dan persoalan sampah plastik dapat diubah menjadi peluang produktif. Dengan metode yang sederhana dan presisi, sekolah dapat memproduksi sayuran sehat dan bebas pestisida secara mandiri. Selain praktek, peserta diajak berkeliling melihat budidaya selada di kebun hidroponik serta berkesempatan memetik dan menikmati selada segar langsung dari instalasi hidroponik.
4: Di sekolah alam maupun praktek-praktek yang kemudian praktek tersebut bisa agar nitrogen itu ada di dalam air, yaitu kita menambahkan unsur kara nitrogen. Kelanjuran sudah tidak masuk, sudah harus di RO-kan. Yang kaki merah itu ada saya. Itu bisa menurunkan pH.
3: Untuk mendukung keberlanjutan pembelajaran, masing-masing peserta dari 5 sekolah menerima 1 paket hidroponik skala kecil agar dapat dimanfaatkan untuk praktek budidaya hidroponik di lingkungan sekolah. Program Eco Learning School 2026 berlangsung selama Juli hingga September 2026.
2: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silakan, Celia.
5: Terima kasih, Ririn. Pendengar, puluhan juta batang rokok ilegal dimusnahkan di Surabaya. Pemkot dan Bea Cukai menegaskan pengawasan serta penindakan akan terus diperkuat untuk melindungi penerimaan negara dan kesehatan masyarakat. Ermina Jen melaporkan.
6: Pemerintah Kota Surabaya bersama Bea Cukai memusnahkan 43,24 juta batang rokok ilegal hari ini. Pemusnahan simbolis dilakukan dengan pembakaran di halaman Balai Kota Surabaya. Seluruh barang bukti kemudian dimusnahkan di fasilitas pengelolaan limbah PT Pria Kabupaten Mojokerto. Nilai barang yang dimusnahkan mencapai sekitar 64,2 miliar rupiah. Adapun potensi kerugian negara jika barang ini bisa beredar sekitar 36,03 miliar rupiah. Potensi tersebut terdiri dari penerimaan cukai 26,98 miliar rupiah, PPN hasil tembakau 6,36 miliar rupiah dan pajak rokok 2,7 miliar rupiah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pemberantasan rokok ilegal membutuhkan sinergi pemerintah daerah, Bea Cukai dan Forkopimda. Ia meminta pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal terus diperkuat di lapangan.
7: Mengandung lebih dari 4.000 zat kimia berbahaya, 43 zat penyebab kanker. Inilah yang membuat saya khawatir betul. Kalau warga Surabaya mengkonsumsi atau menggunakan rokok ini, maka akan bagaimana yang saya inginkan dengan kesehatan.
6: Sementara Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean B. Sidoarjo, Rudi Heri Kurniawan mengatakan barang bukti tersebut berasal dari penindakan Kanwil DJBC Jawa Timur 1 dan KPPBC TMP B. Sidoarjo.
8: Barang cukai yang ditindak kali ini yang kita musnahkan berasal dari hasil penindakan dua satker, yaitu Kanwil Jatim 1 selaku satker sebanyak 26,2 juta batang, kemudian dari kantor BPKB Sidoarjo sebesar 17,035 juta batang. Bapak sekalian, rokok yang kita saksikan tadi, yang di dalam truk sempat kita buka adalah hampir seluruhnya tanpa kita cukai atau polos.
6: Penindakan akan terus dilakukan untuk menekan peredaran rokok ilegal dan melindungi penerimaan negara maupun daerah. Ermina Jain melaporkan.
5: Pendengar, BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas perlindungan bagi pekerja informal di Jawa Timur. Cakupan kepesertaan masih menjadi tantangan karena sebagian besar pekerja belum terlindungi jaminan sosial. Berikut laporan Anik Hasanah.
9: BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas perlindungan jaminan sosial kepada pekerja informal yang hingga kini cakupan kepesertaan masih rendah. Dari potensi 77,8 juta pekerja informal di Indonesia, baru sekitar 13,5 juta orang yang tercatat sebagai peserta. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan, perluasan perlindungan pekerja informal menjadi salah satu tantangan utama yang harus diselesaikan. Pekerja yang disasar mencakup pengemudi, pedagang, petani, nelayan, hingga pekerja mandiri.
10: Poinnya adalah untuk pekerja informal, kami sangat butuh dukungan untuk membantu literasi dan harus kita gaungkan terus-menerus supaya mereka paham bahwa ini loh manfaat, ini loh negara hadir membantu melindungi rekan-rekan pekerja informal, khususnya pekerja informal yang mandiri, yang mampu membayar sendiri.
9: Di Jawa Timur, upaya memperluas kepesertaan juga masih menghadapi tantangan serupa. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Irfan Syah Utobanja mengatakan, dari sekitar 21,06 juta pekerja di Jawa Timur, baru 5,63 juta pekerja yang tercatat sebagai peserta aktif.
11: Untuk pekerja rentan itu kami mendorong untuk iurannya dibayarkan oleh Pemda atau Pemkot, baik Pemkot ataupun pemerintah kabupaten melalui APBD, atau yang kedua kita mendorong melalui dari CSR perusahaan-perusahaan.
9: BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong agar manfaat memberikan dampak berkelanjutan melalui pendekatan value beyond protection. Salah satunya melalui program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA bagi peserta dan ahli waris penerima manfaat agar dapat kembali produktif dan mandiri. Ani Hasana melaporkan.
5: Pendengar, informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Surabaya memastikan limbah medis yang ditemukan di perbatasan Surabaya Sidoarjo bukan berasal dari RS Eka Chandra ini setelah dilakukan penelusuran langsung di lokasi. Agustin Irdiani melaporkan.
12: Dinas Kesehatan Kota Surabaya memastikan limbah medis yang ditemukan di kawasan perbatasan Surabaya-Sidoarjo bukan berasal dari Rumah Sakit Eka Chandra Rini Surabaya. Kesimpulan itu diperoleh setelah Dinkes bersama pihak rumah sakit melakukan penelusuran langsung ke lokasi. Kepala Dinkes Surabaya Dr. Billy Daniel Mesak dalam hearing yang berlangsung di DPRD Kota Surabaya siang ini mengatakan

0: Benar, saya koordinasi dengan dokter Dias, kita ketemu, lalu sampai ke kita ke lokasi. Ya. Nah, dari pertemuan-pertemuan itu, kita cari informasi. Ya. Informasi yang kita dapatkan, yang pertama, limbah medis itu bukan miliknya rumah sakitnya C. Ini apa buktinya? Jadi maaf, ini saya dapat dari TKP tadi malam, saya punya videonya. Saya ambil, saya videokan. Nah, ini lihat kembali. Nah, kita kalau ditutup kembali itu bahayanya tertusuk jarum. Sehingga Kementerian Kesehatan tidak mengizinkan untuk recapping.
1: Menurutnya, Rumah Sakit Eka Chandra Rini tidak menerapkan praktik recapping karena berisiko menyebabkan petugas maupun masyarakat tertusuk jarum. Jarum yang telah digunakan seharusnya langsung dibuang ke safety box tanpa ditutup kembali. Temuan lainnya yakni berkaitan dengan merek jarum suntik. Limbah yang ditemukan menggunakan merek OneMed, sementara Rumah Sakit Eka Chandra Rini menggunakan merek Nipo. Selain itu ditemukan juga vial obat KB yang menurut Dr. Billy tidak digunakan di rumah sakit tersebut. Karena itu, Dr. Billy meminta pihak terkait mencari siapa yang membuang limbah medis tersebut ke tempat umum. Ia juga menegaskan pentingnya klarifikasi agar temuan tersebut tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit tersebut. Agustin Irniani melaporkan.
2: Mendengar informasi selanjutnya, ribuan jarum suntik bekas dan limbah medis ditemukan di parit kawasan exit Tol Tambak Sumber Sidoarjo. Temuan ini meresahkan warga karena lokasi masih digunakan untuk aktivitas masyarakat. M. Januar Fahmi melaporkan.
3: Ribuan jarum suntik bekas dan limbah medis ditemukan di parit kawasan exit Tol Tambak Sumber Sidoarjo. Limbah berupa jarum suntik, botol obat, dan kapas itu sebagian masih terdapat bercak darah. Temuan tersebut diketahui Bagong, 65 tahun, warga Wedoro, Kecamatan Waru saat hendak memancing. Ia menemukan sekitar 10 kantong plastik besar berisi limbah medis di saluran air tersebut. Atas hal itu, dia melaporkan kepada pihak terkait untuk segera ditelusuri asal-usul limbah medis tersebut agar tidak membahayakan lingkungan, terutama digunakan untuk alat bermain anak-anak kecil di area tersebut.
4: Sikan, takutnya kan diambil anak-anak orang, dijual, itu kan sisa-sisa penyakit juga dari rumah sakit kan. Takutnya dijual ke tempat main-mainan anak-anak, apa orang-orang itu kan. Takutnya kan dibersihkan, diambilin, terus dijual. Kan masih ada sisa-sisa dari rumah sakit.
5: Tadi hitungannya berapa kantong plastik, Pak?
4: Ya kurang lebih 10.
5: 10 kantong plastik, Pak?
4: Iya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Orang jualan itu barang mau diambil, dibersihin, dijual lah. Kita punya cuma itu. Nang orang iseng kayak jualan mainan anak-anak gitu kan. Aku tahu kan ada-ada ya, ada yang jualan gini kan.
3: Bagong menilai temuan itu meresahkan karena lokasi masih digunakan warga untuk memancing dan anak-anak bermain. Ia juga khawatir limbah tersebut diambil atau digunakan kembali. DLHK dan Dinas Kesehatan Sidoarjo akan menelusuri asal-usul limbah tersebut untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab serta mencegah pembuangan limbah medis kembali terjadi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Pendengar, PT PAL Indonesia dinilai mampu melakukan pemeliharaan KRI Gajah Mada termasuk pada sistem mesin dan elektronik. Kemampuan ini menjadi modal penting untuk mendukung kemandirian pertahanan nasional. Berikut laporan Oni Arianto.
6: Guru Besar Teknik Industri Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Padono Suwiknyo menilai PT PAL Indonesia mampu melakukan pemeliharaan dari kapal induk WCP Garibaldi. Guru Besar Teknik Industri Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Dr. Padono Suwiknyo, potensi pemeliharaan dari kapal induk yang akan segera dimiliki oleh Indonesia Kapal induk tersebut sebelumnya bernama ITS Giuseppe Garibaldi dan berangkat dari Italia menuju Indonesia. Kemampuan pemeliharaan menjadi bagian penting setelah kapal tersebut masuk dalam sistem pertahanan Indonesia. Menurut Pat Dono Suwidnyo, Rabu siang, pemeliharaan kapal dapat dilakukan melalui berbagai aspek terutama mesin dan sistem elektronik. Kedua komponen tersebut membutuhkan pemeriksaan dan perawatan untuk menjaga kesiapan dari operasional kapal induk.
0: Kalau hanya pemeliharaan bisa.
6: Oke.
0: Pemeliharaan bisa ya, baik dari segi mesinnya maupun elektroniknya. Pal itu sudah mempunyai tenaga yang hebat ya, itu bisa. Ya.
6: Okay. Pak Dono menjelaskan kemampuan tenaga ahli menjadi faktor penting dalam memastikan pemeliharaan kapal dapat dilakukan secara optimal. Keahlian tersebut mencakup penanganan sistem mekanis maupun berbagai perangkat elektronik kapal. Pemeliharaan secara rutin juga diperlukan untuk mempertahankan kondisi kapal agar tetap siap digunakan. Oni Arianto melaporkan.
2: Pendengar, kolaborasi lintas agama, pesantren Muhammadiyah dan Pemkab Jombang memperkuat layanan kesehatan melalui pendirian posko terpadu untuk mendukung berbagai event berskala besar. Berikut laporan Cantia.
7: Kolaborasi strategis antara pimpinan wilayah Muhammadiyah atau PWM Jawa Timur, tokoh lintas agama, Pondok Pesantren Baul Ulum Tambak Beras, serta pemerintah Kabupaten Jombang resmi mewujudkan melalui pendirian posko layanan terpadu. Inisiatif ini digagas untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan pelayanan publik, terutama dalam menghadapi event berskala provinsi maupun nasional di Jombang. Ketua PWM Jawa Timur, Prof. Dr. Dr. Sukadiono MM atau dikenal sebagai Prof. Suko, menyatakan komitmennya lembaganya dalam mendukung kesehatan masyarakat dan para petugas. Pihaknya mengerahkan dukungan tenaga kesehatan serta suplai pendukung seperti makanan bergizi gratis guna memastikan kondisi fisik warga tetap terjaga. Selain itu, jejaring rumah sakit di Jombang juga disiagakan penuh untuk mengantisipasi potensi gangguan kesehatan selama kegiatan berlangsung.
8: Oke, nah, sesuai dari PP Muhammadiyah, PP Muhammadiyah dan PT Muhammadiyah Jawa Timur mensupport ya. Dan di bidang layanan kesehatan, kami mendapatkan 10 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah untuk membantu para mutabirin agar kesehatannya terjaga. Sebenarnya kita juga dengan support 10 porsi bakso gratis. Dan kita juga 10 telur ya, yang juga kita berikan secara gratis kepada para mutabirin. Dan tentu kita siapkan rumah sakit Muhammadiyah Aisyah yang ada di Jombang. Barangkali ya, kita minta-minta kalau ada para mutabirin yang mengalami gangguan kesehatan, insyaallah kami siap memberikan layanan di rumah sakit Muhammadiyah yang di Jombang ada 3.
7: Dukungan serupa disampaikan oleh Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Baul Ulum Tambak Beras, Kiai Haji Abdurrazak Soleh, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas berdirinya posko hasil kolaborasi lintas agama ini yang dinilai sangat membantu serta meringankan beban tugas lokal, sekaligus peran aktif Bupati Jombang sejak awal persiapan.
9: Tentu kami sangat gembira sekali terbantu dengan adanya posko ini yang diinisiasi dari beberapa teman-teman lintas agama, dan saya ucapkan terima kasih. Adanya posko ini sangat meringankan beban jalan tugas dari panitia lokal. Saya yakin dengan adanya posko ini, muktamar akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih kepada seluruhnya, terutama kepada Abang Bupati yang sejak dari awal sudah all out membantu dan membackup semua tugas dari panitia utama. Terima kasih.
7: Sementara itu, Bupati Jombang Warsupi SMSI menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Jombang bersama jajaran rumah sakit dan masyarakat terus memperluas cakupan layanan. Jika sebelumnya akses dan fasilitas tertentu diprioritaskan bagi warga lokal Jombang, kini penyesuaian dilakukan guna melayani masyarakat luas yang hadir dalam rangka event tingkat provinsi maupun nasional di wilayah Jombang.
10: Hadirin pemerintah Kabupaten Jombang, bersama dengan semua rumah sakit dan puskesmas. Terkait ini semua kami berubah pergub peraturan bupati yang biasa sampai maskin itu hanya untuk warga Jombang. Tapi saat ini karena ada event nasional, tentunya kami berubah pergub ini terkait dengan adanya event baik tingkat provinsi maupun nasional, warga masyarakat yang ada di Jombang akan bisa berobat secara gratis di Kabupaten Jombang. Dengan tempat maskinnya tadi.
7: Dengan diresmikannya posko layanan terpadu ini, sinergi antara unsur keagamaan, pondok pesantren, Muhammadiyah, dan pemerintahan daerah di Jombang diharapkan mampu memberikan rasa nyaman, aman, serta kepastian layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat yang hadir. Kolaborasi lintas sektor ini sekaligus menjadi wujud kesiapan Kabupaten Jombang dalam menyukseskan berbagai perhelatan penting berskala regional hingga nasional. Cantiano melaporkan.
2: Mendengar memeriahkan HUT ke-81 RI DWP RRI Surabaya menggelar lomba rias tumpeng mini kreasi merah putih sekaligus mempererat kebersamaan dan melestarikan budaya tumpengan. Berikut laporan Faiz Putra.
11: Dharma Wanita Persatuan atau DWP RRI Surabaya menggelar lomba rias tumpeng mini kreasi merah putih yang digelar secara meriah dan diikuti oleh seluruh bidang kerja di RRI Surabaya pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Acara tersebut digelar dalam rangka untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Acara dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat di Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya lengkap dengan pernak-pernik kemerdekaan yang ditata rapi ke setiap tumpeng mini yang telah disediakan oleh panitia. Setidaknya ada 6 bidang yang mengikuti, yakni bidang tata usaha, pemberitaan, layanan pengembangan usaha, konten media baru, teknik media baru, dan siswa magang. Koordinator Bidang Pendidikan DWP RRI Surabaya, Purbandari, mengatakan persiapan yang telah dilakukan oleh panitia yakni sejak 2 minggu sebelum acara. Uniknya, panitia memberikan uang belanja sebesar Rp50.000 per kelompok untuk dibelanjakan berbagai pernak-pernik kemerdekaan guna mempercantik kreasi tumpeng.
12: Untuk persiapannya,

0: di dalam kelengkapan sajian tumpeng itu.
1: Melalui acara tersebut, harapannya mampu membangkitkan semangat kebersamaan dan kuyup rukun antar angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya di momen kemerdekaan kali ini. Selain itu, kegiatan tersebut juga sebagai wujud pelestarian budaya tumpengan asli Jawa kepada pegawai RRI khususnya generasi muda. Faiz Putra melaporkan.
2: Mendengar informasi selanjutnya, masyarakat Sidomulyo Tuban selenggarakan semarak sedekah laut sebagai bentuk ucapan rasa syukur atas hasil laut yang telah didapatkan selama ini. Witra Adila melaporkan.
3: Masyarakat nelayan di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban selenggarakan kegiatan semarak sedekah laut dengan tema Nyawiji Eng Tirto Segoro. Ketua Komunitas Peduli Nelayan Nusantara Kabupaten Tuban, Ahmad mengatakan jika kegiatan ini merupakan wujud ungkapan rasa syukur masyarakat pesisir atas hasil laut yang didapat selama ini. Selain itu juga menjadi upaya masyarakat untuk uri-uri budaya. Acara ini dimulai dengan larung saji atau melarungkan sejumlah makanan hingga ke tengah laut kurang lebih dengan jarak 1-2 mil. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan perayaan lainnya seperti semarak musik pesisir, layang tayu, permainan, dan lomba masyarakat pesisir.
4: Tujuan kami karena ini memang kegiatan tahunan juga bagian dari rasa budaya kami dan uri-uri budaya masyarakat pesisir. Jadi kami berharap dengan adanya kegiatan hiburan atau segala ini kita meminta doa dari Tuhan Yang Maha Esa lewat hasil laut. Teman-teman nelayan senantiasa sehat, penuh berkah, selamat semua, dan senantiasa mendapatkan rezeki dari hasil laut.
3: Sementara itu, salah satu masyarakat sesepuh setempat, Suwandi, membenarkan jika kegiatan ini telah dilaksanakan oleh masyarakat setempat sejak zaman nenek moyang.
5: Sudah tradisi, turun-temurun, saya belum lahir ya, sampai lahir, jadi tradisi atau adat paguyuban nelayan, yaitu sedekah laut lah. Biasanya tiap tahun sekali diadakan oleh masyarakat.
3: Selain menjadi ungkapan rasa syukur, Ahmad berharap budaya ini dapat terus dilestarikan oleh generasi muda mendatang. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
2: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Restu. Silakan Mada.
6: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan juga pemirsa, Satlantas Polres Madiun Kota dan instansi terkait menggelar razia terhadap pengendara kendaraan bermotor. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tertib pajak dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Aris Deka.
7: Kesadaran warga Kota Madiun untuk tertib berlalu lintas terus didorong. Salah satunya melalui razia gabungan yang digelar Satlantas Polres Madiun Kota bersama Dinas Perhubungan, Jasara Harja, dan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Timur di Jalan Jawa, Kota Madiun. Razia menyasar pengendara yang melanggar aturan lalu lintas sekaligus kendaraan yang belum tertib membayar pajak. Kasatlantas Polres Madiun Kota AKP Nanang Cahyono mengatakan, kegiatan tersebut rutin digelar sebulan sekali atas koordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Menurut Nanang, razia tidak semata-mata untuk penindakan. Kegiatan tersebut juga menjadi upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan serta menekan angka kecelakaan lalu lintas. Dalam razia tersebut, pelanggaran terkait pajak kendaraan menjadi temuan yang cukup dominan. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah pelanggaran lalu lintas lainnya. Nanang menilai tingkat kesadaran masyarakat Kota Madiun dalam berlalu lintas sebenarnya sudah cukup tinggi, namun masih terdapat sebagian warga yang belum tertib sehingga perlu dilakukan penindakan maupun edukasi secara berkala.
8: Mayoritas pelanggaran hari ini ada 50% adalah mati pajak 5 tahunan yang cenderung kita laksanakan penindakan. Selain itu termasuk ada tadi goncangan 3 juga Pak Bayang, ada goncangan 3, kemudian kelengkapan-kelengkapan daripada kendaraan, diantaranya spion, terus kemudian ada yang nggak pakai helm juga. Terus yang terakhir tadi kami melaksanakan himbauan terkait dengan pemasangan plat nomor kendaraan mobil yang banyak kita jumpai, didesain sedemikian rupa sehingga bisa dibaca dan lain-lain, tadi kita ingatkan. Alangkah baiknya menggunakan yang standar daripada kepolisian. sehingga mudah dibaca dan

0: aturannya memang seperti itu.
1: Makanya tingkat kesadaran masyarakat tertib lalu lintas
0: berapa? Kesadaran tertib lalu lintas khususnya Madiun kita sudah termasuk tinggi, namun ada beberapa yang masih belum tertib. Nah itu ya yang kita tertibkan.
2: Sementara itu, Staf Bapenda Jawa Timur Setio Basuki mengatakan, razia juga dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak agar segera melunasi kewajiban pajak kendaraan yang telah jatuh tempo.
3: Kesedihannya itu kita mengadakan apa itu pemahaman pada wajib pajak agar segera bayar, karena ada sedikit pemahaman untuk kepada wajib pajak sebenarnya kan bisa ditilang karena tidak registrasi terkait STNK pajak. Nah, tapi tetap kami lepas untuk membayar di sertat lain apa gimana gitu.
2: Basuki menambahkan, saat ini pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan keringanan melalui kebijakan pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga 31 Agustus. Kebijakan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
4: Gerebek Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali digelar di Kota Madiun setelah terakhir kali dilaksanakan pada 2019 lalu. Ulfa Larasati melaporkan.
5: Gerebek Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali digelar di Kota Madiun setelah terakhir kali dilaksanakan pada 2019 lalu. Rangkaian kegiatan diawali dengan kirab dan diakhiri tradisi masyarakat berebut gunungan caler dan gunungan estri. Kirab dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Masjid Besar Kunutaman menuju alun-alun Kota Madiun. Peserta kirab terdiri dari pelajar SMP atau MTS, lurah, dan camat se-Kota Madiun. Sebelum rombongan kirab tiba, masyarakat di alun-alun Kota Madiun disuguhi berbagai pertunjukan seni seperti seni gembrung dan beduk rampak. Nuansa khidmat terasa saat rombongan kirab bersama gunungan caler dan gunungan estri memasuki alun-alun. Suasana pun berubah ramai saat masyarakat berebut hasil bumi dan jajanan pasar tradisional yang terdapat pada kedua gunungan tersebut. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan, Gerebek Maulud merupakan momentum untuk meningkatkan keteladanan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi budaya yang ada di Kota Madiun.
6: Satu, kalau dari pemerintah kota, satu bagaimana momentum ini kita maknai kepatuhan kepada Rasulullah. Yang kedua, budaya yang ada di Gerebek Maulid ini harus tetap kita jaga karena beberapa tahun terakhir kan kita tidak melaksanakan kegiatan seperti ini. Makanya makna kali ini saya lebih bagaimana dua poin tadi itu yang jadi poin utama. Kemudian nanti tujuan akhirnya adalah bagaimana nanti ekonomi nanti siap jalan.
5: Bagus menyebut pelaksanaan Gerebek Maulud tahun ini menjadi awal untuk kembali menghidupkan tradisi yang sempat vakum. Ia mengapresiasi tokoh agama dan masyarakat yang turut mengingatkan pemerintah kota agar kegiatan Gerebek Maulud kembali dilaksanakan. Ia menambahkan pelaksanaan Gerebek Maulud tahun ini akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pada tahun berikutnya. Lebih lanjut, Bagus berharap Gerebek Maulud dapat rutin dilaksanakan dan menjadi salah satu ikon budaya dan pariwisata Kota Madiun. Selain sebagai upaya melestarikan budaya, kegiatan tersebut diharapkan dapat menarik wisatawan dan turut menggerakkan ekonomi masyarakat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
4: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Haryo Pratama. Silakan Haryo.
7: Baik, terima kasih Mada. UNEDS KUJ Karir Expo 2026 menjadi jembatan bagi lulusan dan pencari kerja untuk bertemu langsung dengan dunia industri dan menemukan peluang kerja sesuai kompetensi. Gia Deborah melaporkan.
8: Universitas Jember bersama keluarga alumni Universitas Jember menggelar UNEDS KUJ Karir Expo 2026 sebagai upaya menjembatani lulusan dan pencari kerja dengan dunia industri. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari, tanggal 26 hingga 27 Agustus 2026 di Gedung Sutarjo Universitas Jember. Rektor Universitas Jember Iwan Taruna mengatakan kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata kolaborasi antara universitas dan juga alumni dan dunia usaha dalam membuka akses kerja bagi lulusan.
9: Kita ingin menjembatani lulusan kita ke dunia kerja melalui kegiatan Karir Expo. Ya. Tapi alhamdulillah ini juga pada saat ini kita juga disupport oleh keluarga alumni Jember.
8: Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember, Dr. Dewi Rohani, SPMSI, mengatakan UNEJ KUJ Karir Expo 2026 merupakan kolaborasi UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan dengan KUJ.
10: Jadi giat ini dilakukan 2 hari secara luring ya di Sutarjo pada pukul 8 sampai pukul 4 sore.
8: Salah seorang pencari kerja, Nurvita Fariha, alumni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, mengaku memanfaatkan Karir Expo untuk mencari informasi lowongan sekaligus berkomunikasi langsung dengan perusahaan.
11: Ya, harapan saya untuk datang ke KUJ ini, di sini saya melihat beberapa lowongan-lowongan dari PT ataupun bank-bank yang mungkin sudah terverifikasi.
8: Di sisi perusahaan, tim rekrutmen Bank BTPN Syariah Ambar Kusum mengatakan pihaknya tidak hanya mempertimbangkan latar belakang pendidikan tetapi juga kemauan dan kesungguhan kandidat untuk bekerja.
12: Kendalanya banyak banget teman-teman, hampir 85% saat ini, kondisi saat ini teman-teman gak aware sama keuangan, apalagi dengan pay letter, bank pay letter, sopi pay letter. Nah, jadi teman-teman kemarin itu banyak yang gagal karena punya tunggakan di sana.
8: Melalui UNEJ KUJ Karir Expo 2026, Universitas Jember berharap semakin banyak lulusan pencari kerja memperoleh akses langsung ke dunia industri, sekaligus memperluas jejaring antara perguruan tinggi, alumni, dan perusahaan. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
7: Demikian kabar dari RRI Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
13: Terima kasih Haryo. Budaya sekolah aman dan nyaman terus diperkuat di Kota Batu untuk memastikan peserta didik belajar dalam lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan maupun perundungan. Rizky Darmawan melaporkan.
14: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Muhammad Nur Adi mengatakan, penerapan budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN terus diperkuat di seluruh satuan pendidikan. Penguatan tersebut diarahkan untuk menjadikan sekolah sebagai ruang yang aman, nyaman, ramah, dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik. Nur Adi menjelaskan, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat memperoleh pendidikan secara akademik. Lingkungan sekolah juga harus mampu memberikan rasa aman bagi siswa, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Menurutnya, penerapan BSAN bertujuan agar anak merasa terlindungi, dihargai, dan didengar selama berada di lingkungan sekolah. Siswa juga diharapkan tidak merasa takut datang ke sekolah karena adanya kekerasan, perundungan, diskriminasi, maupun perlakuan lain yang dapat mengganggu tumbuh kembang.
15: Penerapan BSAN terus kami kuatkan di seluruh satuan pendidikan yang kita ingin bangun bukan hanya sekolah yang aman secara fisik, tetapi juga aman secara psikologis dan sosial. Artinya apa? Artinya anak-anak harus merasa terlindungi, dihargai, didengar, tidak takut datang ke sekolah, serta tidak mengalami kekerasan, perundungan, diskriminasi, maupun bentuk perlakuan lainnya yang itu dapat mengganggu tumbuh kembang mereka.
14: Nur Adim juga menyebut, penerapan BSAN membutuhkan keterlibatan seluruh unsur di lingkungan pendidikan. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada pada kepala sekolah dan guru, tetapi juga tenaga kependidikan, siswa, orang tua, komite sekolah, serta lingkungan sekolah. Penerapan BSAN di Satuan Pendidikan Kota Batu mencakup upaya membangun lingkungan yang aman secara fisik, psikologis, dan juga sosial. Hal tersebut dilakukan dengan mendorong lingkungan sekolah yang terbebas dari kekerasan, perundungan, diskriminasi, serta perlakuan yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
13: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
16: Baik, terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ririn Rizkyanti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
17: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila,

Pendengar, terima kasih untuk yang masih setia bersama kami. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan tetap semangat sampai penghujung hari nanti. Bagi Anda yang sedang bersiap pulang kantor, perlu diingat bahwasanya trafik sore hari mulai ramai di sejumlah ruas jalan karena memang aktivitas masyarakat yang berlangsung bersamaan. Jadi waspadai beberapa titik yang rawan terjadi penumpukan volume kendaraan seperti di Jalan Ayani sampai Trunojoyo. Tetap waspada selama perjalanan, kurangi kecepatan, jaga jarak aman, dan jangan terburu-buru ketika melewati persimpangan maupun ruas jalan yang padat. Pastikan kondisi sekitar sebelum berpindah jalur dan selalu patuhi rambu lalu lintas. Semoga perjalanan pulang sore ini lancar dan tiba di rumah dengan aman dan selamat.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Masih ingatkah Anda dengan Putri Salju dan Tujuh Kurcaci? Film Snow White and the Seven Dwarfs yang dirilis pada 1937 merupakan film animasi panjang berwarna pertama produksi Disney. Dibuat dengan teknologi Technicolor, film ini menjadi pelopor animasi modern dan membuktikan bahwa film kartun panjang mampu meraih kesuksesan besar di seluruh dunia. Keberhasilannya bahkan menjadi fondasi berkembangnya industri animasi hingga saat ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, unggahan di platform X dan Threads pada 23 Januari 2026 mengklaim bumi akan kehilangan gravitasi selama 7 detik pada 12 Agustus 2026. Klaim yang bersumber dari Siniar berbahasa Inggris itu menyebar luas dan menimbulkan kekhawatiran publik. Pemeriksaan Tempo menemukan bahwasannya tanggal tersebut justru diprediksi akan terjadi gerhana matahari total, bukan anomali gravitasi. Dan bahwa foto serta narasi yang beredar merupakan hasil distorsi konteks. NASA menolak tegas klaim hilangnya gravitasi dan menegaskan fenomena semacam itu bertentangan dengan prinsip dasar fisika. Karena gravitasi hanya akan hilang jika seluruh massa bumi lenyap. Selain itu, gerhana matahari tidak berpengaruh pada total gaya gravitasi bumi. Berdasarkan verifikasi sumber kredibel, klaim bahwa bumi akan kehilangan gravitasi selama 7 detik pada 12 Agustus 2026 dinyatakan keliru.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar Persatu, Anda akan ikuti tausiah sore dengan topik orang cerdas bersama Muhammad Zahrino Fajrul Falah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, berbuat dosa. Dan tidak ada satupun di antara kita yang benar-benar bersih dari kesalahan. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, beliau bersabda, "Kullu bani Adam khata." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak cucu Adam itu khata, memiliki banyak kesalahan. "Wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setelah memberikan kabar bahwasanya anak Adam itu pasti berbuat salah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira di sana. Adapun sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan, kata Nabi, at-tawwabun, yaitu orang yang bersegera dalam taubatnya. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi, hadis yang masyhur. Nah, maka dari hadis ini kita memahami bahwa dosa itu pasti terjadi. Maka yang menjadi pembeda bukanlah siapa yang tidak berdosa, akan tapi siapa yang segera kembali kepada Allah dan siapa yang menunda-nunda taubat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, maka masalah besar yang sering terjadi pada diri kita bukan sekadar berbuat dosa, akan tetapi menunda-nunda taubat. Banyak orang yang mengira, banyak orang mengatakan, nanti saja taubatnya, aku masih muda, nanti kalau sudah tua baru serius beribadah kepada Allah, sekarang dienak nih sik, nanti baru berubah. Maka kalimat-kalimat seperti ini kelihatannya biasa, akan tetapi ini menyimpan suatu prinsip yang salah besar, yaitu kita merasa memiliki kendali atas umur dan kematian. Dan ini sangat menyimpang dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan ia kerjakan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan juga tidak ada seorang pun yang tahu di bumi manakah ia akan mati. Demikian yang Allah sebutkan dalam Quran surat Luqman ayat ke-34. Maka ayat ini memutus suatu keyakinan yang sering kita anggap benar, yaitu kita masih punya waktu. Padahal bisa jadi hari ini kita hidup, menit ini kita masih bisa ketawa, akan tapi menit berikutnya tidak demikian. Boleh jadi hari ini kita hidup dan besok sudah tidak ada lagi. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita perhatikan firman Allah yang lainnya memerintahkan kita untuk segera bertaubat, yaitu dalam Quran surat An-Nur ayat ke-31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, dan balasannya kalau mau bertaubat, la'allakum tuflihun, maka kalian akan menjadi orang yang beruntung. Maka kita perhatikan ayat ini, Allah tidak menyuruh kita untuk nanti dalam bertaubat, akan tapi Allah memerintahkan segera untuk bertaubat. Dan demikian juga yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya, untuk bersegera dalam kebaikan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin dosanya akan diampuni, beliau tetap beristighfar. Dalam sehari disebutkan sampai 100 kali. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yaum 100 marrah." Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari itu sebanyak 100 marrah. Dalam sehari sebanyak 100 kali. Maka kalau Nabi yang dosanya sudah dibersihkan, sudah maksum, terbebas dari segala dosa, sudah pasti mendapatkan surga, mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhirat kelak, masih beristighfar, maka kita yang tidak ada jaminan sama sekali dari Allah akan diampuni dosanya, seharusnya lebih pantas untuk meminta maaf kepada Allah, untuk beristighfar kepada Allah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dan di antara bahaya menunda taubat ada banyak sekali. Karena menunda taubat ini bukan perkara yang ringan, ia memiliki dampak besar dalam kehidupan seorang muslim. Karena kita tidak ada jaminan umur akan panjang. Akan menunda taubat berarti berharap hidup lebih lama. Padahal umur hanya Allah yang tahu. Maka berapa banyak orang yang sehat di pagi hari, kemudian di sore harinya meninggal. Berapa banyak orang yang punya rencana AB yang akan rekreasi ke sana kemari, akan tetapi ia tidak sempat untuk mewujudkan semua itu. Maka orang yang cerdas bukan yang panjang angan-angannya, akan tetapi yang segera memperbaiki dirinya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya orang yang cerdas itu al-kayyis, itu orang yang memikirkan apa yang terjadi setelah kematiannya. Kemudian di antara dampak dari menunda taubat adalah bertumpuknya dosa, dan kemudian itu akan mengeraskan hati. Karena setiap dosa meninggalkan bekas dalam hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal abda idza adnaba dzanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Jika seorang hamba itu berbuat dosa, maka akan dititikkan dalam hatinya satu titik hitam, hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian jika ia bertaubat, titik itu akan dihapus. Namun jika ia terus dalam dosanya, maka hati akan semakin gelap, kemudian tidak bisa menerima nasihat. Sampai pada titik orang itu sulit menerima nasihat, berat melakukan kebaikan, bahkan ia merasa ringan saja dengan dosa-dosa yang ia kerjakan. Kemudian di antara dampak menunda taubat adalah terhalanginya seorang dari mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perkara yang paling berbahaya. Nah, tidak semua orang yang ingin taubat akan diberi kemudahan oleh Allah untuk taubat karena terlalu lama menunda. Akhirnya ingin berubah tapi enggak kuat, ingin berhenti tapi selalu hatinya ini mendorong untuk kembali ke kesalahan yang sudah terjadi. Ini tanda bahwa hati sudah mulai melemah. Maka hakikat taubat yang benar kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, yaitu bukan hanya sekedar ucapan astagfirullah, enggak tak ulangi lagi dan terus sebagainya, akan tapi di situ ada beberapa syarat. Yang pertama adalah menyesali dosa yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, meninggalkan dosa tersebut. Dan yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Adapun jika berkaitan dengan manusia, maka syaratnya bertambah, yaitu mengembalikan haknya, hak yang orang kita zalimi, atau meminta maaf. Maka inilah 4 poin atau 3 poin yang perlu kita perhatikan dalam bertaubat. Sebagai penutup, kaum muslimin yang dirahmati Allah, jangan kita menunggu, jangan nanti, jangan besok, atau nunggu masa tua, karena kita tidak tahu apakah kita akan sampai kepada masa itu atau tidak. Taubat bukan untuk orang yang sudah baik, tapi untuk orang yang ingin menjadi baik. Dan pintu taubat itu masih terbuka selama nyawa belum sampai di kerongkongan dan matahari belum terbit dari barat, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mulai hari ini, mari kita berbanyak istighfar, mengisi hari-hari kita dengan istighfar, mengurangi dosa sebisa mungkin yang kita ketahui, dan segera kembali kepada Allah ketika kita jatuh ke dalam dosa, karena bisa jadi inilah kesempatan terakhir kita. Semoga Allah menerima taubat kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang beruntung dengan taubat. Aqulu qawli hadza fastadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebagai khalifah, manusia telah diserai oleh Allah benua ini seutuhnya, dengan segala keperluan hidupnya. Apabila dihayati bahwa pemberi amanat yang bersifat maha pengasih dan maha penyayang, seharusnya yang diberi amanat harus menjaganya dengan penuh kasih sayang pula. Bumi dengan gunung-gunung yang diciptakan Allah merupakan suatu sistem keseimbangan dengan ditumbuhi tanam-tanaman menurut ukuran. Hutan-hutan, tetumbuhan, gunung, dan daratan rendah merupakan suatu

mengubahnya tanpa mempelajari hakikat ciptaan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dapat menimbulkan bencana. Firman Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 56.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro1 dari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang pendengar Pro1. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan kini saatnya menikmati waktu setelah seharian beraktivitas. Bagi yang sudah dalam perjalanan pulang, tetap hati-hati dan jangan terburu-buru. Sesampainya di rumah, Anda bisa beri tubuh Anda kesempatan untuk beristirahat. Ganti pakaian, bersihkan diri, minum air putih, makan dengan tenang, dan rapikan barang-barang yang dibawa dari luar. Setelah itu, Anda bisa meluangkan waktu bersama keluarga, melakukan aktivitas ringan atau sekedar bersantai tanpa memikirkan pekerjaan. Tidak perlu banyak agenda, yang penting tubuh dan pikiran mendapatkan waktu untuk kembali rileks sebelum memulai hari berikutnya. Masih bersama saya, Haryo Kukuh, dalam perjalanan Jember sore ini sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat mendatang, tentunya dengan beragam komposisi yang telah kami siapkan, dan juga lagu-lagu yang enak yang akan Anda dengarkan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Today in History. Pada 26 Agustus 1746, kantor pos pertama di Nusantara resmi didirikan di Kota Tua, Batavia oleh Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff. Kehadiran kantor pos ini bertujuan untuk menjamin keamanan surat-surat serta memperlancar arus informasi antar wilayah. Momen bersejarah pada 26 Agustus ini menjadi cikal bakal berdirinya jaringan pelayanan pos di Indonesia yang kini kita kenal sebagai PT Pos Indonesia. Berawal dari secarik surat dan kereta kuda, layanan pos tumbuh menjadi salah satu pilar penghubung utama komunikasi dan logistik seluruh pelosok negeri.

Pendengar, di tengah maraknya penipuan dan upaya pembajakan akun digital, keamanan WhatsApp perlu mendapat perhatian lebih. Bukan hanya soal menjaga kode OTP, tetapi juga memastikan lapisan keamanan tambahan pada akun sudah digunakan dengan baik. Kali ini WhatsApp memperkuat fitur verifikasi dua langkah atau 2FA, yang mana jika sebelumnya Anda hanya menggunakan PIN 6 angka, kini tersedia pilihan kata sandi minimal 8 karakter yang harus memuat setidaknya satu huruf dan satu angka, dengan opsi menambahkan karakter khusus. Fitur ini masih bersifat opsional, tetapi WhatsApp menganjurkan penggunaan kata sandi yang lebih kuat, terutama untuk Anda yang memakai PIN sederhana. Selain itu, WhatsApp menambah informasi pada panggilan dari nomor tidak dikenal di Android, seperti negara asal nomor dan kemungkinan adanya grup yang sama, agar Anda lebih mudah mengenali panggilan yang berpotensi mencurigakan. Jadi jangan pernah membagikan OTP, gunakan 2FA atau 2FA dengan kombinasi yang sulit ditebak dan periksa perangkat yang tertaut secara berkala.

0: ayu, sing wesui tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala lagi.

terlihat perahu kecil dengan sayap di sampingnya. Itu bukan hiasan, tapi teknologi canggih dari nenek moyang. Perahu cadik merupakan bagian dari teknologi pelayaran masyarakat Austronesia yang mulai berkembang sekitar 2000 hingga 1500 sebelum Masehi. Hal ini diketahui dari kajian arkeologi, linguistik, dan persebaran budaya maritim di Asia Tenggara dan juga Pasifik. Cadik adalah batang penyeimbang yang dipasang di sisi perahu, berfungsi menjaga stabilitas saat menghadapi ombak. Teknologi ini menjadi kunci penting dalam pelayaran laut terbuka, terutama bagi perahu kayu berukuran kecil. Bukti keberadaan teknologi ini juga terlihat pada relief kapal di Candi Borobudur yang berasal dari abad ke-8 Masehi, menunjukkan kapal dengan sistem penyeimbang serupa. Perkembangan teknologi ini bisa dilihat pada perahu Sandek dari Mandar, Sulawesi Barat yang sudah

digunakan sejak sekitar abad ke-16. Sandek dikenal sebagai perahu layar tradisional tercepat dengan bentuk ramping dan cadik di kedua sisi untuk menjaga keseimbangan. Perahu cadik bukan sekedar alat transportasi, tapi bukti bahwa sejak ribuan tahun lalu, nenek moyang Indonesia sudah menjadi pelaut ulung dengan teknologi yang adaptif dan canggih.

Pendengar, waktu pagi hari sering menjadi waktu yang paling cepat berlalu. Karena baru membuka mata, tangan langsung mencari handphone atau gadget, lalu melihat pesan, media sosial, atau video, dan tanpa terasa waktu berjalan, serta rutinitas pagi juga ikut tertunda. Kebiasaan langsung mengecek HP setelah bangun tidur, ini bisa membuat seseorang mudah terdistraksi dan kehilangan waktu di pagi hari. Tentunya ini menyarankan untuk memberi jeda sebelum membuka layar, misalnya dengan merapikan tempat tidur, minum air putih, membuka jendela, mandi, atau menyiapkan sarapan terlebih dahulu. Kebiasaan sederhana seperti ini membantu membuat pagi Anda lebih terarah sebelum akhirnya mulai menggunakan HP. Dan penelitian juga menunjukkan penggunaan smartphone yang tinggi berkaitan dengan kualitas tidur yang lebih buruk. Sementara tidur yang cukup dan berkualitas juga penting untuk kesehatan serta fungsi otak. Jadi tidak harus anti HP pendengar, tetapi coba jangan biarkan HP menjadi hal yang pertama yang menguasai pagi kita, karena memberi jeda 15 hingga 30 menit setelah bangun bisa menjadi langkah sederhana untuk memulai hari dengan lebih tenang dan juga teratur.

jelas oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: dewasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Aduh panasnya, pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
3: Minta pong hand bodinya.
2: Lain hand body, sunscreen ini.
3: Sunscreen? Apa itu?
2: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
3: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
2: Oh, omku itu?
3: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

Kami informasikan pendengar, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan sambungkan Anda bersama Pro 3 Jakarta untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
5: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
7: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
7: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusak persoalan ya.
10: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi, disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusak persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, diajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen dan SPPG datang apa tidak luar biasa.
10: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
11: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27 ribu ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan BPD Petapua. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
10: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
12: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaan ya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Sementara itu anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
14: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
13: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, PPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sharenya. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau ke BPS tahun ini. Ya.
17: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data share itu Pak?
15: Jadi data share sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. Penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data sharenya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
16: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
18: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
16: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
19: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
20: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
19: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
20: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
21: Dari aku pribadi ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru. Kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
20: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta rupiah per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando Sisprian dan Rizal.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir Pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
1: Pemberian uang ya, tandanya saksi dari pihak Pasteli ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, November, Desember 2025 masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu.
22: Betul,
1: ya.
22: Pak.
1: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
22: Tidak.
1: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
22: Ya barang saya diperiksa terus, Pak.
1: Seperti itu.
5: Sementara itu Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
23: Yang mulia, mohon menyelang sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia.
1: Ya ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
5: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importir Pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
24: Baik, terima kasih dan pendengar, supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada dua hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya

0: juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan. Dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB, dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Jadi untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan Jakarta, Nirapi Little Lollipop 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila.

0: Pancasila. Dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

umat Hindu Sedharma yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, terimalah pengenjali umat, Om Swastiastu. Malam ini Parisada Majelis Agama Hindu Kabupaten Jember menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Dharmaning Kesatria. Sebelumnya terimalah pengenjali umat,

itu arwarinim barga dewa siadimahi diayanat beracodayat om naryana dewedam sarwam iat bustam iat cobawiyam niskalanku niranjanu nirwikalpu nirak iat sudah dewa eko narayanat nadwiti wasti kacit yang artinya ya Tuhan sang yang widiwase yang menguasai ketiga dunia ini bumi langit dan surga ampunilah semua makhluk hidup dari eke permana tumbuh-tumbuhan dwi permana hewan serta tri permana yaitu manusia serta jadikanlah kehidupan itu selalu harmonis saling tolong-menolong dan saling ketergantungan. Serta jadikanlah kehidupan itu sesuai dengan hukum-Mu yaitu hukum tertentu. Ampunilah, serta jadikanlah alam ini selalu indah. Selamat jauh dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Umat Hindu Dharma saya muliakan. Minggu lalu saya telah menyampaikan Dharmaning Kesatria, artinya tugas dan kewajiban seorang pemimpin, bagian yang ke-7. Kemudian malam ini saya ingin menyampaikan Dharmaning Kesatria bagian yang ke-8. Kalau kita menyimak dari misi dari seorang pemimpin, ada yang disebut dengan visi sosial kemasyarakatan. Ada juga visi tri jana upaya, tri upaya sandi. Di dalam visi tersebut memang tidak mudah dilaksanakan karena menyangkut masalah aspek hukum tata negara. Di dalam Pararaton, kitab Pararaton pada zaman kerajaan Majapahit, di sana Mahapatih Gajah Mada itu memiliki visi sosial kemasyarakatan yang disebut dengan kemasyarakatan Gajah Mada. Di sana terdapat ajaran Sat Guna Wiweka. Jadi Sat Guna Wiweka. Sat itu artinya 6. Ada 6 kepemimpinan di dalam menerapkan hukum tata negara di dalam kemasyarakatan. Yang pertama Mas Dharma adalah Kama, artinya hawa nafsu. Bahwa nafsu ada di dalam diri manusia dan menjadi musuh bagi setiap orang. Nafsu yang tidak terkendalikan akan membawa manusia ke jurang neraka. Jadi Mas Dharma, seorang pemimpin itu ada yang memiliki bakat yang sudah terpendam, terbawa sejak lahir karena faktor keturunan atau para leluhurnya. Ada juga kepemimpinan karena faktor terlahirkan. Biasanya pemimpin yang karena terlahirkan, dia mampu untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Di sanalah pemimpin itu akan nampak egoisme, tidak bisa mengekang hawa nafsu. Sebab pemimpin yang akibat terlahirkan banyak memiliki ide-ide, cita-cita, menonjolkan di dirinya di dalam visi kemasyarakatan, sosial masyarakat. Sehingga tata aturan yang berupa adat, tradisi, dan budaya kadang-kadang mereka langgar. Kadang-kadang dihancurkan, menghilangkan budaya tradisi lama. Banyak pemimpin saat sekarang ini akibat terlahirkan. Maka idenya, olah pikirnya yang muncul. Sehingga tidak memperhatikan tradisi, adat, dan sosial masyarakat pada saat ini. Maka timbullah pemimpin yang arogansi,
ingin menunjukkan dirinya serba sukses, super, padahal sebenarnya menghilangkan hajat hidup orang banyak. Di dalam hajat hidup orang banyak itulah umat sedharma, tradisi, budaya yang ada di dalamnya menjadi hancur berantakan. Bagaimana pemimpin yang bagus? Pemimpin yang bagus adalah dia memiliki bakat kepemimpinan yang berupa faktor wibawa. Dia terlahirkan menjadi pemimpin karena cerdas, karena pandai. Dia hasil dari kecerdasan tadi karena terlahirkan akhirnya menyesuaikan diri dengan detik-detik denyut nadi masyarakat setempat. Itulah pemimpin yang bisa memadukan faktor dalam dan faktor luar. Yang kedua, loba atau tamak, rakus. Loba atau tamak menyebabkan orang tidak pernah merasa puas akan sesuatu. Orang loba ingin selalu memiliki sesuatu yang banyak dari apa yang telah dimiliki. Orang seperti ini akan selalu gelisah karena didorong oleh kelobaannya. Mengapa dia loba? Karena tadi visi-misinya tidak jelas. Dia hanya mengandalkan bahwa saya ingin meraih sesuatu yang tidak orang lain tidak tahu. Itu namanya orang tamak, rakus, hanya menguntungkan diri sendiri. Puas menjadi pemimpin bisa memperdayai orang di sekitarnya, masyarakat di sekitarnya, supaya kepemimpinannya berhasil. Itu loba. Setelah sekarang mungkin menyangkut masalah kepemimpinan yang menyangkut masalah politik. Karena sudah politik, semua cara, semua jalan dibenarkan menurut kelobaannya, menurut tamak dan rakusnya tadi. Maka apa saja segala cara digunakan. Dia merasa uangnya banyak, dia merasa memiliki masa yang banyak, sehingga muncullah pemimpin yang loba. Yang ketiga, Mas Dharma, adalah keroda. Keroda itu adalah marah, pemarah, kemarahan. Timbul karena pengaruh perasaan loba yang tidak dapat dikendalikan. Sehingga timbul rasa jengkel, muak, tersinggung, dan lain-lain. Orang yang suka marah tidak baik, sebab kemarahan menyebabkan orang menderita. Dan pada umumnya orang tidak senang dimarahi. Sehingga orang yang sering marah tidak akan disenangi oleh orang lain. Maka dalam teori ini, keroda itu memang seorang pemimpin, istilah sekarang itu ada kecerdasan emosional. Kan Mas Dharma kan, kalau kita kaji bahwa kecerdasan manusia itu kan ada lima. Kecerdasan inteligensi, otak, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual, dan ada kecerdasan sosial, kemasyarakatan. Dan yang kelima, tidak layak kita sebut cerdas, tetapi kelengkapan fisikal. Fisiknya lengkap, semua berfungsi, bisa menggerakkan anggota tubuhnya dengan cekatan, sehingga dikaitkan dengan inteligensi, jadilah gerakan-gerakan yang cekat atau kecerdasan fisikal. Kelima komponen itulah yang menyebabkan. Tetapi dalam hal keroda ini adalah kecerdasan emosional. Dia belum mampu mengekang hawa nafsu, mengekang kemarahannya sebagai seorang pemimpin. Artinya apa, Mas Dharma? Dia belum dewasa. Dia belum berpengalaman. Sehebat-hebat orang, secerdas-cerdas orang, kalau merasa tersinggung mesti marah. Tetapi kan kemarahannya itu tidak dinampakkan di dalam sikap pribadi dan personalnya. Jadi harus bisa, kalau orang Jawa bilang harus bisa beregedeg, mukanya cerah,
berdarah dingin. Jadi pemimpin itu harus demikian. Maka harus banyak pengalaman. Kalau orang pengalaman hidupnya sedikit, dia tidak tahu tentang kehidupan. Makanya seorang pemimpin harus banyak tahu tentang baik dan tentang buruk. Tentang kebaikan itu apa, tentang kejahatan itu apa, keburukan itu apa, harus banyak tahu. Kalau ada di dalam memimpin ada orang yang berniat tidak baik, kita tahu trik-trik mereka itu. Begitu juga orang yang berniat baik untuk melaksanakan visi-misi itu. Maka disitulah pemimpin yang timbul akibat terlahirkan. Bukan karena bakat, bukan karena faktor wibawa dari keturunan. Yang keempat umat dharma adalah moha. Moha itu artinya bingung, kebingungan. Kebingungan dapat membuat pikiran menjadi gelap. Karena pikiran yang gelap tidak dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Biasanya lebih cenderung untuk melaksanakan perbuatan yang terkutuk, seperti membunuh orang atau membunuh diri sendiri. Untuk menghindari kebingungan umat dharma dalam menghadapi segala persoalan, maka perlu pengendalian pikiran. Kuatkan iman dan harus memiliki rasa pasrah. Berpikir yang benar, berkata yang benar, serta berbuat yang benar. Jadi kalau seorang pemimpin sudah menguasai trikayu parisude, tiga unsur perbuatan yang baik, berpikir yang benar, berkata yang benar, serta berbuat yang benar. Nah, itulah seorang pemimpin yang bisa mensinkronisasikan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sebelum kita berbuat, harus berkata dulu yang benar. Sebelum berucap, berpikirlah yang benar dan bijak. Itu memang ada namanya itu tata urutan di dalam kita bersikap. Jangan berbuat dulu, berpikirnya belakangan. Kalau orang Bali bilang, lebihan tindak kuangan daya. Artinya lebih cepat bertindak, hanya akalnya taruh di belakang. Itu bukan seorang pemimpin. Yang kelima adalah mada, mabuk. Jadi gajah mada, gajah mabuk. Memang aneh, Maha Dharma, dalam kepemimpinan kita. Ini kan kalau kita lihat nama para raja-raja dulu kan tidak ada yang namanya Agung Brahmastra, terus Yoga, Yogi Asmara, kan tidak ada. Yang ada cuma gajah mada, kebo parut, terus lembu sora, kan begitu ya Mas Dharma ya. Malah rajanya apa? Hayam buruk. Hayam itu kan ayam, buruk itu kan jelek. Jadi ayam bermuka buruk, kan begitu banget. Itu nama-nama itu adalah merupakan lambang kejantanan. Kalau di Bali kan ada namanya kebo iwo yang bisa mengalahkan gajah mada dulu. Tapi karena gajah mada sangat licik, sehingga kebo iwo pun juga tewas karena akalnya. Ada gajah waktra itu yang terkenal dari kerajaan Bedahulu di Gianyar. Nah di Bali banyak kerajaan Mas Dharma, dari kerajaan Bangli, Klungkung, Gianyar, Badung, Tabanan, itu memiliki ciri-ciri khas tersendiri sampai sekarang. Nah, jadi mada atau mabuk akibat minuman keras, penyebab keburukan seorang merusak tubuh, merusak urat, saraf, dan lain-lain. Jadi kalau seorang pemimpin sudah peminum, apalagi sekarang kena narkoba, ada alamat sudah. Karena kan apalagi seorang pemimpin kan dicari ya. Tidak banyak ada seorang pemimpin seperti camat, bupati ikut tersangkut narkoba. Nah, berarti dia mabuk. Ya, dia memiliki mada, mabuk akibat minuman-minuman tadi. Nah, dengan demikian dia tidak bisa berpikir jernih, berpikir untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keenam adalah matsarya. Matsarya artinya iri hati, dengki. Jadi perasaan iri hati timbul karena seseorang tidak senang melihat orang lain yang lebih daripadanya atau menyamai dirinya. Ia tidak senang melihat orang lain bahagia atau lebih beruntung darinya. Jadi orang demikian merasakan dirinya tidak dikalahkan, lebih rendah, malang.
Akibatnya muncul rencana jahat untuk mencelakakan orang yang dianggap menyayangi dirinya. Jadi kalau kita lihat Mas Dharma, bagaimana sejarah daripada Anusapati, di sana ada namanya Empu Gandring, Ken Arok dan Ken Dedes. Ken Dedes bersuamikan Tunggul Ametung, di mana Tunggul Ametung itu adalah seorang raja di Kadipaten. Kemudian ada seorang pemuda yang namanya Ken Arok ingin memiliki Ken Dedes. Maka dia punya rasa dengki, iri hati, timbul ingin menguasai Tunggul Ametung dengan cara membunuh. Akhirnya dia melibatkan yang namanya Empu Gandring untuk membuatkan keris yang maha sakti. Namun apa yang terjadi Mas Dharma? Dijanjikan keris harus selesai jangka waktu 4 bulan. Ken Arok sudah menjemput keris jangka waktu 1 bulan. Dikatakan oleh Empu Gandring belum waktunya Ger keris itu diambil. Karena keris ini adalah amat sakti dan bisa mencelakakan dunia kalau tidak tepat pada saatnya. Tapi apa yang terjadi? Ken Arok dengan iri hati, dengan perasaan kebingungan, dengan perasaan marah, loba, rakus, dan kama penuh kenafsuan, akhirnya keris itu diambil, direbut, kemudian terjadilah percekcokan yang menimbulkan rasa iri hati, mabuk. Sehingga terjadilah pertengkaran, akhirnya Empu Gandring pun akhirnya tertusuk oleh keris itu. Karena dia tertusuk, akhirnya Empu Gandring rohnya nerawang, mati, mau mati, tapi akhirnya dia mengeluarkan kutukan. Keris ini akan membawa 7 keturunanmu hancur, terbunuh oleh keris ini. Sepanjang sejarah ini, sejarah Singosari, dan sampai berdirinya suatu saat kerajaan besar sampai negara, akan terjadi bunuh-membunuh akibat keris ini. Akhirnya apa, Mas Dharma? Akhirnya roh daripada Empu Gandring masuklah ke dalam keris itu. Nah, akhirnya mendebarkan maut. Tunggul Ametung tewas karena keris itu. Kemudian Anusapati juga tewas. Tohjaya juga tewas. Mahesa Wong Ateleng tewas. Akhirnya 7 keturunan mati. Nah, akibat daripada apa yang dinyatakan di dalam Matsarya itu Mas Dharma sangat berpengaruh, sejarah itu sangat berpengaruh terhadap perjalanan hidup bangsa kita. Di mana seorang pemimpin itu belum pernah saya nemukan seorang pemimpin, pergantian pemimpin antara satu dengan yang lain itu santun. Mesti timbul percekcokan, mesti timbul yang namanya Matsarya, iri hati, merasa kalah tapi dendamnya masih ada. Akhirnya kembali pada sabda Empu Gandring tadi, akan mati oleh 7 keris. Jadi saling bunuh-membunuh, saling bunuh-bunuh. Itulah kepemimpinan yang berdasarkan dari visi sosial kemasyarakatan Gajah Mada yang disebut dengan Matsarya. Umat Hindu Sadharma yang saya muliakan, ada juga yang disebut dengan visi Sat Paramuka. Artinya ada 6 visi yang diterapkan Gajah Mada di dalam menerapkan kepemimpinannya. Yang pertama adalah Agnida, suka membakar milik orang lain. Jadi kalau seorang pemimpin sudah didasari oleh Agnida, suka membakar, membunuh, maka itu ciri-ciri yang perlu dihindari oleh seorang pemimpin. Yang kedua, Wisada, suka meracun. Kan banyak kalau orang mengalahkan musuhnya, akhirnya dia mengerahkan dengan cara lain untuk meracun lawannya. Maka tumbuhlah pemimpin seperti itu. Nah itu perlu dihindari. Atarwa, melakukan ilmu hitam. Kadang-kadang ilmu santet kan juga berlaku Mas Dharma. Ilmu liak kalau di Bali. Ilmu teluh teranjane. Ilmu liak narapati. Ilmu liak yang tahap tinggi juga berlaku untuk melawankan, melumpuhkan lawan-lawannya. Itu lumrah. Sering kita amati, sering kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat juga menggunakan ilmu hitam, atarwa, sastra gena, mengamuk, mengerahkan massa, akhirnya mengamuk, melakukan pengerusakan untuk meruntuhkan kepemimpinan yang ada.
derati kerama, suka memperkosa, menebar. Kan sekarang kan Mas Dharma tahu sendiri, mana di berita TVRI ada yang disebut dengan pemerkosaan, satu wanita diperkosa oleh 12 dengan cara dengar narkoba. Ini sekarang ini sedang gencar-gencarnya visi Sat Paramuka ini. Padahal pada tahun 1300 itu dikumandangkan oleh Ganya Bada. Itulah pemimpin ke depan yang akan terjadi setelah berdirinya Majapahit. Raja Pisuna suka memfitnah. Nah, visi Sat Paramuka itu untuk meraih daripada kepemimpinan itu sebaiknya dihindarkan. Supaya seorang pemimpin itu selamat di dalam memimpin, menerima visi daripada masyarakat. Tetapi lain Umat Dharma, terkadang visi Sat Paramuka itu digunakan untuk memperoleh kepemimpinannya. Salah satu pasti ada digunakan, apakah dia menggunakan dengan cara ilmu hitam, melakukan apa, merontokkan lawan-lawannya dengan cara melakukan ilmu hitam, leak atau meracun. Nah, itu yang sering. Yang berikutnya visi catur sama Raja Gajah Mada. Jadi artinya seorang pemimpin itu harus ada beberapa tahapan. Brahmacari, Grahasta, Wana Prasta, dan Biksuka. Artinya seorang pemimpin itu harus melalui 4 tahapan yang disebut dengan Brahmacari. Jadi harus belajar dulu dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Setelah kuliah selesai, barulah dia terjun ke masyarakat. Itu namanya brahmacari. Grahasta harus berkeluarga. Kalau belum berkeluarga, jadi pemimpin nol. Dia hanya bisa ngomong saja, tapi belum tahu tentang kehidupan. Tahapan itu harus dilalui grahasta. Wanaprasta harus meninggalkan masa yang disebut dengan masa duniawi. Dan biksuka. Nah, di mana seorang pemimpin yang bagus adalah masa grahasta. Di grahasta itulah seorang pemimpin menerapkan semua ide-ide sebagai seorang pemimpin. Yang keempat, catur purusa arta, dharma. Dharma, arta, kama, moksa. Dharma artinya segala perilaku yang luhur, perilaku yang manusia yang sesuai dengan ajaran agama. Ajaran agama menuntun, membina, dan mengatur hidup manusia sehingga mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Jadi kewajiban itu berbuat kebajikan adalah dharma. Kewajiban berbuat itu namanya dharma. Dharma adalah kebenaran. Jadi siapa yang melaksanakan dharma juga berarti kebajikan. Ada dua jenis kebajikan, kewajiban dinamakan swadharma. Kewajiban sendiri, karena setiap orang punya kewajiban diri sendiri. Dan para dharma artinya menghormati dan menghargai tugas dan kewajiban orang lain, tidak memandang rendah kewajiban orang lain. Umat Hindu Sedharma yang saya muliakan, demikianlah dharma wacana tentang Dharmaning Kesatria, tentang masalah visi sosial kemasyarakatan Gajah Mada. Saya akhiri dengan ucapan mantra Om Santi Santi, Santi Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Selamat malam dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Di perjalanan jam bermalam ini bersama dengan saya Sandy Wira yang ditemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Nasional dengan host Ita Punamasari dan juga Yudi Ismail. Ada juga bintang tamu Irma Jun, Sarwana Stephen Tamaci dan Audrey Papilaja. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 RRI. Hari Minggu kemarin main ke sini ya.
1: Hari Minggu kan, main ke sini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya. Siswanya itu ada 150 lebih ya?
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Seala, 500?
1: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Ih, luar biasa.
1: Makanya
0: Mas Dwi
1: ini
0: ya kan?
1: Yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasa lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bakat saja gak cukup ya.
1: Karena bakat saja gak cukup, jadi harus diolah lagi,
0: Diasah
1: lagi
0: dan diasuh.
1: Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan gak kaleng-kaleng mas. Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya. Dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener.
1: Juga
0: dan mas, menemukan suara-suara baru,
1: suara-suara baru dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya. Mantep kan.
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian bayi ya, karena aku gak bisa nyanyi ya kan.
1: Oke. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh. Ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui, datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Sepertinya
1: siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul.
1: Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini? Bukan ya?
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Kapan kau langsung kembali?
2: Oh iya.
1: Tuh kan, ini lupa lagi.
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Datanglah.
2: Datanglah.
1: Tuh kan malah lupa. Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan ganteng berenang. Ini wow.
2: Gimana sih? Kameranya mana?
1: Ini.
2: Mereka bisa lihat di mana tuh? RRI Net. Nolak banget dari tadi kita.
0: Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di-follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Ada
1: yang kece
0: aja?
1: Dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece.
0: Iya, ruang kece.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak deket sama mic.
3: Sudah.
0: Emang suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dan Malukas. Dan satu lagi
0: ada Sawarna dan Warna.
4: Dari Sulawesi.
0: Sarwana.
4: Dia kan dari Malukas.
3: Sawarna dari Sarwana.
1: Selamat datang di Ruang Rindu. tempat yang keren-keren di sini. Ya Allah, senang banget ya Mas, kita bisa ketemu
0: benar.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: Apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini ya?
3: Masing-masing
0: ya.
1: Boleh dong.
3: Paling tua dan paling
4: iya, paling positif.
1: Silakan silakan di rumah. Ayo.
2: Aku
1: Irma yang paling senior.
2: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini ya.
2: Terus ngajar juga.
1: Wow. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Stephen?
5: Iya. Kalau aku.
1: Iya. Lah. Stephen. Ini orang Surabaya loh ya.
5: Selain sama warna, terus ada duo Stephen Jun juga. Terus
1: Irma dan Stephen ya.
0: Betul.
5: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
1: Mantap sih Mas Yuda.
0: Apa?
1: Mantap iki Mas.
0: Mantap iki.
1: Enggak denger ta.
3: Karena udah pakai ini loh.
0: Denger kan roaming loh maksudnya.
1: Kayakmu Mas. Padha Surabaya.
0: Loh iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
1: Mesti iya. Roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
3: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
0: Oke. Okay.
3: Vokal direct juga.
1: Pernah ya.
0: Di direct.
1: Iya.
0: Di direct apa di direct?
1: sama Rumpis ya.
3: Iya, sama Rumpis.
0: Oke.
3: Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ternyata keren loh Audrey.
3: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang ngomelin.
1: Iya, pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget tuh.
0: Gitu ya.
1: Iya, lagu sinaran ya Audrey.
3: Iya, sinaran.
0: Oke.
3: Iya, itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
4: Film apa?
3: Yang terakhir Warkop Reborn 3.
1: Oh. Ya, tumben nyaring lo ngomongin. Iya. Oke. Aduh mantap
0: itu,
1: sih lah
0: pokoknya. Itu ya.
3: Itu lagi jawabannya. Itu. Itu aja gitu.
1: Siap.
0: Kalau yang ini Stop main film mana? Juga.
1: Gimana Sar?
4: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
4: Benar, Mbak Ida.
1: Salah satunya
4: ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu ya.
1: Di
0: Slow juga. Pesta ya kan.
4: Lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya, itu Vocal Legacy ya.
3: Amin. Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih ya, bisa berempat
1: nih, akhirnya
0: bikin
1: project The Vocal Legacy ini
0: gimana ceritanya?
1: Awalnya bagaimana?
5: Ya, seperti Irma. Biasa yang ide.
1: Monggo. Irma.
3: Terus dengan ide-ide mendadak itu.
2: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru. Tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Stephen.
1: Koko Stephen.
2: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
1: Duonya bubar.
4: Jadi ada ancaman.
2: Terus abis itu aku baru share ke mereka,
1: ke Audrey sama Sarwana.
2: Ya Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja, dia di Jogja saat ketemuannya gitu.
1: Waduh, seru.
2: Jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu.
1: Ini bakal kapan ini, Irma? Ya. Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
2: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
1: Jadi sebelumnya tuh berarti ada ini dong, ada audisi.
2: jadi gini, jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan dari
1: di hari yang sama.
0: Oh, okay.
2: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind. Baru pengumuman pemenang.
0: Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
2: Bisa.
1: Gitu ya. Gak kebayang soalnya.
0: Oke.
2: Okay. Bisa.
1: Tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
0: Kenapa?
1: Optimis ya. Iya optimis.
0: Optimis ya. Acaranya itu dari subuh.
3: Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23. Jam 3 1 malam gitu mulai.
0: Selesai sampai jam 1 malam mungkin, lagi.
1: Iya. Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana Irma?
2: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
0: Okay.
2: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada. Yang mau daftar barcode-nya semua ada di situ.
0: Okay.
2: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
0: Oh, 4 kota.
1: Boleh disebutin Irma apa aja?
2: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan Bali.
1: Kenapa nggak lewat Surabaya?
2: Next
1: mbak. Waduh.
0: Nah, makanya Mas Madiun ya kan? Ya wes. Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya. Ini tampaknya iya fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari
1: Toli
0: dan mana? Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
0: Bang Kendi.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
6: Makasih Yudi Ismail.
0: Siap.
6: Nama Sari.
1: Siap.
6: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya. Wah, malam ini. Tapi saya spesial ke Bang Sarwana ya.
0: Boleh. Ke Bang Sarwana. Oh, idolanya kayaknya. Dengar ya.
6: Bang Sarwana agak kareba dan.
4: Oh, baji-baji, madece.
1: Pasti loh.
0: Iya, Bang.
1: Om sana.
6: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu. Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir dan karuan ini.
0: Oke, ditunggu ya.
6: Terima kasih,
0: Pak.
1: Siap-siap,
0: Pak Kendi.
1: Disiakan.
4: Dijawab langsung
0: ya, nanti. Sabar.
6: Bang Benjo di Manado.
1: Okay.
6: Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI se Indonesia.
0: Siap.
6: Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andi Nur Samsu.
0: Andi Nur Samsu ya.
1: Oke, Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Toli kita ke mana tuh?
1: Ada Bung Benijo. Selamat malam, Bung Beni.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benijo.
7: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
0: Baik,
1: Bang. Ayo silakan Bung Benny dengan 4 bintang tamu malam ini.
7: Oke, 4 bintang tamu. Irma Jun, Sarwana, Deden, terus ada Audrey ya.
0: Betul. Keren loh.
7: Oke, kita langsung ke empat personil ini
1: persilakan
7: satu perbedaan jawab ya.
1: Iya.
7: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, siap.
7: Oke, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada silakan, Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kendi Toli, Abgel Gaji Sumatera. Terus ada Bayu Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
0: Siap.
7: Ada Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke.
7: Ada Ibu Farida di Makassar.
0: Siap.
7: Itu aja, makasih, selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke kita Sorong.
1: Ada Bidan Luis.
3: Itu sudah.
1: Selamat malam.
0: Malam Bidan Luis.
1: Bidan Luis, selamat malam.
0: Belum, jam 10.
2: Aku dari tadi pencetin, biar enggak lepas.
0: Oh, iya dong, dipencetin, jangan sampai lepas.
2: Soalnya aku udah
8: Ibu Bidan sudah 3 minggu nggak masuk-masuk.
0: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
8: Benyamin, pencet yang tengah, gue nggak boleh lepas-lepas.
1: Iya.
0: Wah. Silakan.
8: Nah, silakan. Tanya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
1: Ya silakan.
0: Iya silakan Bidan Luis.
8: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
0: Oke.
8: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
0: Teknik sekali pertanyaannya.
8: Terus kalau bang

0: makasih.
1: Makasih, Dian Lewis. Untuk suara yang
2: berbeda, perempuan dan laki-laki.
0: Ya, ya, ya, ya. Terima kasih.
1: Siap.
0: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
3: Pasti orang Hasan.
4: Selamat malam, Bang Yudi. Baik.
1: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
4: Apa kabar, Masya Allah.
1: Alhamdulillah, baik.
4: Yuk. Di ruang rindu berjaringan nasional.
0: Betul, silakan langsung.
1: Langsung dengan bintang tamu ya, Bang.
4: Ini bilang tamunya, Masya Allah,
1: keren. Masya Allah, keren-keren.
0: Iya.
4: Sarwana, woi.
0: Woi. Sarwana yang paling hits
3: kayaknya. Ini orang Makassar kan ya? Iya.
1: Orang, orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
4: Ini saya mesti paling dekat ini, Bang.
3: Ya.
4: Terus untuk Mbak Irma Jun nih.
1: Iya.
4: Asin lah. Saya bertanya untuk Irma Jun dulu nih.
1: Iya, boleh.
0: Oke. Okay.
4: Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini, kangen lagu Pasir Putih.
1: Wih, mantap Bang Hasanuddin loh.
0: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, Pak Hasan?
4: Irma Jun ini luar biasa.
1: Betul, betul Bang. Terima
4: kasih,
1: Bang.
4: Benar-benar ideal.
0: Oke. Okay.
4: Ini menggait semua seluruhnya. Bagus, sukses
0: siap.
4: Ya buat tamu semuanya.
1: Ya.
4: Buat ini Mas Jun,
1: berkarya
4: terus. Exister berarti kamu
1: siap. Ya.
4: Oke, pertanyaan itu aja Mas Ika.
1: Oke, Bang Hasan.
4: Berikutnya.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali, ke Maluku Tengah.
1: Ada ke Maluku Tengah.
0: Ayu.
1: Halo Ayu.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Yudi, baik apa pernafasan?
0: Siap, silakan Ayu.
1: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
5: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
1: Iya, betul.
5: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
1: Oke.
5: Kita deh lebih ke Sarwana.
0: Ih, Sarwana mulu. Udah selesai. Sarwana mulu fansnya banyak tampaknya ya nggak sih. Silakan
3: orang Makassar tuh di mana sekolah
5: ada dari Maluku juga kayaknya.
1: Iya, ada di Nona
5: deh
1: ya,
5: yang main-main di Maluku kan, atau di Pulau Seram.
1: Di Pulau Seram. Oh, kalau kita pung itu di YP ya.
5: Masohi.
1: Oh, yang kuat pantai Kuakua itu indah loh di sana loh. Oh, ya okay. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba
5: pantai
1: Kuakua. Iyo isu lama dari sana.
5: Ya, sedang kita mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya.
0: Oke,
5: okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Salam dari Timur Indonesia, Maluku Tengah.
1: Siap, iya Nona, Uplira Nortarita.
0: Perasaan gak ada dangdut deh, kok panggil Rita.
1: Uplira Nortarita. Nortarita maksudnya.
0: Nortarita, iya tahu.
5: Salam ya buat Tami Nijo, terima kasih.
1: Oh iya, terima kasih kembali ya.
5: Bapak
0: ini
5: dari
0: Ethiopia
5: dan
0: semua dari
1: kan prosa teri dari
5: seluruh Indonesia.
0: Okay.
1: Siap,
0: terima kasih.
1: Sembut banget suaranya.
0: Iya,
1: sembut banget.
0: Ini Jawa apa Maluku ini?
5: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi.
1: Cucok ya.
0: Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
3: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
0: Dari kecil ya.
3: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
1: Bisa gitu.
3: Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
0: Oke. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
3: Oh sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anakku saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya. Mereka bisa belajar lewat YouTube.
1: Teknologi sekarang kan canggih.
3: Jadi alhamdulillah ya lumayan mereka suaranya lumayan.
0: Bang Benny Joe di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
1: yang sudah dihasilkan mulai dari
0: Irma Jun?

0: hafal.
1: Saking banyaknya ya.
0: Iya, aku
2: enggak hafal, enggak hafal. Album enggak, ya around iya, 10 gitu, lebih kayaknya ya.
1: Ya, ada lah pasti. Terus kan ada single-single juga.
0: Single lebih banyak sih sebenarnya.
3: Hitsnya aja, Irma, hitsnya aja.
1: Kristal, kristal cinta datanglah, pasir putih.
0: Akan berubah.
1: Oh my god, banyak ya.
0: Cinta.
1: Loh, harus konser tuh
2: enggak ini mah.
3: Datanglah.
2: Oh, datang udah ya. Udah. Oke.
3: Heeh. Cinta. Stephen Junnya juga dong.
0: Oh iya, kalau
3: Stephen Jun
0: kan kita
3: baru
1: yang duo ya itu.
0: Saya sama Terima Kasih Jiwa.
1: Ya pastinya lebih dari 10.
3: Lebih udah banyak.
1: Dari 10.
2: Iya.
0: Single lebih banyak.
1: Oke. Stephen?
4: Kalau aku di Warna sih udah 5 album.
1: 5 album ya, Stephen ya.
4: Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, Terus Waktu Kan Menjawab. Apa lagi?
1: Rindu ini. 50 tahun ya.
4: Terus Sinaran.
1: Oh, Sinaran benar-benar. Okay. Tuh ya, iya. Tuh banyak juga.
2: Haruskah enggak juga sih?
3: Iya, harus.
2: Harusnya kan. Bukan itu. Haruskah aku yang itu?
1: Wow.
2: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
1: Iya, masih ada.
3: Sinaran juga loh.
1: Sinaran enggak
2: bakal sama rumpi. Judulnya bukan Haruskah loh.
1: Ngono ta?
2: Masih ada. Oke. Kak Audrey.
5: Kalau aku dulu pertamanya baterai aku dulu sempet tekno baterai. Tuh ya baterai. Di musika ya sama grup tekno iya baterai terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya. Terus album Rohani terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
2: Iya.
5: Enggolari.
1: Oh
5: iya. Ya itu sih ya. Nggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga. Iya banyak bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
2: Betul.
1: Ya, kompilasi juga.
2: Kalau abang satu ini yang banyak fansnya
3: kurang lebih sama kayak Stephen tadi.
2: Iya. Tapi punya solo album kan. Saat Kau.
1: Nah. Woi. Masih ditahu loh.
2: Iya dong.
3: Terus Amarani juga ada.
2: Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
3: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
2: Iya. Benar.
3: Ada sempat.
1: Sama Julius
3: Julia.
2: Julia. Kan, ada sama lupa. Sama Bendy juga kan ya?
3: Bendy beda lagi pokoknya. Project religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinakan. Ada sendiri juga.
2: Oh iya. Ustadz sih ya.
3: Produktif kali.
2: Produktif. Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
1: Rahasia dari mana dia tuh?
2: Dibalik
1: nah, balik sekarang ya. Bangsar dulu.
3: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
2: Kebanyakan diasuh ya.
3: Stephen sering ini kok. Stephen sekarang lagi benerin aku gitu loh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
1: Kena
3: GERD. Jadi itu satu terus mungkin karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
2: Oke.
3: Karena di samping dia. Di samping dia, jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi.
2: Wah.
1: Kita abikin. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
2: Cara
1: menjaga. Oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya.
5: Kan,
1: jadi
5: mau ya.
1: Every in the morning setiap hari itu biasanya aku warming up terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu
5: it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu. Okay. Sih.
6: Setuju. Oh,
5: itu kata gitu.
6: Ya. Setuju.
5: Tuh. Ya, itu aja.
6: Siap.
7: Oke.
6: Okay. Bang Steven.
4: Ya. Sama sih
5: latihan. Ya. Idem ya.
4: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin kita semakin berumur.
5: Semakin ber- ya. Ya, apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya, Kak Ita ya. Nah, kan kita mencontohkan ke murid ya.
6: Makanya. Iya. Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti okay. apa yang dibilang sama Audrey tadi berkembang.
7: Iya, iya, iya. Di mana?
5: Farabi.
6: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi?
5: Farabi yang aku mau masukkan ya.
7: Kak Irma.
0: Mesti sama aja ya, karena aku juga ngajar kan.
5: Iya.
0: Jadi memang harus harus latihan terus juga.
5: Betul, betul.
0: Untuk menjaga suara, terus juga kan perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh, iya nggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini.
6: Harus ikutin tren apa sekarang?
5: Iya ya, benar.
0: Baru tuh sebenarnya juga bermunculan.
7: Betul, betul, betul, betul.
5: Iya.
0: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman kirim tadi.
6: Ini bagus nih. Iya, iya, iya.
0: Nah, kita juga
7: latihan
0: ke situ.
5: Tapi teknik baru tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
6: Zaman dulu enggak ada.
0: Punya ininya bahasa istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
5: Iya, benar. Iya. Tadi mau ngomong apa?
3: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi. Mimpi dia.
5: Nigo sampai bobo.
7: Oke.
3: Gak salah, suaranya bagus kan?
7: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
5: Oh, oke.
7: Supaya tidak menjadi ironi nantinya.

0: Kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu.
1: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Attambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabi Renia Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Cengono masih kiponek lo.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini nggak ada mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: radio. Pare ada, oh lain kali kita kesana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ya, ada Kediri.
1: Pare itu ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: gembira dia.
0: Wih. Ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya nggak sih?
1: Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Benar-benar.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati.
4: Selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Dia ada kalian empat orang berempat. Bintang tamu,
0: bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini pertanyaannya semua ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Suka duka.
4: Ya.
0: Siap.
4: Ya,
0: kita
4: duka. Itu aja ya. Semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Dari mana dulu kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa Stephen nama itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat selalu.
0: Siap. Majun. Tadi disebut yang disebutin
1: Irma Jun doang ya.
5: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
5: Orangan karakter itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di...
1: Oke, okay. Okay. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: jalan-jalannya boleh ya
1: Pak? Boleh, silakan. Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Boleh, ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke, okay. Tiga aja ya Pak, semuanya. Jangan banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
5: Dengan ya. Mbak Ita.
1: Ya.
5: Terima kasih.
1: Salam sama-sama. Salam sehat juga.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Merdeka.
0: Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh
1: Dinda. Selamat malam Teteh.
6: Salam kembali Ismail, Mbak
0: Siap.
6: Ita Purnasari.
1: Siap, Teteh.
6: Ya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha, ada mah.
6: Lagi agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya betul.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya Teteh.
6: Ingin, terima kasih banyak.
1: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita. Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek Mbak Irma ya.
0: Bukan bonek.
3: Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
1: Stephen.
0: Kok Stephen sama Audrey?
1: Stephen. Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
1: Setengah bonek.
6: Oh, kok Steve yang bonek justru.
1: Ya, iya, iya, Audrey sama Stephen.
6: Kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Hmm, bukan di Kembangan loh, aduh.
6: Alirasa, betarasa, sama.
1: Oh, gue bisa bahasa Ambon.
0: Dia Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Junya, selamat malam.
7: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua ya.
1: Eh betul, betul.
6: Dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini, pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah nggak merasa seperti itu?
0: Oh, oke.
1: Okay. Oke, nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: Keempatnya mungkin
0: siap.
6: Merasa.
0: Oke. Oke.
6: Kalaupun enggak apa-apa.
0: Gitu. Oke, okay, ditunggu ya, Teh.
1: Nanti dijawab ya, Teh.
6: Oke, kalau gitu Teteh mau balas apa salamnya?
1: Silakan, Pak.
0: Silakan, Teh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Yeah. Terus?
6: Terus ada Kakak Mano di Pro 1 RRI Kabupaten. Juga ada Kakak Tris Dekok.
0: Oke, siap.
6: RRI Kabupaten ya. Oke, dari Teteh cukup dulu Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih Teteh.
1: Oke, Teteh Dinda, terima kasih ya, hatur nuhun.
0: Kita ke Kalimantan Utara ada Bang Le.
1: Wow. Dari Kalimantan Utara.
0: Bang Le, selamat malam Bang Le.
1: Bang Le, selamat malam Bang Le.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
3: Oh, ya, so tahu gue iya lagi.
5: Di tanah itu Kalimantan Utara.
1: Iya Bang, silakan Bang Le.
0: Silakan Bang.
5: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kan?
0: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya.
7: Mbak Ita punya.
1: Yang punya RRI sing Bang. Saya hostnya Bang Le.
0: Bintang tamunya ada.
1: Ada Irma Jun, Stephen,
0: ada Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah itu.
5: Siapa ya, mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara tanah
1: Tidung. Siap. Nah, siap Bang.
5: Jadi pertanyaannya apa namanya nih? Lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
0: Oke.
5: Okay. Tenar di utara gitu.
0: Siap. Terima kasih. Itu aja Bang Le.
5: Ya.
0: Itu aja.
1: Wow. Duku ada anjing.
0: Terima kasih Bang Leh ya. Bang Leh. Selamat malam.
1: Background-nya di sana.
0: Background-nya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam
1: Bang Leman. Selamat malam.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
8: Assalamualaikum untuk tamunya yang patung. Baju putih, baju hitam yang cowoknya ini, abang-abang ini.
0: Baju putih, baju hitam.
1: Itu baju hitam.
8: Ceweknya juga baju hitam juga, jadi yang di tengah.
1: Siap, bisa kelihatan ya.
0: Kan ada TV-nya.
8: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Pak, oh, yang baju Sarwana. Putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
8: Yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Stephen.
0: Yang cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Stephen.
8: Ini Mas Yudi.
0: Iya.
8: Untuk keempatnya ini. Apakah pernah nyanyi ke Lampung gitu? Satu.
0: Pernah nyanyi ke Lampung.
1: Siapa ya? Pernah
8: diulang.
1: Bang Leman.
8: Kaki halus juga, selamat malam semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
8: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya, oke. Ditungguin ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Oke.
8: Salam balik. Untuk Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
0: Oke.
8: Putra Magenda di Bondowoso.
1: Oke.
8: Semuanya sama ketua.
0: Siap.
1: Siap.
8: Makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug. Siapa rumahnya Ciledug?
1: Rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati. Selamat malam Bu Merpati.
1: Bu Merpati.
0: Halo.
9: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
9: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Silakan Ibu.
9: Ibu kita, iya.
0: Lama banget. Lama banget enggak gabung, Bu.
1: Iya, boleh. Iya. Monggo Ibu.
9: Ya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
9: Alhamdulillah buat semua yang cantik.
0: Kamu enggak disapa sih Mbak Ita doang.
1: Sialnya kamu
0: sih. Belum.
9: Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
1: Kesel aku, Bu.
9: Yang ganteng gitu loh.
0: Oke, Bu Merpati.
9: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
1: Seru dan gembira. Betul.
9: Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya.
9: Ya, keren.
0: Bukan begitu.
1: Bu Merpati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
9: Iya, ini dia. Sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini, keren semua. Apa kualitasnya? itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
0: Jangan diketawain dulu, itu Mbak Irma yang ketawa, Mbak Irma.
9: Mbak Irma, Mbak Irma itu aku kan ngerti zaman dulu sama Mas Yan Julio kan,
1: Yan Julio,
0: sama Yan Julio.
1: Iya, Hedi Yunus, Bu Merpati.
0: Hedi Yunus, bukannya Yan Julio. Ketuaan kalau Yan Julio ya.
9: I'm sorry. Ayam-ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
9: Aku lagi ibu ini lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Wiki, sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
2: Mas Tivo.
9: Mas Yudi.
1: Yudi.
9: Koko. No, Koko. Gini, dibilang Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Wiki, tolong bikin konser.
0: Tolong diatur.
9: Ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
1: Siap. Siap. Iyo, mantap ini.
9: Pengucapan syukur, Mbak.
1: Iya.
9: Pengucapan syukur. Ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
1: September.
9: Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap,
9: itu aja.
0: Merpati.
9: Salam sukses semua.
0: Okay.
1: Salam Merpati. Terima kasih banyak.
0: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Dengan Pak Putra.
0: Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Putra.
10: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
10: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya.
10: Juga bintang tamunya. Selamat malam, semoga selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih.
10: Kebetulan hari ini ya, ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi.
1: September.
0: Oh, September.
10: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUTI RRI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, siap.
10: Tak lupa juga saya ucapkan, mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin. Oke, siap.
10: Di mana saja berada.
1: Amin.
10: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Betul.
10: Ya. Daerah ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oh, oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
10: Ya, yang itu saja yang saya sampaikan. Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
10: Barusan siapa, ada ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Bu Merpati.
10: Bu Merpati, salam kenal.
0: Oke. Okay.
10: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Bang Leman.
0: Oke, okay, siap. Ya.
10: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
1: Mudah-mudahan
10: selalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
10: Dan Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke.
10: Okay.
0: Ya. Terima kasih ya.
10: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
10: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi, Bu Luis, Bidan Luis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin, kayak begitu pokoknya. Silakan dianalisis berempat ini.
11: Kalau kita berempat, kita bukan sebagai satu grup sebetulnya, karena di sini punya satu misi, satu.
0: Oke. Okay.
11: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Satu-satu. Suaranya kalau Irma Jun.
1: Irma sopran ya, Irma ya.
12: Alto ke sopran.
1: Alto ke sopran.
0: Alto ke sopran sopranan.
1: Mezzo sopran ke sopran.
0: Barito.
12: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi okay. Alto iya.
1: Alto iya ya.
12: Iya,
1: mezzo sopran. Saya tiga-tiganya, Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
1: Sar.
13: Aku pet. Apa ya kok?
12: Tenor.
13: Aku tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Bidan Luis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih. Ini tadi ditanyain.
12: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau aku enggak salah 90 ke 91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Fidi Aldiano.
12: Itu bareng sama grup Catwalk.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya, ya, betul.
13: Aku ada loh di situ.
1: Kenapa? Seru banget. Ya, seru banget bisa gitu loh. Bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa? Masing-masing nih.
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa?
0: Iya, kalau pengen kolaborasi. Oh, iya.
12: Kalau masing-masing.
1: Masing-masing pengen kolaborasi.
12: Orang Indonesia atau orang luar?
0: Oh, boleh siapa aja.
13: Bermimpi lu setinggi dia.
1: Iya, apa-apa.
12: Kalau siapa dulu nih?
1: Mas, siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung.
12: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Wow, dingin banget.
14: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Wah, beneran ya? Bener ya?
14: Oh, iya, mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap, asik. Oke,
14: Kak Irma.
1: Kak Irma, Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
15: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah gak ada. Whitney Houston.
1: Cita-cita aku dari
15: memang gak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemen Whitney Houston. Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Jadi sempat belum sempat ya. Oh, aduh.
15: Wih.
14: Pasti enggak ada legasi gitu dong, berarti enggak ada.
1: Iya, pastinya siapa tahu lo.
15: Kalau untuk di Indonesia daripada gua habis ini dimusuhin, gua mau koko ya.
1: Enggak dimusuhin. Koko kan baik.
16: Kan udah,
1: dua duetnya loh, udah.
14: Ya, temannya dia duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
0: Koko Steven. Karena
16: aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama David Foster.
1: Wah, David Foster benar. Cuma, keren banget itu.
16: Ya, kalau yang lokal. Ya, aku juga takut juga sih.
1: Sama Irma berarti.
14: Takut juga.
1: Takut dimusuhi.
14: Takut juga lagi.
1: Kalau Sarwana.
17: Ini, oh, kamu deh ya?
1: Udah.
17: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
0: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya
0: bikin
1: dong.
0: Lagu religi ya.
1: Mantap, bener ya? 2027
0: Ramadan bulan
1: siap.
0: Februari. Yeah.
1: Bulan Februari. Siap. Wah,
17: ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya? Nyanyi sama Maher Zem tuh.
1: Maher Zem.
0: Aduh, Maher Zem. Bukan Zem.
17: Zem. Maher Zem ya.
1: Maher Zem. Kok seruannya bilangnya Zem loh. Maher Zem.
17: Iya.
1: Iya. Coba Maher Zem.
0: Zem.
14: Akrab dia, akrab. Sebutin lagi Maher.
17: Zem.
1: Bener.
17: Maher Zem.
14: Bener, Maher Zem.
0: Oke. Ada Bu Fatmawati tadi di.
1: Apa pertanyaannya, Mas?
17: Ibu Fatmawati loh. Ibu Fatmawati.
1: Ibu Fatmawati. Aduh guys, di sini suasananya seru banget.
17: Ibu Fatmawati. Bagian
1: lemak. Suasananya sangat meriah sekali.
0: Menado. Suka duka yang ditanyain.
1: Suka duka.
17: Minum. Oh, suka duka.
1: Iya, suka duka.
0: Ya nyanyilah sepanjang berkarir.
1: Iya, dalam berkarir.
0: Iya.
14: Suka duka nyanyi apa karena kita
1: dalam berkarir. Berkarir.
14: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
1: Sekali-sekali
14: suka duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba.
17: Ini dukanya dulu apa?
14: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang
1: ya.
0: Oke, dukanya.
14: Iya. Wah, nah itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana, ya, Audrey?
14: Istirahat, sempat istirahat terus minum obat disuntik, tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh yang cari yang aman.
1: Itu paling enggak enak ya.
14: Aduh, memang
1: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
14: Iya,
1: itu. Itu enggak enak banget kalau suara udah hilang.
17: Iya. Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
0: Gimana?
14: Penon
1: apa?
14: Ya.
1: ini kalau kayak gitu kalau saya lagi lupa lirik.
17: Ini dari awal sampai akhir.
14: Kayak penonton itu.
1: Iya juga ya.
17: Ajak nyanyi mereka.
0: Iya ya.
14: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito.
0: Yes. Still friend of mine.
17: Jazz, dikenal orang.
0: Iya ya.
17: Orang baru lagi ya.
1: Tuh.
2: Dukanya kalau dukanya nggak ada kerjaan itu berduka itu kok nggak ada kerjaan.
1: Nggak ada kerjaan itu berduka bener mas.
18: Nggak bisa okay, behave okay, ya.
2: Bener kan? Baik saya.
0: Nggak bisa behave.
1: Bener banget. Bener banget.
18: Nggak bisa behave saya.
1: Oke Koko.
0: Koko.
1: Ini paling rapi banget.
0: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh bener.
16: Sebagai grup ya, warna yang rasanya yang dirasain sama
1: Audrey.
0: Iya, iya, iya.
16: Kita suara ilang. Lagi mau kompetisi.
0: Oke. Okay. Filipina. Betul lah. Oh.
16: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
1: suaranya hilang. Oh my god. Kena gila. Ya kena radang tenggorokan ya, itu paling.
0: Kok bisa barengan gitu ya?
1: Oh my god. Saling menular.
18: Kompak itu ya. Kita itu bisa. Eh tapi memang terus biasanya gimana? Gitu loh kalau buat lomba itu biasanya pita setelah suara itu dia manja biasanya. Ya, iya, biasanya manja. Memang kebanyakan karena aku nyandelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya,
1: setuju banget.
18: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
1: Iya,
16: Bang. Iya.
1: Tapi itu memang
18: terus gimana?
16: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya
1: iya kan benar, padahal ini tiga cewek
16: tahu,
1: tiga cewek gak ada suara iya. Akhirnya
16: buat suara, baru boleh di hari H.
1: Oh my god.
16: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi dari itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: masih stres loh.
18: Waduh,
1: ya
18: stres banget.
2: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan, terus dikasih waktu jadi apa namanya kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta ya, itu pada
1: pemanasan ya kan dari hari-hari
16: enggak tetap terus dilepas jadi mereka nyanyi. Terus kita baru sadar waktu melihat ke atas ternyata peserta yang lain pada melihat.
2: Peserta yang lain pada kedah gitu.
1: Akhirnya hasilnya
18: wow. Wow, keren. Gila. Ya benar
1: ya,
18: nervous itu, nervous itu. Pikiran kan bisa
1: pikiran sama kita ikut punya ke suara ya. Betul banget.
0: Kalau Mbak Irma, suka duka?
15: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
18: Nah, dengan itu mendadak itu. Dan tiba-tiba, aku ada gigi lagi. Aku ada gigi.
1: Termasuk the vocal legacy ini. Aduh.
16: Itu dukanya kita.
18: Iya.
1: pas banget ya.
15: Suka ini kan, kalau bisa dan tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
1: langsung kan langsung dituangkan kan, gitu ya.
15: Suka kan, agak enggak bisa kerem gitu intinya gitu loh.
0: Oh, oke.
15: Okay. Nah, itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
16: suka di belakang layar.
15: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
1: Loh, masa gitu.
15: Tapi kan aku kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku juga aku tahu aku masih bisa.
1: Iya dong.
15: Aku akan tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
0: Siap.
2: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
1: Iya, the vocal legacy.
18: Kamu nanya ini kan kita.
2: Iya, aku tanya.
1: Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
0: Karena cara ngomongnya kayak Mas Anang ya. Iya enggak sih?
1: Kalau aku sih yes.
2: Tanya itu Mas Anang.
1: Kalau aku sih yes.
18: Lo kata kita, aku sih yes.
2: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku?
0: Oh gitu.
18: Mas Anang sama kamu?
2: Ada ceritanya.
0: Ya udah.
2: Jawab dulu itu.
1: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? The Vocal Legacy. Itu ide siapa?
15: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
1: Betul.
15: Ya? Nah, kita ini kan
1: para penyanyi
15: yang bisa dibilang senior katanya orang-orang. Nah, karena eranya kita kan sudah
1: betul. 80-an. Betul. Aku masih muda. Enggak mau terima.
15: Caranya kita-kita yang dikatakan orang senior ini
1: mewariskan
15: kepada generasi-generasi betul. Setelah kita dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Yes.
19: Yes. Siap kalau begitu.
14: Jadi nanti kalau ditanya
19: gitu, Sar, ya, katanya.
14: Masih ingat enggak? Masih ingat enggak?
2: Masih lupa.
19: Oke. Ya ya ya ya ya ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jun.

0: dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Oke. Okay.
1: Ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan ya.
1: Kalau bisa jawab satu-satu akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
0: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian.

0: Oke.
1: Pertanyaan kedua, Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Sudah dua kali salah ya.
1: Masih salah. Bikambon gak jadi.
0: Bikambon gak jadi.
3: Universal.
2: Bukan.
1: Musika.
0: Bukan. Udah. 4 dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
2: Masih salah juga. Pro Sound.
0: Oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
1: Ya Allah.
3: Tunggu, apa ya?
1: Wes bener-bener ini dimensi.
0: Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Okay. Ayo Audrey.
3: Lupa lu.
1: Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Boleh lihat AI enggak?
0: Ya udah. Lupakan.
3: Lupakan. Lupakan. Iya, lupakan ya.
0: Kurang. Ya udahlah ya.
3: Lupakan saja.
0: Curang. Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
3: Iya lupakan saja kan, iya benar.
2: Lupa.
0: Oke, Irma Jun lagi ya, Marita.
1: Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Agus Andrea. Oh, dia kalau itu pencipta lagu
0: enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
1: Mede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Kalau
0: enggak salah. Ayo. Iya, penciptanya siapa? Rusdi Bahalwan.
1: Pemain bola itu, Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Ya. Iya. Iya sih.
1: Rusdi. Wah, Bikambon enggak jadi, Mas.
0: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
3: Kenal
0: ya.
3: Cuma tahu doang.
0: Oke.
1: Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Ubin dan Ipin. Ayo masa kalian kasih.
2: Lagu pertama, album pertama ya.
0: Tapi ingat,
2: Yudi dan kita tuh.
1: Kok Steven juga langsung.
2: Mas Yudi ya, ceritain ya. Mas Yudi,
0: bukan.
3: Masa Yudi dan Wawan.
1: Yudi dan Wawan. Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya
2: album pertama ya?
0: Dua album lagu. Pertama, dua lagu.
2: Coba ini apa nama? Syairnya di depannya.
0: Iya enggak bisa lah syairnya. Tapi kan tetap salah. Ayo coba, masa enggak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Enggak populer sih, enggak.
1: Enggak ya.
2: Itu coba, lagunya isi album pertama itu apa ya?
1: Kan, wis. Tep ya, gak bisa ya. Tep, nyerah.
0: Tapi gak inget sama sekali ya.
1: Satu lagu aja gak inget.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Bener gak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Yang mana tapi kayaknya hampa.
0: Judulnya inget ya.
1: Coba nyanyi. Coba ke Steven nyanyi.
2: Warna Cinta.
0: Iya. Ya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
2: Kayak lagunya.
1: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi. Walaupun cuma satu
2: pertanyaan. Itu kerjaan
1: Mas Yudi. Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi enggak ada Jakarta. Ada ding Ciledug.
1: Oh, halo
0: Cigurian. Udah selesai. Kita ke Tebet ada Cigurian. Selamat malam.
4: Aduh, masih ada waktu ya?
0: Masih ada.
1: Masih dong.
4: Masuk cantik. Ita Purnamasari.
1: Iya, Cigurian.
4: Apa yang lagunya? Selalu

0: aku ingatkan cintaku padamu.
1: Iya kakak, sama loh, saya juga suka.
0: Semua nih narasumbernya.
1: Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Sudah mencicipi bika ambon kali ya?
2: Oh, tahu aja.
0: Irma Jun, siapa lagi nih?
1: Irma Jun, Stephen Warna.
0: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
2: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Ya, itu tantenya.
0: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
2: bukan mirip, sama.
0: Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kah di bandnya Maulukos ya?
1: Nah ya, itu memang.
3: Ini memang saya di Maulukos ya.
1: Vokalisnya Maulukos, Cikur ya.
0: Boleh. Jadi saya pernah suka lagu, suka dengar. Apa, saya ini populit banget nih sama Pak Audrey nih.
2: Terus Sarwana nggak boleh marah dong, kan ganti-gantian. silakan.
0: Juga ya, sama Nana. Ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
2: Harus, oh iya, rukun RT. Nah,
0: saya ingin pokoknya Audrey bisa kan nyanyikan dengan tanpa musik gitu ya, itu saja.
2: Oh, lagu terus, apa?
0: Ya lagu apa aja?
2: Oh lagu apa? Jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke, siap.
0: Pokoknya Audrey, pokoknya semua sama. Siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna, sama Irma Jun. Stephen.
0: Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu, bisa ke.
2: Oh. Sekali-sekali siang. Kasih pemasukan
1: aja masih. Acaranya malam, Ciguria.
0: Memang sih malam.
2: Oke, siap. Terima kasih Ciguria ya.
0: Sukses selalu buat karirnya buat semua.
1: Oke, Ciguria.
0: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
2: Siap.
0: Baik, kita juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shori dengan semuanya ya.
2: Siap.
0: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu. Itu saja.
2: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Selamat malam.
2: Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
4: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
2: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica, silakan, Ca.
1: Silakan langsung
2: dari. Mau sama siapa ini? Mau dari berempat.
4: Sama Sarwana juga dong. Oh.
2: silakan Ica.
4: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai asem kan kacu?
2: Udah apa? Udah pernah apa?
4: Udah berapa kali sama kacu?
2: Berapa kali apa?
1: Ica suaranya nggak kedengeran.
2: Hilang Ica suaranya.
3: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
4: Sudah berapa kali ke Makassar?
2: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Ca?
4: Gemes. Tunggu dulu dong.
2: Oh, iya. Makanya ya,
1: itu. Nah, di sini kan gede kelihatannya. Oke.
4: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal.
2: Oh, Irma Jun.
1: Irma Jun.
4: Aku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Saya udah kuliah di YouTube vlog bilang. Yang mana nih itu bilang? Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
1: sukses.
2: Terima kasih.
4: Pak Ita juga, sukses juga Mas Yudi.
1: Terima kasih.
4: Semuanya aja Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali.
2: Selamat
4: tugas sampai jam 12 malam ya.
2: Makasih. Enggak dong.
1: Sampai jam 10.
2: Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
5: Dia udah
2: setengah 11
5: di sana.
2: Iya, setengah 11. Oke. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari dari
2: Bung Ari. Selamat malam, Mas Ari.
6: Malam.
2: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
6: Kapan ke Samarinda?
2: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Kita nunggu undangan.
3: Aku 4 bulan yang lalu
1: ke Samarinda ya. Oh, mantap. Oh, ya Mas Ari.
2: Itu aja?
6: Itu aja.
2: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk, ini karena masih banyak yang belum dijawab.
1: Ya, silakan.
2: Oke, okay. Ciguria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Hey. Apa aja gak gitu.
1: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
2: Enggak usah.
1: Ya enggak usah juga giling.
3: Lagu apa ya? Enggak ah.
5: Lagu timur.
3: Ini aja deh. Apa ya?
1: Hey.
3: Oh gini.

0: with you. Sometimes I love you, sometimes you make me blue. Sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan
1: iya.
0: di luar ya.
1: Ada perasaan merasa bedanya dikenal orang gitu. Iya, kayak gitu gitu sih.
0: Pertanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya, kalau di studio banyak. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau menambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: off
3: nyanyi
1: air,
3: orang tahu.
1: Nah gimana tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi. Jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap.
3: Loh.
1: Siap, itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang Bang apa Leh. Sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang.
3: Oh.
1: Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
1: Betul. Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Gimana?
1: Iya, lagu yang sekarang lagu ya, baru sekarang apa lagu gitu maksudnya?
0: Itu. Yang udah rilis.
1: Oh, judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Ya. Enggak, maksudnya udah boleh di share atau gimana?
4: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan yang orang kasar sore kencang pas dia ngomong, "Iya, boleh." Ya, coba ngomong itu. Sore kencang. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Kayak tadi aja di mobil gini. Iya. Ya gitu, terus dia langsung nyetir, ya nanti tolong dibukain. Emang enggak sih dia ngomong
3: berdua? Temen gue
0: Oh meredam. Bener loh, Steven ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin. Dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya, kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana kelanjutannya dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang mau ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13 sampai 55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_ vokalnya pakai bahasa Inggris underscore lagi legacy underscore. Yeah. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya.
0: Okay.
2: Semua ada di situ. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Waduh.
2: Wajib lagu-lagu pilihannya era
1: 70-an
2: sampai
1: 90-an. Aduh, keren.
2: Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the_vocal_
1: ada di Instagram itu tadi ya. Oke.
2: Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes, ini seru ini mas, bakal seru
2: benar. Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Itu yang main semuanya anak Gen Z. Nah kita ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
0: Gimana cerita maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat
0: itu. Oh, oke.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada
2: rangkaian cerita.
1: Waduh,
0: ada rangkaian ceritanya. Spill
2: sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Maksa ya. Dipaksa suruh terjebak maksudnya.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita seperti apa, dan ternyata mereka malah happy ternyata gitu.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill.
0: Siap kalau begitu. Nggak, ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, ya, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor. Bogor ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya sama Andes juga. Oke. Saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rili Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun. Irma Jun.
1: Udah.
0: Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Itu kan Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang mana? Ya, terima kasih banyak. Sukses buat
1: Baik,
3: terima kasih Mas Yudi, terima kasih. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Seru banget ini mah. Edisi paling seru.
0: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapu Nama Sari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.
4: Rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu, Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kami hadirkan di edisi hari Rabu 26 Agustus 2026. Nah, tadi sudah kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional. Dan kali ini kami hadirkan Ruang Rindu dari RRI Jember. Sambil kita coba sapa yang di line telepon di 0331-336-652. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Gimana kabarnya malam yang bahagia ini, Mas Ira?
1: Kabarnya baik, Yo Melong juga semoga baik ya.
2: Ya, ya, amin, amin. Semuanya, semua elemen bangsa Indonesia sehat semuanya.
1: Amin.
2: Dan lancar rezekinya, amin. Tetap menjaga kerukunan abadi, amin. Ya, Mas Ira, ingin request lagu, Mas Ira.
1: Boleh.
2: Ya. Cintaku tak berubah.
1: Cinta
2: sama RRI
1: tak berubah.
2: Jadi Doris. Salam-salamnya untuk Putra Magenda, keluarga, selamat malam, salam sehat. Juga Bunda Mutia, ya, juga ada Bunda Diana, keluarga, salam sehat dan salam bahagia, selamat malam. Pak Gandum, juga ada apa, Putra Madura, Isi Menep, ada Sukron, ya, Mas Sukron, Isi Anggara, ya, Isi Menep, ada Bapak Haji Mas Yudi, Kansilah, Dapura Tengah, ya, Isi Menep, Madura. Selamat malam dan salam sehat semuanya di kota Semenep. Juga ada Pak Banu Malilu, ya, juga ada Barit Nobunyu, juga ada Bapak Paito, semuanya dia ya, tanpa terkecuali ya, di empat kawasan yang dah disebut, mohon maaf, dalam tempat persaudaraan, sehat semuanya dan lancar sepertinya, ya.
1: Okay.
2: Buat kalirinya, semoga jaya-jaya terus di udara, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap
1: merdeka.
2: Ini, buat Kang Mas Ira, selamat bertugas, semoga Mas Ira tambah sehat dan bahagia selalu.
1: Amin, amin, amin.
2: Mas Ira?
1: Oke. Okay.
2: Ya, lagunya saya tunggu. Terima kasih. Oh, kok pedot ini Mas Ira yang 91 ini ya?
1: 91,6 ya?
2: Ya, pedot.
1: Oke, oke.
2: Yang 95.
1: Aman.
2: Anu, agak terang.
1: Agak terang.
2: Terima kasih Mas Ira. Ya.
1: Oke, baik.
2: Baru-baru saja pedot ini 91. Ya. Terima kasih Mas Ira.
1: Terima kasih banyak
2: ya,
1: Mas.
2: Buat seluruh elemen bangsa Indonesia. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Yu Melong sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Ada siapa lagi? Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar masih sehat Mas ya?
1: Alhamdulillah sehat. Tak putra semoga sehat juga.
3: Amin. Semoga kru sehat semua.
1: Amin insyaallah.
3: Dan tak kurang sesuatu apapun.
1: Amin.
3: Semoga selalu lancar rezekinya.
1: Amin.
3: Barusan Yuk Melong.
1: Betul.
3: Terima kasih salam lalu Melong. Semoga juga bahagia bersama anak-anak di sana dan keluarga dari Yuk Melong semuanya sehat. Request lagunya ya.
1: Boleh.
3: Lagunya saya minta yang tidak tahu siapa tuh yang kita di fotomu Mas.
1: Apa judulnya?
3: Hitam Putih Fotomu.
1: Hitam Putih Fotomu. Enggak
3: okay. Tahu penyanyinya, saya sempat lupa.
1: Hitam Putih Fotomu. Oh, ini ada Rati Purwasi.
3: Iya. Iya, iya.
1: Oke.
3: Ya udah, salam-salam ya.
1: Silakan.
3: Salamnya buat Bunda Yaya. Semoga sehat selalu. Tak tunggu gabungannya. Juga ada Pak Haji Olili. Ada Bapak Teguh. Bunda Ribu. Juga Pak Kayujo. Putra Madura juga. Terus juga ada Mankurawi. Ada Kang Madun. Ada juga Mbak Mutia. Mbak Ritno. Di Borneo juga Mbak Lili Suryani. Tak ketinggalan juga di kawasan bandara ada Mbak Bunga. Terus juga ada Pak Rohman di Situbondo bersama Pak Banu. Juga ada apa? Ini lama tak dengar suaranya. Ada Mas Gufron di Redo Ombo, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga. Ya, dia ke semuanya, Mas, ya.
1: Oke, baik.
3: Yang belum disebut, mohon maaf. Ini mumpung ingat ada Mas Robin, juga Pak Iul, Mas, ya. Pak Pehong, ke semuanya ada. Yang belum disebut, mohon maaf. Gitu aja, Mas Wira.
1: Baik.
3: Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang sesuatu apapun.
1: Amin, amin.
3: Masih ada sisa hari bulan apa hari Agustus. Semoga tetap merdeka.
1: Merdeka.
3: Ruang rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat aku.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Putra. Satu penelpon lagi ya sebelum diputarkan requestnya. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, ketemu lagi ya Mas Wira.
1: Alhamdulillah ketemu lagi sama Bunda Mutia.
4: Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya Mas Wira.
1: Amin, amin Bunda Mutia juga.
4: Iya, amin. Barusan ada Bapak Putra Maginda.
1: Betul Pak Putra.
4: Selamat malam. Sebelumnya ada siapa Mas Wira?
1: Ada Yuk Melong.
4: Oh, Yuk Melong, selamat malam juga. Saya request lagu dulu, request Mas Wira ya.
1: Iya.
4: Jangan pernah ragukan, Mas Wira.
1: Jangan pernah ragukan.
4: Iya. Salamnya, lagu ini juga terbingkis yang sudah gabungan tadi ke semuanya, selamat malam. Juga yang selalu setia, mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan ya Mas Wira.
1: Amin, amin.
4: Ini sambil apa ya? Ini lihat voli plastik Mas Wira.
1: Di mana lihat nih Bunda? Dekat rumah tak?
4: Ini di dekat sini kan tingkat apa itu? Tingkat kerajaan Mas Wira.
1: Oh.
4: Tingkat dusun. Jadi ruame banget. Meskipun tua gini enggak mau ketinggalan Mas Wira. Menambah imun kan.
1: Menambah imun.
4: Bisa teriak-teriak. iya, wes terima kasih waktunya Mas Wira untuk penyenangan sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya yang luas barokah ya Mas Wira ya. Udah gitu dulu, makasih. Ruang rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga.

0: harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
0: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
1: Mutiara Pagi. Setiap hari jam 5 pagi.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tahu baca.
4: Pak, mau dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kami setemani Anda semuanya pendengar di malam hari ini, tentunya dengan beragam lagu pilihan yang bisa Anda request ya di 0331336652. Sambil menunggu Anda untuk bergabung kembali di line telepon, kami hadirkan dahulu untuk beberapa lagu lainnya di malam hari ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Beberapa ilmuwan percaya bahwa miliaran tahun lalu, bumi mungkin pernah memiliki dua bulan. Hipotesis ini muncul dari penelitian terhadap permukaan bulan. Ada perbedaan struktur antara sisi dekat dan sisi jauh bulan yang cukup mencolok. Salah satu teori menyebutkan bahwa dulu ada satelit kecil lain yang mengorbit bumi. Karena tarikan gravitasi, satelit kecil itu perlahan mendekat dan akhirnya bertabrakan dengan bulan utama. Tabrakan itu tidak menghancurkan bulan, tapi menyatu dengannya. Hasilnya adalah permukaan bulan yang kita lihat sekarang dengan perbedaan ketebalan dan bentuk yang tidak simetris. Walaupun ini masih berupa teori, banyak data yang mendukung kemungkinan tersebut. Artinya, langit alam yang kita lihat hari ini mungkin hasil dari peristiwa kosmik besar di masa lampau.

Ya pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Tentunya beragam lagu telah kami putarkan ya, dan juga bagi Anda yang sudah bergabung bersama juga di malam hari ini. Dan mungkin belum, bagi yang belum berkesempatan untuk bergabung, tenang saja, masih akan ada Ruang Rindu edisi berikutnya. Dan yang pasti semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran ya dalam mengerjakan aktivitas di malam hari ini. Kami masih temani Anda pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami.

titip rindu lewat sang bayu. Di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, kalau berbicara soal penuaan, ini tentunya semua orang pasti akan mengalami yang namanya penuaan ya. Dan juga ternyata ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit dan memperlambat munculnya tanda penuaan. Dilihat dari tanda-tandanya, mulai dari muncul kerutan, kemudian perubahan tekstur kulit lebih awal, apalagi juga dipengaruhi oleh paparan sinar ultraviolet, kebiasaan merokok, hingga faktor lingkungan. Paparan sinar ultraviolet pendengar menjadi faktor lingkungan yang punya peran penting untuk mempercepat penuaan pada kulit. Karena itu, jangan lupa untuk memakai sunscreen ya. Ini menjadi salah satu rutinitas penting agar bisa melindungi kulit dari tanda penuaan diri. American Academy of Dermatology menyarankan sunscreen dengan SPF 30 atau lebih tinggi. Ini pemakaiannya juga bisa dilengkapi dengan baju yang melindungi kulit, kacamata hitam, dan juga mencari tempat teduh saat di luar ruangan. Yang tidak kalah penting juga pola makan, ini punya peran untuk mendukung kesehatan kulit dan tubuh seiring bertambahnya umur. Mengkonsumsi berbagai makanan bernutrisi seperti buah dan sayuran bisa dijadikan makanan yang mendukung proses pencegahan penuaan.

0: Siapa sangka gantungan baju atau hanger yang kita pakai tiap hari lahir dari masalah sepele. Pada tahun 1903, Albert J. Parkhouse, seorang pekerja di pabrik di Amerika, kehabisan gantungan saat ingin menggantung jasnya. Ia kemudian mengambil kawat dan membentuknya menjadi dua lengkungan di bagian bahu dengan kait di atasnya. Desain sederhana ini ternyata sangat efektif karena mampu menopang bentuk pakaian agar tidak kusut. Seiring waktu, gantungan berkembang dari kawat menjadi kayu dan plastik. Bahkan ditambahkan penjepit untuk celana atau rok. Penemuan ini memang terlihat sederhana, tapi sangat berpengaruh dalam industri pakaian dan kehidupan sehari-hari. Dari ide spontan, hanger jadi benda kecil yang membantu kita tampil rapi setiap hari.
1: Dulu, para pahlawan rela berkorban nyawa demi mengibarkan merah putih. Sekarang, kita tinggal pasang tanpa harus berperang.

Dikira Anda bisa terus mengikuti berbagai informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya aplikasi ini bisa Anda dapatkan secara gratis di Play Store dan juga di App Store. Jadi Anda tidak perlu khawatir ya tertinggal informasi, karena melalui aplikasi ini ketika Anda lagi di luar kota pun Anda tetap bisa memantau dan juga mendapatkan beragam informasi terbaru setiap harinya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hidup adalah perjuangan. Perjalanan adalah sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, lambat laun kita akan tersisihkan. Aldous Huxley, seorang filsuf Inggris, pernah berkata, "Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh dari proses pembuatan sesuatu."

Pendengar, bagi Anda yang mungkin mengalami susah tidur ya, ini ternyata bisa dipengaruhi oleh konsumsi makanan kita. Jadi, apa yang kita makan dan minum sebelum tidur dapat mempengaruhi naik turunnya gula darah sepanjang malam. Kalau misalkan Anda makan banyak makanan manis, itu bisa mengacaukan gula darah Anda ketika di malam hari. Hal tersebut disampaikan oleh ahli gizi Amanda Sauceda, di mana dia juga menyampaikan bahwa banyak memakan makanan manis sebelum tidur menyebabkan kadar gula darah naik dan kemudian turun dengan cepat, yang akhirnya memicu rasa lapar. Dan salah satu hal yang bisa membantu adalah mengkonsumsi serat, pendengar. Hal ini bisa membantu Anda untuk memperlambat pencernaan dan meningkatkan gula darah secara lebih bertahap. Kemudian manfaat mengkonsumsi serat lainnya dijelaskan oleh ahli gizi Rene Korczak. Jadi menu makanan yang kaya serat ini menjadi strategi yang baik dibandingkan menahan keinginan mengkonsumsi camilan pada larut malam. Serat secara alami mengenyangkan dan bisa membantu Anda tetap kenyang lebih lama dengan memperlambat pencernaan. Anda bisa mengkonsumsi makanan tinggi serat seperti sayuran, biji-bijian, dan juga kacang-kacangan, yang mana ini adalah makanan bervolume tinggi dan menempati lebih banyak ruang di perut Anda daripada makanan karbohidrat olahan.

Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di Pro 1 Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Berbagai informasi telah kami hadirkan dan waktunya saya sendiri Wira harus undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ya Ilahi Robi, untuk semua kenikmatan yang telah Engkau beri, mulai keimanan, kesehatan, rizki, juga keluarga yang mengasihi. Karunia yang tak terhingga hari ini, Engkau limpahkan kepadaku. Walau langkah ini mulai tertatih, walau raga ini kadang mulai membebani diri, tetapi semangat untuk berjuang dalam hidup dan kehidupan ini akan selalu terpatri dalam sanubari. Dan kini, senyap itu sudah menghampiri, dingin malam semakin terasa. Tinggal saat menanti pelupuk mata terpejam, menanti saat mimpi kan terurai. Syukurku hanya kepadamu, Sang Pemberi kehidupan. Untuk semua yang Kau beri hari ini, aku selalu berharap Engkau tidak akan pernah berhenti membuka pintu berkah untuk

Usai sudah kami temani aktivitas Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Esok kita akan jumpa kembali dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Dari Jember sekali di udara tetap merdeka.

pagi pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Jambar. Mengudara di FM 95,4, 95,8, 97,8 dan 91,6 MHz. Edisi hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026. Dari kreasi Erpanjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara.

Pagi tiba bukan tanpa sebuah tanda bahwa setiap manusia berhak untuk mendapatkan kesempatan selanjutnya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang kita punya dengan rasa syukur dan tanggung jawab. Selamat pagi, selamat berkarya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini senang sekali saya Nova Novita akhirnya bisa menemani Anda setelah sekian lama untuk bisa mengawali aktivitas di pagi hari. Dalam perjalanan Jember pagi ini edisi Kamis 27 Agustus 2026. Pendengar, sesaat lagi kita akan mengawali bersama pagi hari ini dengan menyimak mutiara pagi langsung dari Al Baitul Amin, begitu ya, Masjid Jami Al Baitul Amin Jember, yang pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan Kiai Haji Muhammad Najiullah. Kemudian disusul pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, nanti Anda akan menyimak update informasi bersama dengan buletin pagi. Di posisi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, informasi-informasi inspiratif menarik untuk Anda. Berikut update informasi di pukul 7 waktu Indonesia Barat, berita Pro 3 langsung dari Pro 3 Jakarta. Kemudian di posisi pukul 7.45 menit nantinya ada update informasi seputar perakiran cuaca langsung bersama dengan tim dari BMKG Banyuwangi. Kemudian di posisi pukul 8 pagi, Dialog Jember Menyapa akan mengisi ruang dengar Anda dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Cek fakta di posisi pukul 9 tepat waktu Indonesia Barat, dan untuk perjalanan Jember pagi ini akan kita akhiri dengan serangkaian sajian informasi dari Jatim hari ini langsung dari Pro 1 Surabaya. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya acara-acara ini bisa Anda nikmati hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tetaplah bersama kami.
1: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
1: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
1: Mutiara pagi setiap hari jam 5 pagi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja Ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita bergabung bersama Masjid Jami Al Baitul Amin yang nantinya akan diisi kuliah subuhnya Mutiara Pagi untuk edisi hari ini bersama dengan Kiai Haji Muhammad Najiullah. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahzatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Monggo sareng mengukuhkan niat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة
1: والعبادة
0: والاستفادة
1: والحث
0: على التمسك
1: بكتاب
0: الله العزيز وسنة
1: رسوله
0: والدعاء
1: إلى الهدى
0: والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه
1: نذرت
0: أن أعتكف مدة إقامتي في هذا المسجد لله تعالى
1: نويت
0: فرض الاعتكاف
1: لله
0: تعالى.
1: اللهم
0: صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين
1: آمين.
0: وإلهام الملائكة آمين. المقربين
1: آمين.
0: اللهم أغننا بالعلم
1: آمين.
0: وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والاستقامة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك
1: آمين.
0: ما قرأناه أو نقرأه في هذا المسجد مسجد البيت الأمين وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أولادنا ووالدينا وجماعاتنا والحاضرين فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جماعة sholat subuh yang senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah, dimuliakan Allah, diberi nikmat-nikmat yang tak terhitung jumlahnya dan tak terbahasa Allah berikan kepada kita. Nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat semangat istiqamah dalam taat, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat hadir sholat subuh berjamaah, nikmat sabar duduk sampai waktu isyrok dan kita tutup sebelum keluar dari masjid nanti sholat dua rakaat, sabar duduk di majlis lepas sholat subuh juga sambil diniatkan untuk menyenangkan hati bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita biasakan setiap amal soleh, di antara niat itu adalah untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok demikian? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, kata Allah, ketahuilah oleh kalian bahasanya ada di antara tengah-tengah kalian diri kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluh." Ucapkan Muhammad, katakan Muhammad, "I'malu." Beramallah kalian semua. "Fa sayarallahu 'amalakum," maka niscaya Allah akan melihat, mengetahui amal kalian. Dan nah ini perlu dicatat nih, dan Rasulullah. Jadi Rasulullah mengetahui amal kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna amalakum tu'radu 'alayya wa ana fil qabr." Sesungguhnya amal-amal kalian dihaturkan, dipertampakkan kepadaku sementara aku berada di alam kubur. Tapi di antara khususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau di alam barzah, tetap mengetahui keadaan kita. Jadi enggak sama dengan pada umumnya roh orang-orang banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi kekhususan dan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus memantau dan mengetahui amal-amal umatnya. Dan kita terus jangan bosan-bosan dari setiap kebaikan, ungkapan kebaikan yang kita dengar, sampai apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "La yashba'al mu'minu min khairin yasma'uh hatta yakuna muntahahul jannah." Seorang mukmin enggak pernah merasa cukup, enggak pernah merasa kenyang dari setiap kebaikan yang ia dengar sampai endingnya nanti sudah berada di surga. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, "Ya Imam, matar rahah." Wahai Imam, kapan panjenengan itu bisa istirahat? Karena murid-muridnya, jemaahnya itu melihat beliau ini selalu sibuk dengan ketaatan, dengan dakwah, dengan ta'lim, dengan zikir, dengan fikir umat ini. Kelihatan enggak pernah. Apa? Enggak pernah istirahat santai itu enggak pernah. Ditanya beliau, "Ya Imam, matar rahah?" Beliau jawab apa? Qal, beliau mengatakan, "Inda awwalu qadamin wada'tuhu fil jannah," atau kama qala Imam Ahmad. Saya nanti bisa tenang, santai, kata beliau, kalau saya betul-betul sudah meletakkan kakiku di surga. Sebelum nyampe ke sana saya belum tenang. Imam Haddad juga begitu, enggak pernah tenang. Terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Hajatan fin nafsi ya Rabb, faqdiha anta khaira qadi." Ya Allah, hajatku ya Allah dalam diri ini ya Allah, maka kabulkan, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik yang memberikan, mengabulkan permintaanku. Saking seringnya ucapan ini diucapkan oleh beliau, sampai muridnya tanya, "Ya Imam, apa sebenarnya hajat panjenengan yang selalu disebut-sebut dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala?" Imam Haddad mengatakan, "Yaitu bagaimana aku mati dalam keadaan betul-betul membawa iman dan Islam, betul-betul menjadi umat Nabi Muhammad." Kenapa? Teringat dawuhnya Abi Dzar Al-Ghifari dalam satu ungkapannya beliau yang mengatakan, sampai sumpah itu Ibnu Abi Dzar Al-Ghifari itu, "Wallahi thumma wallahi," dua kali, "demi Allah, kemudian demi Allah, ma amina rajulun, tidaklah seorang laki-laki itu ia merasa aman, min sulbin iman, daripada imannya ucul, imannya hilang dari dirinya, kecuali dia nanti akan hilang." Imannya bisa hilang kalau orang itu selalu merasa, "Ah, saya beriman, pasti masuk surga, pasti saya nanti mati dalam keadaan iman dan Islam." Jangan-jangan perasaan yang seperti itu tuh bisa menyebabkan imannya hilang. Sebab pada saat dia merasa, ya sudah, santai, enggak, amalnya sudah enggak semangat lagi sudah, karena sudah merasa aman. Maka juga Imam Haddad pernah mengatakan, andaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan dua pilihan kepada saya, kata Imam Haddad. Satu, saya mati di atas tempat tidurku dengan jaminan membawa iman dan Islam. Satu. Pilihan kedua, atau saya mati berjuang di jalan Allah, membawa pedang, berjihad fisabilillah, dan mati syahid di sana. Imam Haddad mengatakan, aku memilih yang pertama, yaitu jaminan mati dalam keadaan bawa iman dan Islam, walaupun di atas tempat tidur. Apa sebabnya? Kalau pilihan yang kedua saya pilih, belum tentu saya ketika membawa pedang, berangkat menuju medan perang, untuk berjuang membela agama Allah, belum tentu umur saya, ada jaminan umur saya sampai ke sana. Jangan-jangan di perjalanan sebelum berperang sudah meninggal. Nah itulah kekhawatiran Imam Haddad. Sekelas Imam Haddad, yang karangan kitabnya sudah banyak, Risalatul Mu'awanah, Nasaihud Diniyah, At-Tadhkirah, dan sebagainya banyak. Begitu rotib-rotibnya mahruf, masyhur, diamalkan oleh sekian banyak umat Islam. Rotib Haddad, Wirdul Latif, banyak rotib-rotib yang lain. Jangan yang nasihat beliau sekalipun sudah seperti itu, khawatir takut meninggalnya tidak membawa iman dan Islam. Khawatir takut meninggalnya bukan termasuk umat Nabi Muhammad. Kira-kira bagaimana dengan kita? Masya Allah. Jadi para jemaah rahmatullah, jadi kita jangan pernah merasa aman dengan iman ini. Terus kita khawatir, minta kepada Allah SWT, minta rahmatnya supaya terus diberikan kepada kita. Karena hanya dengan rahmat Allah. Nah, yang bisa membela dan menjaga kita ini hanya rahmat Allah. Nah, para jemaah, termasuk rahmat, ya bukan termasuk, rahmat yang paling besar adalah Nabi Muhammad SAW. Maka kita jangan pernah jauh dari Rasulullah. Saya ingin melanjutkan penjelasan Kamis yang lalu, judulnya Dekat Dengan Nabi. Ini di bulan Maulid ini kita terus ingat, dekat terus dengan Rasulullah SAW. Jangan pernah jauh Rasulullah dari Rasulullah SAW. Jangan pernah hilang dari ingatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sana sini di bulan Rabi ini, kalau umat Islam merayakan gembira atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu semuanya dalam rangka supaya apa? Supaya diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di diri hati umatnya. Kita ingat terus jasa-jasanya beliau, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melupakan kita. Sampai nanti ke hari akhirat, gak pernah lupakan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus mengingat kita. Nah, para jemaah, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah rahmat Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Nabi mengatakan, siapa? Innama bu'istu rahmatan. Walam ub'ath la'anan, kata Rasulullah, sesungguhnya aku ini diutus sebagai rahmat. Ya Pak, jadi sebagai rahmat dan tidak diutus sebagai pelaknat. Itu Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau ada orang mengatakan, oh, yang paling penting kita itu rahmat Allah. Ya, yang penting kita memang rahmat Allah, dan Rasulullah SAW sendiri itu ya rahmat. Jadi seperti kita sebagai umat Nabi Muhammad ini harus bangga, harus terus dengan senang dengan Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah SAW adalah rahmat. Nah, maka dari itu di bulan-bulan Rabi ini terus kita rayakan Nabi SAW dalam hati kita. Terus senang dengan Nabi SAW. Kemarin saya menjelaskan tentang pelaksanaan Maulid. Siapa yang melaksanakan, pertama kali melaksanakan perayaan maulid dengan bentuk besar-besaran, merayakan sampai memotong ribuan kambing itu. Sudah jelaskan kemarin, yaitu sahib Irbil, Malikul Muzaffar, Abu Sa'id, di zaman Salahuddin Al-Ayyumi. Sekarang kita simak, pentingnya merayakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut pendapat para ulama. Jadi sengaja kita terus jelaskan ini kepada umat Islam. Kenapa? Karena di sana ada kelompok yang enggak pernah bosan-bosan untuk melemahkan supaya umat Islam enggak merayakan maulid. Maka penting kita pahami bagaimana perkataan para ulama di dalam disyariatkannya merayakan bulan maulid Nabi. Merayakan kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikatakan gak ada syariatnya, gak ada aturannya, gak ada tuntunannya. Coba kita simak. Ini ulama yang mengatakan, bukan sembarangan, tapi ulama. Pertama, Ibnu Taimiyah sendiri. Ibnu Taimiyah, qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, ini bisa dilihat di dalam kitab As-Siratul Halabiyah li Ali bin Burhanuddin Al-Halabi. Ibnu Taimiyah

tempat kelahiran, waktu kelahiran. Wattikhaduhu musiman, musiman, dan menjadikannya pengagungan atau perayaan maulid itu sebagai rutinan musim. Kalau kita tiap tahun kalau sudah bulan Rabi itu ingat sudah. Ya, kata beliau, qad yaf'aluhu ba'dun nas, sungguh telah dilakukan oleh sebagian orang. Wa yakunu lahu fihi ajrun 'adzim. Dan pelaksanaan pengagungan perayaan maulid itu di sana terdapat pahala yang sangat besar. Coba kata beliau, ajrun 'adzim. Kenapa kok pahalanya besar? Li husni qasdihi. Karena niatnya bagus. Nah, jadi kita kalau mengadakan maulid hati-hati, harus toto dulu niat. Ditertibkan dulu niat. Jangan ada niat kepentingan-kepentingan apa-apa. Karena kadang-kadang dalam amal ibadah, amal kebaikan itu tantangannya di niat. Oh, mentang-mentang punya duit banyak, bombong ini maulid ini. Saya akan tunjukkan kepada orang. Oh, sedekah besar-besaran. Oh, supaya dikatakan oleh orang saya ini tajir. Saya ini banyak fulusnya, masalan. Supaya orang muji. Nah, ini hati-hati. Nah, jadi harus ditoto betul, betul-betul li husni qasdihi. Tujuannya bagus karena memuliakan perayaan Nabi kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya umat Islam semakin kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya ingin korbankan hartaku ini untuk mensyiarkan, membesarkan acara ini. Supaya orang berbondong-bondong datang, semuanya sama-sama mengkaji sejarahnya Rasulullah, perjuangannya Rasulullah, supaya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, harus semuanya karena Allah. Nah, ya. Jadi jangan sampai keliru niat. Wa ta'zimihi, yang menjadi menyebabkan pahala besar itu karena niatnya bagus dan pengagungan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah, maka di situ terdapat pahala besar. Satu. Yang kedua, Ibnu Hajar Al-Haitsami rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wal hasilu annal bid'atal hasanah muttafaqun ala nadbiha. Ala nadbiha. Kesimpulannya ya, bahwasanya bid'ah yang baik itu para ulama sepakat atas kesunahannya. Loh, kok bisa? Bid'ah kok sunnah? Ya, kalau amal baik itu enggak bertentangan dengan sunnah, maka disebut dengan bid'ah hasanah, dan di situ anjuran. Seperti ini apa? Adanya madrasah-madrasah. Nah, ya, bid'ah. Tapi bagus. Orang bikin madrasah untuk pelajari ilmu agama. Pahala. Bid'ah. Bid'ah. Sound system nih, ini bisa didengar oleh jauh, oleh di mana saja bisa didengar. Nah, ini sound nih. Bid'ah. Bagus atau batin? Bagus. Semakin mudah dipaham, semakin gampang dimengerti karena ada sound bid'ah. Dan di sini nadab ada pahalanya. Begitu juga amal maulid. Wajtima'in nas, dan mengumpulkan segenap manusia untuk mengadakan acara maulid, begitu juga artinya bid'ah hasanah, kata Ibnu Hajar. Wa min thamma qala Abu Syamah, Syekhul Imam An-Nawawi rahimahumullah taala. Begitu juga Abu Syamah. Ini Abu Syamah ini salah satu gurunya Imam Nawawi. Rahimahumullah. Beliau mengatakan, wa min ahsani mabtada'a fi zamanina ma yaf'alu kull 'am fil yawm al muwafiq li yawm maulidihi sallallahu alaihi wasallam min as sadaqat wal ma'ruf wa idharuz zina was surur. Dan termasuk paling bagusnya perkara baru di zaman kita sekarang ini, ya, apa yang sudah biasa dilakukan oleh kaum muslimin setiap tahun yang bertepatan dengan hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perayaan maulid. Berupa apa amal itu? Sedekah. Ya, jelas kalau maulid, acara maulid itu mesti ada sedekah-sedekah itu. Ya, satu. Kedua, wal ma'ruf. Amal baik termasuk nasihat agama, baca sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idharuz zina, dan menampakkan baju. Jadi kalau maulid itu seperti hari raya sudah, karena senang.

0: wassurur dan gembira. Fa inna dzalika ma'ama fihi minal ihsan, karena sesungguhnya amal itu semua adalah salah satu amal baik, melakukan amal baik untuk para fuqara. Mushirun bi mahabbatihi, dengan sebagai ungkapan senang, mengungkapkan cinta terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'zimihi dan pengagungan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi qalbin fa'il dzalika, dalam hati orang yang melakukan hal itu semua. Dan sebagai apa? Wa syukran lillahi ala ma manna bihi min ijadi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai terima kasih kepada Allah, syukur kepada Allah atas anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita berupa keberadaan, kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Dan juga Imam As-Sakhawi mengatakan, lam yaf'alu hadun minas salaf fil quruni thalathah. Memang tidak ada satu pun dari orang-orang ulama-ulama salaf ya, sebelumnya, jadi tiga abad, 100 tahun pertama generasi Rasulullah SAW, 100 tahun kedua, 100 tahun ketiga, yakni 303 abad ini, memang enggak ada melakukan seperti itu, bawa tumpeng, bawa buah-buahan, gembira, baca selawat, baca sejarah, memang. Wa inna ma hadatha ba'd, itu terjadi setelah itu. Thumma la zala ahlul Islam min sa'idil aqtar wal mudun ya'maluna al maulid wa yatasaddaquna fi layalih bi anwa'i sadaqat wa ya'tanuna bi qira'ati maulidihil karim. Kemudian setelah itu sampai sekarang, umat Islam dari seluruh penjuru dunia banyakan ya melaksanakan maulid, perayakan maulid, bersedekah dan membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yadhharu alaihim barakatihi kullu fadlin amim, dan dari situ tampak keberkahan. Apa di antara keberkahan itu? Orang terus seger dalam hatinya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga Imam Suyuti rahimahullah mengatakan, huwa minal bid'atil hasanah, maulid itu termasuk bid'ah yang baik. Allati yusabu 'alaiha sahibuha, pelakunya yang merayakan, yang melakukan itu diganjar, dikasih pahala, kata Imam Suyuti. Lima fihi, kenapa dikasih pahala? Min ta'zimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di situ ada pengagungan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, magam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idharul farah wal istibshar bi maulidihi syarif, dan menampakkan kegembiraan atas kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga mengatakan, yustahabbu lana idharu syukri bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam, sunnah untuk kita, dianjurkan untuk kita untuk menunjukkan, menampakkan rasa syukur atas kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ijtima, dan kumpul-kumpul, wa it'amit ta'am, memberikan makanan, wa nahwi dzalik, dan lain-lainnya. Min wujuhil qurbat wa idharul masarat, dari segi, dari macam-macam bagaimana mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menampakkan rasa gembira. Dan beliau Imam Suyuti mengatakan, ma min baitin au mahallin au masjidin kuri'a fihi maulidun Nabi SAW illa haffatil malaikatu ahlu dhalikal makan wa ammahumullahu ta'ala birrahmati warridwan. Coba ini perhatikan, ini Imam Suyuti yang mengatakan ini. Saya cuma membacakan. Apa kata beliau? Tidaklah sebuah rumah, rumah atau tempat atau masjid di mana di situ dibacakan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali para malaikat ikut turun nimbrung berjemaah, berkelompok-kelompok hadir juga di situ, ahli dzalikal makan. Wa ammahumullahu ta'ala birrahmah wa ridwan, dan Allah SWT memberikan, menuangkan rahmatnya dan ridhonya untuk orang-orang yang hadir di situ. Yang ini yang mengatakan Imam Suyuti di dalam kitab Al-Wasail fi syarhil masail li Suyuti. Nah, ini kita sengaja jelaskan supaya orang yang mengadakan maulid itu pede berdasarkan ilmu, bukan nafsu. Nah, kemudian ini, Qala Ibnul Hajj rahimahullahu ta'ala, Fakana yajibu an nazdada yawmul ithnin al-thani ashar fi rabi al-awwal minal ibadat wal khair syukran lil maula ala ma awlana min hadihin ni'amil azimah wa azamuha miladil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, maka seharusnya setiap hari Senin, terutama tanggal 12 Rabiul Awal, kita menambah semangat ibadah lagi, kata beliau. Dan kebaikan sebagai tanda syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang besar atas kelahiran Nabi SAW di hari itu. Ini hari Senin atau tanggal 12. Dan juga Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullah ta'ala mengatakan, ini ulama itu dalam istilah ilmu hadis, kalau dipanggil dijuluki Al-Hafidh gitu ya, itu sudah hafal ribuan hadis lengkap dengan sanadnya. Oh, ribuan hadis lengkap dengan sanadnya, masya Allah. Nih, dia mengatakan apa? Inna tikhadal walimah wa it'amat ta'ami mustahabun fi kulli waktin. Sesungguhnya buat walimah, ya kalau walimah itu kata kayak selamatan gitu, buat selamatan dan memberikan makanan, pada dasarnya memang dianjurkan setiap waktu, kapan saja dianjurkan. Fa kaifa idan damma ila dzalikal farah wasurur biduhuri nurin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal syahril syarif. Bagaimana apabila terkumpul setiap waktu saja dianjurkan untuk sedekah dan berikan makanan, bagaimana kalau terkumpul waktu itu dengan rasa kegembiraan atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan yang mulia. Wala yalzamu min kaunihi bid'atun kaunihi makruhan. Nah, dan tidak seharusnya itu melakukan bid'ah di situ ada hal-hal yang tidak disukai. Fakam min bid'atin mustahabbah bal qad takunu wajibah. Betapa banyak, kata beliau, amal-amal di dalam agama ini baru tapi bagus, enggak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, bagus ya, bahkan menjadi wajib. Apa bid'ah wajib? Bid'ah wajib seperti mempelajari ilmu nahwu. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada pelajaran ilmu nahwu enggak ada. Nah, tapi menjadi wajib karena dengan mengetahui ilmu nahwu bisa memahami Al-Qur'an dan hadis. Maka menjadi wajib. Nah, betapa banyak sekarang amal-amal agama itu yang baru. Al-mumarasah fid-din itu boleh. Berinovasi untuk semangat mengetahui, untuk semangat agama, untuk menghidupkan agama itu boleh. Nah, untuk semangat apa? Seperti kemarin apa di Jember ada acara apa itu? Apa? Ancak apa nih? Ancak Agung. Itu tujuannya apa di antaranya? Untuk semangat kenal sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda syukur macam-macam. Boleh-boleh saja. Tapi jangan diisi dengan kemaksiatan yang penting. Dari sebagaimana jelaskan tadi. Boleh untuk apa? Syiar. Nah, untuk syiar ya, untuk syiar. Enggak apa-apa. Ya, wa qala Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, aslu amalil maulid bid'ah. Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, pada dasarnya amal maulid itu memang bid'ah. Lam tangkul an ahad minas salafus salih minal kuruni thalatha. Tidak ada dasar dari para salafus salih dari tiga abad pertama. Sahabat, tabi'in, dan setelahnya itu tabi'ut tabi'in. Walakinnaha, kata beliau, akan tetapi ma'adhalik, seiring dengan hal itu semua, qad ishtamalat ala mahasin udtiha, dan di sana terdapat kebaikan-kebaikan ternyata. Manfaat-manfaat yang sangat besar yang dirasakan oleh umat ini. Faman taharra fi amaliha al-mahasin wa jannib didduha kana bid'atun hasanah. Barang siapa yang betul-betul menjaga dalam amal-amal baik dalam maulid itu dan berusaha menjauhi perkara-perkara yang tidak baik. Karena kadang-kadang terjadi di acara-acara maulid perkara-perkara yang tidak baik yang bertentangan dengan syariat. Itu lain lagi itu. Kita pun juga enggak setuju. Seperti apa? Diisi dengan apa? Ikhtilat bainar rijal wan nisa, kumpul laki perempuan campur. Kemudian joget-joget masalah atau dangdutan, musik-musik yang melanggar syariat. Nah, itu jelas-jelas enggak boleh. Enggak boleh. Tapi bukan karena sebab itu yang lain yang mengadakan maulid yang sehat-sehat, yang bagus-bagus juga dikatakan enggak boleh, ya enggak benar. Sama dengan orang tawaf. Tawaf nih. Orang tawaf itu kadang-kadang di situ terjadi kehilangan. Berarti ada yang mencuri, ada yang nyopet waktu tawaf itu. Apakah dengan gara-gara satu orang yang melakukan kesalahan, dosa mencuri, mencopet waktu tawaf, apakah kita katakan semua orang tawaf itu pencopet? Atau dia melakukan mencuri, kan gak adil. Ya, sama dengan maulid, ada satu dua kadang-kadang ya yang gak ada yang mengawal sehingga kebablasan, joget-joget di atas panggung, belakangnya bannernya di belakang tulisan maulid, merayakan maulid Nabi Muhammad, tapi jingkrak-jingkrak di atas panggung, laki perempuan buka aurat, nasallallahu alaihi wasallam. Ini jelas-jelas itu tidak dibenarkan. Banyak kata Nabi salaf dalam hal ini, termasuk Ibnu Abidin di dalam syarahnya Maulid Ibnu Hajar, i'lam anna minal bid'il mahmudah amalul maulid syarif minas syahril ladhi wurida fihi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya termasuk bid'ah yang terpuji ya adalah amalan maulid syarif dari bulan yang di mana di situ dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan fal ijtima' li sama'i qissati sahibil mu'jizat alaihi afdhalus salawat wa akmalut tahiyyat min adhamil qurbat lima yashtamilu alaihi minal mu'jizat wa kathratus salawat. Beliau mengatakan kumpul-kumpul untuk mendengarkan sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan cerita sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk bagian daripada paling besarnya amalan yang untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kenapa? Karena di situ kita mendengarkan bagaimana mukjizat Rasulullah SAW, jasa Nabi, perjuangan Nabi, dan juga di situ ada memperbanyak baca salawat kepada Rasulullah. Karena majelis maulid itu paling sering disebut nama Nabi Muhammad adalah majlis maulid. Sementara kata Nabi, inda dzikri salihin tanazzalur rahmat. Apabila disebut nama orang soleh saja, rahmat itu turun. Bagaimana kalau yang disebut nama Nabi Muhammad? Pimpinan orang-orang soleh, sumbernya kesolehan. Ya, terus turun. Rahmat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Syekh Hasan Muhammad Makhluf, Syekhul Azhar rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan inna ihya'a laylatil maulidil syarif wa layali hadha syahril karim alladhi ashraqa fihi nurul muhammadi innama yakunu bidhikrillahi ta'ala wa syukrihi lima an'ama bihi ala hadhil ummah min zuhuri khairil khalki ila alamil wujud. Kata beliau, sesungguhnya menghidupkan malam maulid dan juga malam-malam di selama bulan maulid, yakni bulan Rabi ini, hidupkan terus dengan baca salawat. Kalau enggak ada majlis, hidupkan dengan banyak baca salawat. Alladhi asyraqa fihi nurul muhammadi, di mana di malam itu, di hari itu telah tampak cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama yakunu bidzikrillahi ta'ala, sesungguhnya ya terjadi di kegiatan itu, di malam itu, dengan banyak berzikir kepada Allah SWT dan banyak syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada umat ini dari wujudnya, hadirnya, lahirnya sebaik-baik makhluk yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini. Wa la yakunu dhalika illa fi adabin wa khusyu'in, kata beliau. Dan sebaiknya tidak dilaksanakan kecuali dengan akhlak, etika, dengan cara yang benar dan khusyuk. Wa ba'id anil muharramat wal bid'ah wal munkarat, dan jauh dari perkara-perkara yang dilarang dan bid'ah-bid'ah yang mungkar. Ini banyak perkara-perkara yang baru tapi dilarang. Kalau yang baru enggak dilarang ya masalah. Wa min madzahiri syukri ala hubbihi musawasatul muhtajin bima yukhaffafu dha'ikatuhum wasilatul arham. Dan termasuk menampakkan rasa syukur atas cintanya kepada Rasulullah SAW di hari-hari maulid ini, di bulan-bulan Rabi ini, yaitu apa? Memberikan sedekah kepada orang-orang yang memerlukan, kepada fukara, berbagi-bagi, hadiah dan lain sebagainya, juga silaturahim, dan menghidupkan majelis-majelis zikir dan majelis-majelis ilmu. Dan juga Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari rahimahullah mengatakan, wa ikraman li hadzal maulidil karim fa innahu yahiqqu lana an nadhharu ma'alim al farah wal ibtihaj bi hadhihi dzikral al habibah. Kata beliau, memuliakan maulid, memuliakan hari maulid, sesungguhnya itu hak kita untuk menampakkan apa? Kegembiraan dan kebanggaan atas apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika bil ihtifal biha min waqtiha, yaitu dengan merayakan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Syekh Mubashir At-Tirazi rahimahullah mengatakan, innal ihtifal bidzikril maulid an-nabawi syarif asbah wajiban asasian li muwajahati mastajiddu minal ihtifali darrah fi hadhil ayyam. Bahkan kata beliau, ini lebih kencang lagi ini, merayakan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sepertinya menjadi wajib, suatu hal yang wajar, lazim, harus untuk zaman sekarang ini. Ya, kenapa? Karena sekarang sudah banyak umat Islam, pemuda-muda Islam, enggak kenal nabinya. Enggak kenal. Maka ada ringkasan maulid dengan bentuk syair itu sangat bagus itu. Siapa yang ngarang enggak tahu. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Singkat tapi padat. Untuk mengenalkan, mendekatkan apa sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam. Sekarang pemuda-muda kita lihat senangannya apa? Sudah gitu, main HP sana sini, masuk sana sini, jauh enggak kenal Nabi Muhammad. Jauh dari Islam. Kalau sudah enggak kenal Nabi Muhammad, semakin jauh dari Muhammad, semakin jauh dari agama ini. Maka kata beliau, sudah menjadi suatu hal yang lazim, wajar, harus, wajib digalakkan ini. Acara maulid-maulid seperti ini, kata beliau. Jangan sampai kendor. Jadi para jemaah, sengaja kita jelaskan perkara-perkara ini. Kenapa? Karena dari pihak sana gak henti-henti juga mencaci maki orang yang mengadakan maulid. Subhanallah, hasya wa kalla. Dikatakan ini itu gara-gara satu dua yang salah, yang lain dikatakan salah semua. Nah, seperti yang kita gambarkan tadi, satu dua yang mencuri di tempat tawaf, kemudian dikatakan semua orang tawaf itu pencuri. Nah, ini sangat tidak adil. Oleh karena itu, ya para jemaah, kita tegaskan dari majelis ini, ya, bahwa maulid yang dirayakan oleh seluruh umat Islam, ya, itu semuanya ada dasar di dalam syariat. Ya, kita pernah maulid waktu di Pakistan tahun 97. Luar biasa di sana kalau sudah hari-hari maulid bulan Rabiul Awal itu. Yang dihias bukan hanya tempat majelis maulid, tapi mobil-mobilnya itu seperti karnaval itu. Kalau sudah hari-hari bulan Rabi' itu, ditulis sanjungan-sanjungan kepada Nabi Muhammad, ditulis nama Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad, begitu. Lampunya dihiasi dengan lampu-lampu yang indah-indah, yang bagus-bagus. Bahkan rumah-rumahnya itu, walaupun di situ tidak diajarkan cara maulid, tapi mereka langsung menghias rumah-rumahnya. Seperti kita kalau Agustusan sekarang, ya, dihias dengan apa, bendera merah putih, ada lampu-lampu. Begitu juga mereka kalau sudah bulan maulid itu, beda itu suasana rumah di kampung-kampung, di jalan-jalan, mobilnya, untuk semangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah kendor mencintai kita di dunia sampai ke akhirat, membela kita terus di dunia sampai ke akhirat. Ya, untuk itu para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita terus semangat di bulan maulid ini dengan memperbanyak tiga hal yang paling penting. Pertama, apa? Yaitu cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak bisa langsung. Harus kenal dulu. Bagaimana kalau enggak tahu sejarahnya bisa cinta? Enggak bisa. Harus kenal dulu. Maka ada upaya kegiatan-kegiatan maulid itu dibacakan sejarahnya, diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya itu supaya apa? Nah, akhirnya nanti cinta. Maka ada ungkapan sederhana, mah kalau enggak kenal maka tak sayang. Nah, jadi harus kita kenali. Bagaimana cara mengenalkan kepada kaum muslimin? Ya, diantaranya cara dengan maulid itu. Satu. Kedua, terus semangat menghidupkan sunnahnya. Karena sunnah Nabi SAW semakin hari, semakin akhir zaman sudah banyak, semakin ditinggal oleh umat Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, banyak yang ditinggal sudah dari di tengah-tengah umat Islam. Kepada Rasulullah SAW dawuh, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka berarti dia mencintai aku, kata Nabi. Dan barang siapa yang mencintai aku, besok bersama aku di surga. Jadi besok itu para jemaah, yaumul qiyamah, di padang mahsyar, di tempat timbangannya amal, di hisab, di sirat, jembatan ketika melewati itu, ada orang-orang yang tidak bisa menyebut nama Nabi Muhammad. Gak mampu dia, gak ingat sama Rasulullah SAW. Allah. Dan ada yang diizinkan oleh Allah, walaupun dalam keadaan susah, bahkan ketika melewati jembatan as-sirat, bahkan, nasallahu alaihi wasallam afiyah, sudah masuk ke neraka, masih diizinkan untuk manggil Rasulullah. Wa Muhammadah, wa Nabiyah. Ada yang diizinkan oleh Allah, walaupun sudah di neraka, masih diizinkan. Kenapa? Karena dia waktu di dunia, masih ada amal-amal sunnah yang diamalkan. Sehingga sesuai dengan hadis tadi, kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintai aku. Karena masih ada cinta, ya ingat di saat-saat susah. Kalau orang cinta kan gitu. Saat-saat susah yang diingat apa? Yang dicintai. Jadi sampai nanti besok yaumul qiyamah, dia menyebut Rasulullah SAW. Dah, orang-orang itulah nanti oleh Nabi langsung ketahuan, oh ini yang manggil saya. Sampai Nabi, walaupun jatuh ke neraka, saya akan siap, kata Rasulullah, akan ambil lengannya. Wana akhidun bihujazih. Saya ambil lengannya, bukan tangannya. Nabi sebut ujaz. Ujaz ini ke lengan. Kalau mau kecemplung ke neraka, diambil lengannya. Bukan tangannya, karena kalau tangan bisa masih ucul ke bawah. Nah ini lengannya yang dipegang Rasulullah. Kenapa? Dia masih sempat menyebut nama Nabi. Wa Muhammadah ya Rasulullah, masih sebut, masih ingat. Oleh karena itu setiap sholat kita terus kita sambung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama ketika mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Kata Nabi, tidaklah seorang muslim yang mengucapkan salam, mengucapkan salam kepadaku, illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddahu salam. Tidaklah seorang muslim yang mengucapkan salam kepadaku, kecuali di saat itu Allah mengembalikan ruhku ke dalam jasadku, sehingga aku mendapat menjawab salamnya orang tersebut. Artinya, setiap sholat kita itu secara tidak langsung connect dengan Nabi. Saling sapa. Seperti kita ketemu itu, assalamualaikum. Kita setiap sholat juga begitu. Harus malah, kalau enggak dibaca assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, itu enggak sah sholatnya. Hanya saja kita membaca itu lesan saja atau disertai dengan hati dan penuh kerinduan. Nah, yang sering terjadi kadang-kadang lesan mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabi, tapi hati kemana-mana. Nah, mari kita rubah keadaan ini. Pada saat assalamualaikum ayuhan nabi, sambungkan hati kita kepada Rasulullah. Ikat terus rantai itu, jangan sampai lepas. Nah, supaya Rasulullah SAW terus tersenyum melihat kita. Karena setiap kita melakukan maksiat, Rasulullah menangis. Karena amal kita diketahui oleh Nabi SAW sebagai ayat yang saya baca tadi. Ya, mudah-mudahan para jemaah di bulan maulid, di bulan Rabi ini, kita terus semangat. Semangat menghidupkan sunnah Nabi SAW. Letakkan betul Nabi SAW dalam hati kita, dalam jiwa kita, sehingga timbul rasa kerinduan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana rindunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah tu'anna Allah Ta'ala wa'na ima alamtana wa'alimna wa'na faqihna fidin wa rizukna al-mahabbah wal-hubb di najidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pahala barokah majlis pagi ini juga dikirimkan dan dihadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita yang ada maulidah kita dalam barzah. Anallahu ta'ala yataghasyahumul jami' birrahmah wal maghfirah wa yudkhilhumul jannah bisyafa'ah. Al-Fatihah.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti Mutiara Pagi langsung dari Masjid Jami' Al-Baitul Amin bersama dengan Kiai Haji Muhammad Najiullah, dan kita ikuti acara selanjutnya.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Sebanyak 30 satuan pendidikan di Kabupaten Bondowoso mengikuti pawai budaya Harjabo. Sementara kebakaran lahan kembali melanda kawasan objek wisata alam Kawah Wurung, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita UNEDS bersama keluarga alumni Universitas Jember gelar UNEDS KUJ Karir Expo 2026. Dari Studio Pro 1 Lejen Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya bersama saya Nova Novita. Saudara, dalam rangka hari jadi Bondowoso Harjabo ke-207, sebanyak 30 satuan pendidikan di Kabupaten Bondowoso mengikuti pawai budaya. Pawai budaya tersebut diikuti sebanyak 4.125 pelajar, sekaligus menjadi sarana promosi kekayaan budaya dan kearifan lokal Bondowoso. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Sebanyak 4.125 pelajar dari 30 satuan pendidikan di Bondowoso mengikuti pawai budaya dalam rangka Hari Jadi Bondowoso Harjabo ke-207. Kegiatan yang digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Bondowoso itu menjadi wadah bagi para pelajar untuk menampilkan beragam seni pertunjukan, tradisi, serta kearifan lokal daerah. Kepala Disparbud Bora Bondowoso, Gede Budiawan mengatakan, pawai budaya itu mengusung tema Bondowoso Berkah, Harmoni Budaya, dan Geopark menuju Indonesia Berdaulat. Menurutnya, pawai budaya tidak sekedar menjadi pertunjukan seni, tetapi juga diarahkan untuk melestarikan sekaligus mempromosikan kekayaan budaya dan kearifan lokal. Ia menjelaskan penyelenggaraan pawai memiliki sejumlah tujuan, diantaranya menanamkan rasa cinta tanah air, kebanggaan terhadap daerah, serta nilai-nilai budaya kepada generasi muda.
2: Serta mempromosikan ragam seni budaya dan kearifan lokal. Yang kedua, menanamkan rasa cinta tanah air, kebanggaan daerah, dan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Yang ketiga, mendorong penguatan sektor pariwisata daerah serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
1: Selain itu, kegiatan itu diharapkan dapat memperkuat sektor pariwisata sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Gede menambahkan bahwa ribuan peserta berasal dari jenjang SD hingga SMA. Setiap kontingen menampilkan berbagai kekhasan daerah melalui busana adat, tarian tradisional, musik khas, dan ragam ekspresi budaya lainnya. Ia berharap gelaran itu dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, sekaligus menjaga keberlanjutan budaya lokal Bondowoso. Gede juga menyampaikan apresiasi kepada bupati beserta jajaran, panitia instansi, dan kepala sekolah, serta seluruh peserta yang telah mempersiapkan pelaksanaan pawai budaya. Dan selanjutnya, dibuka secara resmi oleh Bupati Bondowoso sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten dan Bondowoso tahun 2026. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Sebanyak 10 sekolah dasar di Banyuwangi akan mendapatkan pendampingan peningkatan mutu pendidikan dari Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Muslim YPA MDR selama 5 tahun. Program pembinaan ini dimulai pada Oktober 2026 dan menyasar penguatan akademi, karakter, seni budaya, serta kecakapan hidup siswa. Ketua Pengurus YPA MDR Gunawan Salim mengatakan pembinaan akan difokuskan pada 4 pilar yakni akademik, karakter, seni budaya, life skill. Para pendidik akan mendapat penguatan literasi, numerasi, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Bupati Banyuwangi Ipuk Vistandani menyambut baik keterlibatan dunia usaha dalam memperkuat kualitas pendidikan. Menurutnya, kolaborasi dengan Astra diharapkan melengkapi berbagai program pendidikan yang telah dijalankan pemerintah daerah. Saudara, Otoritas Jasa Keuangan OJK Jember mendorong penguatan budaya menabung sejak dini serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelajar. Kepala OJK Jember Aris Budiman mengatakan, OJK melaksanakan kegiatan penguatan budaya menabung, literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelajar melalui kegiatan Pekan Sekar Kijang Menabung 2026. Kegiatan yang melibatkan 1.700 pelajar tingkat SD hingga SMA sederajat itu merupakan rangkaian peringatan Hari Indonesia Menabung yang mengusung tema merajut masa depan melalui literasi dan inklusi keuangan. Kegiatan dilaksanakan di 4 kabupaten melalui edukasi literasi keuangan kepada pelajar. Sementara di Kabupaten Banyuwangi dikemas melalui kolaborasi dengan agenda event Festival Lampion dan peringatan Hari Pramuka. Saudara, sebanyak 282.488 keluarga penerima manfaat menerima bantuan pangan atau BAPANG berupa beras yang disalurkan melalui Perum Bulog Kantor Cabang Bondowoso yang juga mewilayahi Situ Bondo. Pemimpin Cabang Perum Bulog Bondowoso Eko Yudi Miranto mengatakan penyaluran bantuan pangan dilakukan secara bertahap di masing-masing kantor desa yang dimulai pada Rabu 26 Agustus 2026. Penyaluran beras merupakan bentuk komitmen berkelanjutan pemerintah bersama dengan Perum Bulog dalam menjaga stabilitas pasokan pangan, menekan gejolak harga, serta membantu meringankan beban masyarakat. Bulog memastikan bahwa seluruh rangkaian proses penyaluran bantuan pangan alokasi Juli Agustus September 2026 berjalan lancar, tepat sasaran, tertib administrasi, serta tepat jumlah. Penyaluran bantuan pangan dilakukan secara bertahap mulai hari ini hingga akhir Agustus 2026 di 2 kabupaten, yakni Bondowoso dan Situ Bondo. Untuk Situ Bondo ada 116.213 penerima dan Bondowoso sebanyak 166.275 penerima. Saudara, buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Universitas Jember UNEJ bersama keluarga alumni Universitas Jember atau KUJ gelar UNEJ KUJ Karir Expo 2026 Gedung Sujarwo Universitas Jember pada 26 hingga 27 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menjembatani lulusan dan pencari kerja dengan dunia industri. Selengkapnya laporan reporter RRI Jember Gea Debora dalam paket news feature UNEJ KUJ Karir Expo Jembatani Lulusan dengan Dunia Kerja.
3: Universitas Jember bersama keluarga alumni Universitas Jember menggelar UNEJ KUJ Karir Expo 2026 sebagai upaya menjembatani lulusan dan pencari kerja dengan dunia industri. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari, tanggal 26 hingga 27 Agustus 2026 di Gedung Sutarjo Universitas Jember. Rektor Universitas Jember Iwan Taruna mengatakan kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata kolaborasi antara universitas dan juga alumni dan dunia usaha dalam membuka akses kerja bagi lulusan.
4: Kita ingin menjembatani lulusan kita ke dunia kerja melalui kegiatan Karir Expo. Ya. Tapi alhamdulillah ini juga pada saat ini kita juga disupport oleh keluarga alumni Jember. Ada pesan keluarga. Jadi sangat penting ya. Jadi lebih bermanfaat bagi kita. Karena kan intinya artinya alumni kita juga peduli gitu ya.
3: Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember, Dr. Dewi Rohani, SPMSI mengatakan UNEJ KUJ Karir Expo 2026 merupakan kolaborasi UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan dengan KUJ.
5: Saya Dr. Rohani, SPMSI, selaku Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember. Jadi kegiatan hari ini bertajuk UNEJ KUJ Karir Expo 2026, jadi kolaborasi antara UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan dengan KUJ atau keluarga alumni Jember. Jadi giat ini dilakukan 2 hari secara luring ya di Sutarjo pada pukul 8 sampai pukul 4 sore. Jadi berlangsung hari ini sampai besok 27 Agustus 2026.
3: Salah seorang pencari kerja, Nurvita Fariha, alumni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, mengaku memanfaatkan Karir Expo untuk mencari informasi lowongan sekaligus berkomunikasi langsung dengan perusahaan.
6: Ya, harapan saya untuk datang ke KUJ ini. Di sini saya melihat beberapa lowongan-lowongan dari PT ataupun bank-bank yang mungkin sudah terverifikasi oleh Universitas Jember. Di sini saya mencari tahu pengetahuan tentang pekerjaan yang akan kita lakukan, dan kita mungkin kalau misalnya ada yang cocok kita langsung apply.
3: Sementara itu, dua pencari kerja yang lain, Diva Diaulhaq dan juga Mufti Khairul, menyatakan bahwa kesiapan pencari kerja tidak hanya ditentukan oleh tersedianya lapangan pekerjaan saja, tetapi juga kemampuan individu, terutama soft skill.
7: Saya Diva Diaulhaq Marzudino dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
8: Mufti Khairul Islam dari Fakultas Kesehatan Masyarakat.
7: Menurut saya sendiri, untuk saat ini meskipun banyak lapangan pekerjaan, masih susah gitu, karena kurangnya soft skill yang dimiliki dari diri masing-masing itu yang bikin susah nantinya.
8: Yang baik dari saya ini untuk pencarian pekerjaan sendiri tergantung dari diri masing-masing. Bagaimana kita sejak dari mahasiswa itu menabung atau investasi berbagai macam ilmu yang dapat kita terapkan nantinya pada saat kita bekerja.
3: Dari sisi perusahaan, tim rekrutmen Bank BTPN Syariah Ambar Kusuma mengatakan pihaknya tidak hanya mempertimbangkan latar belakang pendidikan tetapi juga kemauan dan kesungguhan kandidat untuk bekerja. Selain itu, dia mengingatkan para pencari kerja untuk menjaga kondisi keuangan pribadi terutama terkait riwayat kredit karena hal tersebut dapat menjadi salah satu bagian dalam proses seleksi.
9: Kendalanya banyak banget teman-teman, hampir 85% saat ini, kondisi saat ini teman-teman gak aware sama keuangan, apalagi dengan PayLater, tentang PayLater, Shopee PayLater. Nah, jadi teman-teman kemarin itu banyak yang gagal karena punya tunggakan di sana. Sebenarnya sih gak apa-apa banget punya pinjaman selagi itu lancar, yang bermasalah itu yang nunggak, ngaruh banget. Kalau di kami itu salah satu proses rekrutmen di kami, yang interview kita juga ada BI check-in dan tes kemampuan dasar.
3: Melalui UNEJ KUJ Career Expo 2026, Universitas Jember berharap semakin banyak lulusan pencari kerja memperoleh akses langsung ke dunia industri, sekaligus memperluas jejaring antara perguruan tinggi, alumni, dan perusahaan. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Saudara, kebakaran lahan kembali melanda kawasan objek wisata alam Kawah Wurung, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur pada Rabu 26 Agustus 2026. Peristiwa tersebut menjadi insiden kebakaran ketiga yang terjadi di kawasan wisata tersebut dalam beberapa hari terakhir di tengah kondisi musim kemarau. Camat Ijen, Dia Zulkarnain, mengatakan kobaran api pada Rabu sore masih aktif dan menjalar menyisir vegetasi di kawasan kawah. Menurutnya, meski masih terdapat sejumlah titik api, kondisi di lapangan mulai menunjukkan perkembangan positif. Tim gabungan yang bersiaga disebut telah berhasil mengendalikan pergerakan api, dan berulangnya kebakaran membuat kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran lahan di kawasan Ijen semakin ditingkatkan. Terlebih, kondisi vegetasi yang mengering selama musim kemarau berpotensi mempercepat penyebaran api. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banyuwangi menetapkan 4 kecamatan sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi potensi kebakaran hutan. Kepala Pelaksana BPBD Banyuwangi, Partana, mengatakan potensi karhutla mulai meningkat setelah munculnya kebakaran di kawasan perbatasan Bondowoso di sekitar Kawah Wurung. Meski hingga kini belum ada laporan kebakaran hutan di wilayah Banyuwangi, langkah mitigasi terus diperkuat. 4 kecamatan yang masuk zona merah karhutla ialah Wongsorejo, Kalibaru, Pesanggaran, dan Tegal Delimo. Kawasan hutan di wilayah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari hutan kering, perbukitan dengan vegetasi mengering, hingga kawasan yang berbatasan langsung dengan area konservasi. Menurut Partana, kondisi kemarau panjang membuat vegetasi semakin mudah terbakar, terlebih pada Agustus hingga September, yang menjadi fase paling krusial. Selain meningkatkan resiko karhutla, sejumlah wilayah Banyuwangi juga mulai mengalami persoalan ketersediaan air bersih. Saudara, kita beralih ke berita olahraga.
10: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Arina Sabalenka terancam kehilangan posisinya sebagai petenis putri peringkat satu dunia pada turnamen Grand Slam US Open 2026. Beberapa nama masuk dalam persaingan termasuk Elena Rybakina dari Kazakhstan yang berpeluang merebutnya meski tanpa memenangkan pertandingan. Dilansir dari laman WTA, Sabalenka akan mencapai pekan ke-99. Beruntun sebagai nomor satu setelah turnamen tersebut berakhir. Namun petenis Belarus itu harus mempertahankan gelar US Open untuk menjaga posisi teratas karena 2.000 poin dari gelar tahun lalu akan terhapus dari peringkat Sabalenka. Situasi tersebut membuat tiga petenis memiliki kesempatan untuk mengambil alih posisi puncak. Rybakina adalah salah satu nama yang diunggulkan untuk meraih posisi tersebut. Petenis 27 tahun itu datang dengan modal 2 gelar, termasuk Grand Slam, keduanya yang dimenangkan di Australia Open.
10: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Mitch Evans resmi bergabung dengan tim debutan Formula E Opel untuk musim 2026-2027. Ia bergabung setelah 10 tahun membela Jaguar. Evans akan berduet dengan Theo Porcheire yang masih berstatus rookie di Formula E. Porcheire sebelumnya membela Piaget di ajang World Endurance Championship atau WEC. Kepindahan Evans ke Opel terjadi setelah dirinya mengumumkan kepergian dari Jaguar pada April lalu. Kesepakatan dengan Opel disebut tercapai pada musim panas, tapi pengumumannya menunggu musim 2025-2026 berakhir. Kehadiran Evans memperkuat ambisi Opel untuk kompetitif sejak musim pertamanya. Lebih lanjut, Opel juga melengkapi susunan pembalapnya dengan Sophia Flores sebagai development driver. Tuntas sudah informasi yang dimuntin redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Nova Novita bersama rekan operator Risman dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Nova Novita akhirnya bisa menemani Anda pagi hari. Tentunya dalam perjalanan Jember pagi ini, di perjalanan Kamis 27 Agustus 2026. Luar biasa sekali pemandangan di depan box siar begitu ya. Pro 1 RRI Jember ini langsung tertuju pada but-but teman-teman pelaku UMKM yang ikut serta dalam acara Basar UMKM RRI Fest 2026. Belum buka sih, masih pagi banget. Nah, tapi sebentar lagi pasti udah mulai ini ya, ditata-tata. Jadi mungkin pagi hari pendengar Pro 1 yang melintasi kawasan Lejen Panjaitan, mau berangkat kerja atau mau kemana gitu ya, nanti mau mampir silahkan boleh. Basar UMKM ini masih akan terus hadir menyemarakan RRI Fest 2026 di halaman LPP RRI Jember sampai nanti di tanggal 9 September 2026. Dan perjalanan pagi ini masih banyak informasi-informasi menarik yang akan kami suguhkan spesial untuk Anda. Pastikan tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Pendengar, PT Kereta Api Indonesia memproyeksikan pengurangan emisi hingga 9.000 ton karbon dioksida ekuivalen. Capaian ramah lingkungan ini dihasilkan melalui penerapan bahan bakar B50 pada kereta api jarak jauh. Manajemen Kereta Api Indonesia melaporkan data pencapaian efisiensi energi tersebut pada Rabu 26 Agustus 2026. Penggunaan biodiesel B50 telah resmi diberlakukan secara penuh sejak tanggal 1 Juli 2026 lalu. Vice President Corporate Communication Kereta Api Indonesia, Ane Purba, memberikan keterangan resmi mengenai efisiensi energi. Total konsumsi bahan bakar minyak operasional periode 1 Januari hingga 24 Agustus 2026 mencapai 172.228.585 liter. Nah, kebutuhan BBM operasional periode 1 Juli hingga 24 Agustus ini diproyeksikan mencapai 40 juta liter dan peningkatan campuran 10% tersebut diperkirakan menghasilkan tambahan pemanfaatan biodiesel sekitar 4 juta liter.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
4: Cool, gaya lo hype bis abis.
5: Hah? Beauty and the Beast?
3: Hype bis!
2: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata hype bis berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hype bis didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Dengar Pro 1 dimanapun Anda berada, cuaca sudah mulai berasa kayak menjemput semangat kita. Mana nih semangat Anda gitu ya. Cuaca itu serasa berkata seperti itu. Kalau tadi kan pagi ketika saya berangkat tuh kayak kabut tebal gitu kan, berasa kayak ada asap, tapi ternyata itu kabut tebal aja gitu loh. Dan justru sekarang ini kalau dilihat di luar sana udah ada pantulan sinar matahari pagi yang begitu luar biasa indah. Ini mengisyaratkan bahwasanya pagi ini harus kita buka dengan semangat yang benar-benar luar biasa. Ada sinar matahari yang bisa menghangatkan kita ketika tadi sempat kedinginan begitu ya. Dini hari ngerasa dingin gitu kan beberapa hari terakhir ini, kemudian siangnya gerah banget, tapi gak apa-apa. Justru kita harus benar-benar menjaga kondisi tubuh kita ketika memang cuaca seperti sekarang ini, pendengar. Jadi dijaga supaya tidak sampai ngedrop dan supaya tetap bisa menyelesaikan segala bentuk aktivitas, agenda-agendanya, susunan agenda maupun tanggung jawabnya begitu ya di weekday kali ini. Semoga sehat, lancar semuanya dan tetap stay tune di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Kita lakukan penahanan itu saudara GH selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai.
2: Dari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Sisa lama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dan gubernur waktu itu sudah ada perbunya di Bandung ya. Pak Ringo yang apel siaga jaga perusahaan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel. Itu
4: proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan kesuksesan PCEL ditentukan dari peran masyarakat, khususnya dalam hal pemilahan sampah, dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana, namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
3: Jadi kalau pemilahan itu selesai, maka